93.5 MPPL Radio Suara Madiun. Baik sahabat, selamat pagi untuk sahabat semuanya saat ini masih mendengar program acara kami di 93.5 MPPL Radio Suara Madiun. Dan acara demi acara akan kita hadirkan di pagi hari ini. Semoga pagi hari ini tetap semangat untuk hari ini di hari Senin 6 Juli 2026. Tentunya kita akan hadirkan informasi dan beberapa lagu-lagu yang tentunya akan bisa menemani sahabat semuanya sampai nanti program acara kami usai, yaitu di jam 11 malam nanti. Tetap semangat, jangan lupa untuk selalu berdoa pagi hari ini, dan semoga harapan rezeki melimpah untuk Anda semuanya. Dan tak lupa kita ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sehat selalu.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 6 Juli? Beberapa di antaranya adalah 6 Juli 1924, hujan meteor terjadi di Amerika Serikat. Hujan meteor melanda kawasan Johnstown, Colorado, Amerika Serikat. Dari beberapa meteor yang menghujani kawasan tersebut, yang terbesar memiliki berat sebesar 14 pon atau sekitar 6,3 kg. Selanjutnya, 6 Juli 1940, Bandara Kemayoran mulai beroperasi. Bandar Udara Kemayoran merupakan bandara pertama di Indonesia yang dibuka untuk penerbangan internasional. Landasan bandara ini dibangun pada tahun 1934 dan secara resmi dibuka pada tanggal 8 Juli 1940. Namun, sebenarnya mulai 6 Juli 1940, tercatat bandara ini sudah beroperasi dimulai dengan pesawat pertama yang mendarat jenis DC-3 Dakota milik perusahaan penerbangan Hindia Belanda atau KNILM yang diterbangkan dari lapangan terbang Cililitan. Tercatat, pesawat ini beroperasi di Kemayoran sampai akhirnya tidak beroperasi. Kemudian, 6 Juli 1960,

sebelah timur, selatan, dan barat. Asal mula nama Malawi tidak diketahui. Nama itu diyakini berasal dari suku di wilayah selatan atau inspirasi dari cahaya matahari yang menyinari danau. Selanjutnya, 6 Juli 2018, ahli militer Safrudin Bahar tutup usia. Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Safrudin Bahar lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat 10 Agustus 1937 dan meninggal dunia di Jakarta 6 Juli 2018 pada umur 80 tahun. Ia merupakan seorang intelektual TNI. Ia dikenal sebagai ilmu

0: bidang persatuan dan kesatuan bangsa.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Botol, sayur, lampu mati, wes tak gua ningkini wae. Podo wae to, yang penting sampah. Mbah, pripun to mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
4: Oh, notol ya.
3: Mek, sampah sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
5: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
3: Nek, botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium, iku masuk golongan apa ya, Le?
5: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai, tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
3: Nek, baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, oli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le?
5: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sampah yang mengandung zat berbahaya sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
4: Le, aku takon neh le. Nek, mantan kui golongan anorganik apa berbahaya ya le?
6: Aku wis mlaku ning dalan bener kok jek mbak tabak to, Nduk.
7: Jika Anda mendengar bunyi dan lampu kuning berkedip, ini merupakan rambu lalu lintas yang bernama Pelikan Crossing. Berdasarkan peraturan Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009 bahwa fasilitas penyeberangan pejalan kaki seperti zebra cross, Pelikan Crossing, jembatan penyeberangan orang dan terowongan penyeberangan orang berfungsi untuk pejalan kaki yang akan menyeberang. Rambu Pelikan Crossing ini dapat ditemui di Jalan Pahlawan dan Jalan Panglima Sudirman Kota Madiun. Mari ciptakan toleransi sesama pengguna jalan, patuhi rambu lalu lintas agar terciptanya kenyamanan dan ketentraman dalam berkendara, serta demi terwujudnya Kota Madiun yang nyaman dan damai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPR Radio Suara Madiun.
8: Hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja? Butuh IKTP. Mau buka rekening bank? Pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial? Semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus IKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
3: Ayo dengar Suara Madiun.

0: Hari ini siapa sih yang gak main sosial media? Gak tua, gak muda, semuanya asik scroll dan posting setiap hari. Tapi kita sering lupa satu hal penting, yaitu literasi digital. Literasi digital itu bukan cuma soal bisa pakai aplikasi atau ngerti fitur-fitur canggih. Lebih dari itu, literasi digital itu soal etika digital. Bagaimana kita bertanggung jawab atas apa yang kita share? Bagaimana kita menghargai privasi orang lain dan gak asal lempar opini atau berita yang belum tentu benar. Jangan sampai lupa ya, sosial media itu bukan zona bebas. Apa yang kita tulis, kita like, kita share, semua punya dampak. Kata-kata kita bisa ngangkat orang, tapi bisa juga nyakitin orang. Udah banyak kok contoh-contohnya, kasus gara-gara berita hoax, komentar toksik, atau data pribadi yang bocor dan disebar sembarangan, semua sering banget kita dengar setiap hari. Jadi, yuk mulai dari diri sendiri. Sebelum posting, pikir-pikir dulu deh. Ini bener nggak? Perlu nggak? Baik nggak? Karena bijak di sosial media, artinya kita peduli sama orang lain juga. Pakailah sosial media dengan bijak, jadilah warga digital yang bertanggung jawab, semua demi kenyamanan bersama.
1: Nomor antrian 12.
2: Weh, aku ki si macam.
3: Duh, aku sik, Pak.
2: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu
3: si, ada keperluan ki, Mbak. Aku sik.
2: Anakku selak nangis ki lho.
3: Duh, anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
2: Wes salah, wes pokoknya aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri. Tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
1: Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirine ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

93 PPPL Radio Sara Madiun. Halo, apa kabar? Subscribe Anda Madiun ya. Ya, pagi hari kita akan temani terus ya untuk aktivitas kita pagi hari ini. Dan selamat pagi dulu untuk sahabat yang baru bergabung di 93 FM. Udah kencang banget ya suaranya. Sebentar ya, tak kecilkan dulu ya. Siap ya. Ya, dan untuk pagi hari ini di harinya Senin, tanggalnya 6 Juli 2026. Kita bertemu lagi di pagi hari ini. Dan kemarin sudah libur ya 2 hari. Jadi kita tidak siaran, kita juga memberikan informasi terbaik, hanya lagu-lagu dan juga informasi lainnya. Kemudian pagi hari ini kita akan beraktivitas kembali ya untuk hari Senin. Dan walaupun aktivitas semuanya, semoga sahabat juga bisa menikmatinya, lancar usahanya, lancar rezekinya. Dan tentunya kalau kita punya satu angan-angan ya, bertemu dengan orang yang baik hati, bisa lancar usahanya, rezekinya lancar, semuanya bisa terberkati dan juga bisa dilancarkan usaha dan harapannya ya. Pagi hari ini ya, hari Senin ya. Kalau sahabat kita masih ingat ya hari Senin ini, karena masih berkenan dengan libur anak sekolah ya. Dan kalau sahabat bingung juga, masih ada waktu satu minggu ini, mau kemana, mau apa yang dilakukan. Nah, ini banyak cara yang kita lakukan, di mana untuk mengisi liburan ini anak-anak gak bosan, anak punya satu cerita yang menarik ketika nanti di sekolah yang baru atau di kelas yang baru, mereka bisa bercerita tentang keluarganya atau orang yang disayanginya ya. Karena kalau yang namanya liburan itu tidak harus yang namanya keluar kota ya. Jadi kita juga harus berharap bisa keluar kota semuanya, tapi kalau tidak bisa ya ada banyak cara atau juga mungkin apa ya, alternatif lainnya ya. Jadi bisa jadi anak ini di rumah saja ya, karena orang tuanya sibuk mungkin juga, atau juga yang lainnya ya, atau juga mereka pergi ke rumahnya nenek. Nah, nenek mereka juga mungkin ada yang di Madun saja, ada juga yang di luar kota gitu ya. Ada juga yang mereka sudah punya sangu, punya semuanya, ini agak jauh ya, jadi ke luar kota. Ada juga yang ke luar negeri, ada juga ya ke luar negeri. Ya, semuanya itu apa ya, kita tidak usah jauh-jauh lah, tidak usah muluk-muluk ya. Kita juga mungkin kalau sahabat pasnya bisanya mungkin di rumah saja, jalan-jalan ke kota Madiun, atau juga mungkin kalau sahabat pagi hari ini punya satu rencana mau sepedahan ya, boleh ya. Karena yang namanya liburan itu kadang anak juga bosan ya. Setiap kali bangun pagi langsung pegang HP sampai nanti malam ya. Jadi jangan, karena kita sebagai orang dewasa ini harus bagaimana caranya agar anak ini kalau masuk sekolah lagi dia semangat, kalau masuk sekolah baru lagi dia semangat juga. Karena kita juga memberikan terbaik untuk mereka semuanya, selain juga makanan ya, kita juga memberikan mereka tuh apa ya, istilahnya kalau kita orang dewasa tuh refreshing ya. Jadi bisa refreshing misalkan ke sepeda nanya di puter-puter sini di kota Madiun, atau juga mungkin ajaklah ke Ngerowo Bening, ada juga ke PSC sini, atau juga yang aktivitasnya kalau sore hari ya, kita jalan-jalan atau kita lari-lari kecil, boleh ya. Jadi semua

Tentunya kita di pagi hari ini kita juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk yang berulang tahun di hari ini. Jadi hari Minggu kemarin juga ada mungkin ya, ada Senin juga, di hari Sabtu juga ada. Nah ini hari Senin kita ropo semuanya ya. Di tanggal 4, 5, 6 ya mungkin juga antara itu yang berulang tahun. Semoga cita-cita dan harapan yang indah selalu ada pada panjenengan semuanya yang berulang tahun dan juga semangatnya. Panjang usia dan rezeki melimpah selalu hadir untuk Anda semuanya. Ya baik sahabat, kembali untuk sahabat semuanya, lagu-lagu manca ya akan kita hadirkan lagi. Dan masih ada OO yang temani semuanya sampai nanti tuntas program acara kami, yaitu di jam 9 pagi nanti. Ada informasi penting dari Buletin Jawa Timur yang nanti akan kita hadirkan di pukul 8 pagi ya. Jadi untuk Anda semuanya saat ini masih merapat di 93 FM, jangan mana-mana, tetap di 93 FM. Kalau kita berikan terbaik kepada semuanya sampai nanti penghujung program acara kami, yaitu di jam 11 malam. Tetap di 93 FM. Ada OO yang temani semuanya. Dan jangan lupa untuk selalu tetap semangat pagi hari ini. Apapun aktivitasnya, semoga harapan-harapan yang indah dan semangat yang indah selalu hadir untuk Anda semuanya.

0: informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur. Segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
1: Salam jumpa sahabat, berjumpa kembali dalam program Buletin Jawa Timur edisi 6 Juli 2026 bersama saya Anissa. Kita awal informasi pertama datang dari Risma Suara Gresik. Pemkab Gresik dukung pengungkapan sindikat narkoba jaringan internasional.
2: Pemerintah Kabupaten Gresik menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Polda Jawa Timur. Dukungan tersebut ditujukan melalui kehadiran Wakil Bupati Gresik Dr. Asluhul Alif dalam konferensi pers pengungkapan sindikat narkotika jaringan internasional di pergudangan Bisland, Kecamatan Cermi, Kabupaten Gresik, Kamis 2 Juli 2026 lalu. Dalam operasi gabungan ini, aparat berhasil mengungkap penyelundupan sekitar 3,37 ton kuncup bunga cannabinoid atau cannabis bud asal Thailand yang dikirim melalui jalur perdagangan internasional melalui sebuah gudang di Gresik. Kepala BNNRI Suyudi Arioseto menyebut pengungkapan ini menjadi kasus pertama di Indonesia yang mengungkap penyelundupan cannabis bud melalui kontainer dengan memanfaatkan dokumen kepabeanan resmi sebagai modus penyamaran. Kehadiran Wakil Bupati Gresik dalam konferensi pers tersebut menjadi bentuk dukungan pemerintah Kabupaten Gresik terhadap langkah tegas aparat penegak hukum dalam memutus mata rantai peredaran narkotika. Dari Suara Gresik, saya Risma melaporkan.
1: Selanjutnya ada Kiki Desilia dari Suara Madiun. Buka Teres Kriya 2026, PLT Wali Kota Madiun ajak UMKM siap dukung kota pariwisata.
3: PLT Wali Kota F. Bagus Panuntun membuka secara resmi Teras Kriya 2026 di Gedung Dekranasda Kota Madiun mengusung tema kreativitas tanpa batas, produk lokal berkualitas. Kegiatan tersebut menjadi wadah promosi, edukasi, dan kolaborasi bagi UMKM, industri kecil menengah atau IKM, serta komunitas kreatif di Kota Madiun. Teras Kriya berlangsung selama 3 hari dan diikuti 30 pelaku IKM dan UMKM yang menampilkan beragam produk unggulan daerah. Berbagai kegiatan turut digelar mulai dari bimbingan teknis implementasi standar industri hijau, talk show, workshop kerajinan, sharing session, hingga lomba mewarnai anak sebagai upaya meningkatkan kapasitas dan daya saing pelaku usaha lokal. Dalam kesempatan tersebut, PLT Wali Kota mengatakan Teras Kriya tidak hanya menjadi ajang promosi produk lokal, tetapi juga memperkenalkan Gedung Dekranasda sebagai ruang bagi pelaku ekonomi kreatif untuk berkolaborasi, berjejaring, dan mengembangkan usahanya. Kiki Deslia, LPPL Radio Suara Madiun melaporkan.
1: Kita bergeser ke rekan Reza Desti dari Suara Ngawi. Peringati hari jadi Ngawi ke-668, Pemkab komitmen menjaga dan melestarikan hasanah budaya adiluhung.
4: Momentum peringatan hari jadi Kabupaten Ngawi ke-668 menjadi catatan bersejarah bagi pemerintah Kabupaten Ngawi. Dengan diboyongnya pusaka keris Kanjeng Kiai Prikesit, prosesi sakral yang berlangsung di Pendopo Widya Graha pada Rabu 1 Juli kemarin menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam menjaga, melestarikan, sekaligus mewariskan khazanah budaya adiluhung sebagai bagian dari identitas dan perjalanan Kabupaten Ngawi. Keris Kanjeng Kiai Prikesit dihadirkan sebagai piandel agung sekaligus melengkapi 4 pusaka daerah yang telah dimiliki sebelumnya, yakni 2 pusaka tombak dan 2 pusaka songsong. Oni Anwar Harsono, Bupati Ngawi, mengatakan pemboyongan pusaka tersebut merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga, melindungi, dan melestarikan warisan budaya agar tetap lestari di tengah perkembangan zaman. Melalui pemboyongan pusaka Kanjeng Kiai Prikesit, pemerintah Kabupaten Ngawi berharap nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak hanya menjadi bagian dari pelestarian budaya, tetapi juga menjadi pengingat bahwa pembangunan daerah akan semakin kuat apabila berakar pada identitas budaya, semangat inovasi, serta kebersamaan seluruh elemen masyarakat. Reza Desti, Suara Ngawi.
1: Selanjutnya ada rekan Eko Utomo dari RGR Tulungagung. Gelar doa bersama, Pemkab Tulungagung harapkan pemerintahan yang harmonis dan kolaboratif.
5: PLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin menegaskan bahwa doa bersama bukan sekedar tradisi, melainkan pondasi moral dalam membangun pemerintahan yang harmonis dan kolaboratif. Hal itu disampaikan saat menghadiri doa bersama membangun harmonisasi dan kolaborasi pemerintahan Kabupaten Tulungagung di Peringgitan Pendopo Gongasarum Kusumani Bongso. Kegiatan rutin setiap malam Jumat Legi menjadi ruang mempererat silaturahmi dan memperkuat nilai-nilai spiritual dalam mendukung pembangunan Kabupaten Tulungagung. PLT Bupati juga mengatakan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh tata kelola yang baik, tetapi juga oleh harmonisasi, integritas, dan kolaborasi antar lembaga. Ia mengajak seluruh jajaran untuk terus menjaga kebersamaan agar mampu menghadirkan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, serta mewujudkan Tulungagung yang maju, harmonis, dan sejahtera. Eko Utomo, RGFM, Tulungagung.
1: Dukung swasembada pangan, Wakil Bupati Pasuruan gelar aksi tanam padi serentak. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Yoga Pratama dari Suara Pasuruan.
6: Pemerintah bersama ratusan petani melaksanakan tanam padi serentak semester 2, Kamis pagi 2 Juli 2026. Kegiatan ini dilakukan di atas lahan seluas 3.000 meter persegi milik salah satu warga Dusun Rokepu, Desa Beji, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan. Pantauan di lokasi, aksi ini dipimpin Wakil Bupati Pasuruan, Gusobi Asrori, dan diikuti oleh para petani, termasuk juga para undangan kehormatan, diantaranya anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Edi Paripurna, anggota DPD RI, Evi Zainal Abidin, dan Ketua DPD Tani Merdeka Jawa Timur, Imron Rosadi. Kegiatan yang mengusung tema melangkah bersama mempertahankan swasembada pangan, menurut Gusobi, tak hanya menjadi kegiatan penanaman bibit benih padi saja, melainkan motivasi sekaligus pengingat bahwa Indonesia adalah negara agraris yang kaya akan hasil alam pertanian, salah satunya penghasil beras berkualitas.
7: Saya berharap nanti terus ada kesinambungan, bukan hanya acara seremonial saja, nanti ini adalah merupakan salah satu perangkat di luar pemerintah yang membantu pemerintah pusat dalam hal mewujudkan swasembada pangan di Indonesia.
6: Sementara itu, Ketua DPD Tani Merdeka Pasuruan Raya, Winario Sujoko, mengatakan kegiatan tanam serentak ini semata-mata merupakan bagian dari upaya memperkuat sektor pertanian dan menjaga stabilitas ketersediaan pangan nasional. Yoga Pratama, Suara Pasuruan, melaporkan.
1: Informasi selanjutnya ada Oza Ahmad dari Persada Kabupaten Blitar. Tingkat okupansi hotel di Blitar anjlok. PHRI minta regulasi segera diterbitkan.
8: Tingkat hunian hotel di Blitar Raya mengalami penurunan tajam sejak awal tahun 2026. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, PHRI Blitar, menilai selain adanya dampak efisiensi anggaran, menjamurnya kos harian yang beroperasi layaknya hotel menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi turunnya okupansi hotel di Blitar Raya. Sekretaris PHRI Blitar, Reza Hasim, mengatakan rata-rata okupansi hotel yang sebelumnya berada di kisaran 60-70%, saat ini hanya ada di kisaran 30% saja. Kondisi itu dirasakan hampir seluruh hotel yang tergabung dalam PHRI Blitar Raya. Menurut Reza, saat ini semakin banyak kos harian dengan kapasitas puluhan kamar yang dipasarkan melalui berbagai aplikasi pemesanan. Bahkan ada kos harian yang memiliki hingga 50 kamar dan juga menerima tamu seperti hotel. Namun dinilai belum memiliki ketentuan yang sama sebagaimana usaha perhotelan. Pihaknya menjelaskan, hotel harus memenuhi berbagai persyaratan perizinan serta kewajiban perpajakan. Sementara itu, keberadaan kos harian yang beroperasi sebagai penginapan dinilai menciptakan persaingan usaha yang tidak seimbang apabila tidak diatur dengan regulasi yang jelas. Oza Ahmad, Radio Persada FM, Blitar.
1: Kita bergeser ke RSL Nganjuk, ada rekan Reni Kristi membawa kabar, kabel fiber optik Semrawut, Pemkab Nganjuk gotong royong tertibkan jaringan telekomunikasi bersama 16 ISP.
9: Gerakan gotong royong penataan jaringan telekomunikasi yang digelar pemerintah Kabupaten Nganjuk bersama 16 penyedia layanan internet atau internet Service Provider atau ISP mendapat apresiasi dari masyarakat. Warga menilai langkah tersebut membawa perubahan nyata dengan merapikan kabel fiber optik yang selama ini semrawut, sekaligus meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan. Salah seorang warga, Cahyo, mengatakan penataan kabel membuat lingkungan terlihat lebih tertib. Ia mengungkapkan selama ini masih banyak kabel putus yang dibiarkan tanpa perbaikan, sehingga masyarakat kesulitan untuk mengetahui pihak yang bertanggung jawab saat terjadi gangguan. Cahyo berharap pemerintah terus melakukan pengawasan secara berkala serta memastikan setiap pemasangan tiang telekomunikasi dilakukan melalui koordinasi dengan lingkungan dan sesuai perizinan yang berlaku. Saya Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk melaporkan.
1: Dan informasi terakhir datang dari Kirana Nisa dari Radio Mardika Kota Blitar. KPU Kota Blitar catat penambahan 667 pemilih baru pada pemutakhiran data bulan 2 2026.
10: KPU Kota Blitar kembali melakukan rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB Triwulan 2 tahun 2026. Hasil rekapitulasi disampaikan dalam rapat pleno di Aula KPU Kota Blitar Kamis 2 Juli 2026. Dwi Hesti Ermono, Komisioner KPU Kota Blitar Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, dikonfirmasi reporter Rifanu Kusnadi mengatakan, jumlah pemilih di Kota Blitar kini mencapai 123.331 orang. Jumlah itu terdiri dari 60.203 pemilih laki-laki dan 63.128 pemilih perempuan. Dibandingkan rekapitulasi triwulan 1 tahun 2026, terjadi penambahan sebanyak 667 pemilih dari sebelumnya 122.664 pemilih. Menurut Hesti, kenaikan jumlah pemilih dipengaruhi bertambahnya warga yang telah berusia 17 tahun serta masyarakat yang pindah domisili ke Kota Blitar dan telah memenuhi syarat sebagai pemilih. Kirana Nisa, Mahardika FM.
1: Sahabat, demikian rangkaian informasi seputar regional Jawa Timur dalam program Buletin Jawa Timur edisi Senin 6 Juli 2026. Saya Anissa beserta kru yang bertugas undur diri, sampai jumpa pada edisi berikutnya.
0: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowo Pati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.
11: Ayo dengar Suara Madiun. Akhir-akhir ini udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10 sampai dengan 15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan. Setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!

Liburan telah tiba. Liburan gak harus jauh-jauh. Kadang kebahagiaan justru ada di tempat yang dekat dan penuh dengan cerita. Ayo jalan-jalan ke Kota Madiun, nikmati suasana kotanya yang nyaman, cicipi kuliner khasnya, dan abadikan momen yang indah bersama dengan orang-orang yang tercinta. Setiap perjalanan ke Kota Madiun bukan hanya tentang tempat yang dikunjungi, tetapi juga tentang kenangan yang dibawa pulang.

0: Let's check it out.
1: Wake up, everybody. Now is the time. 93 FM BBL Radio Suara Madiun. Baik sahabat, kita ketemu lagi ya untuk pagi hari ini. Masih di Halo Madiun.
2: Punya aku gak diceklekne tuh.
1: Sudah loh. Ya ada kita berdua, ada OO.
2: Saya Kiki.
1: Iya, yang teman semuanya nanti sampai jam 9
2: pagi aja.
1: Ini sudah mau 8:30. Jadi gak lama lah. Yang pasti jangan bosan-bosan dengan suara kita berdua ya.
2: Iya lah, setiap hari Senin.
1: Kalau gak mau denger, patikan aja radionya. Kan enak gitu ya.
2: Ya janganlah, nanti aku gak ada yang dengerin.
1: Makanya itu, jadi ini sesuatu hal yang kadang itu kan ada yang suka, ada yang tidak. Itu kan namanya hidup ya Ki ya.
2: Iya sih.
1: Ada juga maksudnya ada siang malam, ada pagi, ada malam, ada lapar, ada haus, ada kenyang, ada suka, ada yang tidak. Itu kan sudah hal yang tentunya setiap hari kita rasakan gitu ya.
2: Iya sih, betul.
1: Kenapa jadi melo gini ya? Kalau gak suka sudahlah gitu ya.
2: Iya, saiki ngono.
1: Jangan lah. Tapi pasti kita juga jangan lupa ya. Kalau di namanya hidup itu kan seperti itu.
2: Apa?
1: Ya. Ada mungkin di satu kantor tuh ada temannya yang nyebelin gitu ya.
2: Enggak
1: apa-apa aja, lah. Biarin aja lah, biarin
2: dia
1: aja.
2: Dia nyebelin loh, punyanya dia
1: tiap
2: udah dinaikin,
1: punya
2: aku enggak dinaikin.
1: Apanya dinaikin? Apanya ini udah didengerin, apanya dinaikin ini loh, ini tombolnya
2: mixer,
1: loh.
2: Mixer, nah, mixer ya.
1: Jadi
2: mixer
1: hidup ya, tuh guys. Seperti itu ya, kalau di tempat kerja Anda seperti itu tidak usah takut, tidak usah hati. Berkecil hati, tetap semangat ya. Tebarkan hal yang baik ya. Kalau hal baik itu belum tentu awal didapat balasannya, enggak masalah ya. Kita juga berusaha nanti supaya nanti dapat orang yang baik. Itu kan tiap harinya seperti itu doa kita ya.
2: Iya dong.
1: Jadi jangan lupa tetap semangat ya, apapun itu aktivitasnya. Jangan berkecil hati kalau tidak disukai orang gitu ya. Ada juga loh, tapi kalau hal seperti ini nanti akan saya ini ada satu apa ya, satu solusinya.
2: Ada satu bermain.
1: Itulah kuda lumping. Nanti ada satu solusi yang nanti bisa didengarkan itu di hari setiap hari Jumat, Ki.
2: Apa itu?
1: Di jeda sejenak di minggu kedua dan keempat. Jadi kalau sahabat punya satu masalah atau juga satu apa ya, tidak enak sama hati, sama ini, sama teman kerjanya di rumah itu, waduh, jadi uring-uringannya. Tapi yang pasti semoga semuanya lancar, semua tidak ada hal yang seperti itu. Ini adanya di negara yang lain gitu. Saya cerita di negara yang lain, tapi saya yakin di Madiun itu orangnya baik-baik saja. Gitu ya. Jadi enak kerjanya, enak teman-temannya, enak juga kotanya. Jadi semua itu aman, nyaman, tentera dan damai. Ya. Seperti kata kalau namanya menikah itu apa, sakinah
2: mawadah
1: barokmah. Itu
2: bukan roti lo ya.
1: Enggak, sakinah
2: roti
1: itu.
2: Sakinah kan ada.
1: Iya. Itu dia nyuplik itu supaya laku. Supaya laku kan, nanti kalau bilang sakinah, oh itu kan saudara saya kan, sakinah mawadah dan barokmah gitu. Jadi enggak usah dibeli gitu ya.
2: Iya.
1: Ya, baik, nanti juga kalau sahabat punya ini ya, request lagu atau juga mau salam-salam untuk temannya, untuk rekan kerjanya, atau untuk yang di rumah, silakan ya, kita tunggu bersamanya di nomor teleponnya di 081-556-451-817.
2: Betul.
1: Kita masih punya waktu
2: masih panjang nih,
1: setengah jam ke depan ya. Tapi kita waktunya, kita jam 9 bergeser, nanti ada acara yang lain, tapi kita ketemani terus sampai jam 11 malam ya.
2: Iya, betul.
1: Ya, tapi kalau untuk sahabat yang tidak bisa tidur sampai dari jam 12 atau jam 11 itu, tidak usah khawatir, kita akan temani juga terus dengan lagu-lagu sampai jam 6 pagi. Jadi kita istilahnya non-stop gitu.
2: Ya,
1: sehari aja 24 jam.
2: Jadi jangan pernah merasa kesepian.
1: Jangan
2: gitu.
1: Ya, kesepian itu hanya ada di hati. Yang namanya rindu juga berat ya, tapi juga adanya di hati. Ya, kalau adanya di hati-hati itu beda lagi. Kalau ada di jalan. Hati bacem itu adanya di Mbak Lina, di alun-alun itu ada lagi. Beda lagi ceritanya itu nanti.
2: Iya. Iya, kenapa ya?
1: Bingung dia. Dia bingung dia. Ngomongnya tak balik-balik gitu. Katanya penyiar ngomongnya dibalik-balik, belum tentu gitu. Ada juga penyiar yang diem, ada juga penyiar yang antara jam 11 malam sampai jam pagi itu diem. Maksudnya dia ngantuk, enggak ada siarannya. Ada juga yang dulu penyiar dulu yang jam ini di radio lama itu antara jam 4 jam 5 bangun gitu ya. Ada juga ini.
2: Ada siaran pagi.
1: Jangan buka kartu kamu. Itu tinggal satu orang loh, temannya sudah habis semua loh.
2: Sudah habis ya.
1: Habis semua.
2: Sudah ada titel ya.
1: Iya, sudah semuanya sudah ya paripurna gitulah.
2: Iya.
1: Semua sudah selesai menghadap yang kali iya.
2: Paripurna.
1: Tinggal dia sendiri yang belum. Tapi
2: amit-amit juga enggak.
1: Maksudnya kan yang siarannya tinggal dia gitu loh. Artinya sama juga dengan ini kan. Senior itu DKI itu kan. Dono Kasino Indro itu kan, Indro Indronya sampai hari ini masih dikaruniai umur panjang, masih bisa menghibur gitu ya, berkarya iya, juga ya. Ya, yang pasti untuk sahabat semuanya, selamat pagi dulu untuk yang baru bangun ya.
2: Bangun, bangun.
1: Gak cocok kamu. Kamu cocok yang ini ya. Tua gapat kiri, kanan, kiri, kanan, atas, bawah, kepala dilempar kesana kemari gitu. Merotol. Merotol. Bisa ya?
2: Bisa, bisa.
1: Itu ada juga cerita loh, waktu itu memang ada satu, ini cerita teman saya ya, cerita ya. Ketika ada seperti itu, dikiranya di radio itu memang ada latihan, ada ini
2: senam.
1: Ada bapak-bapak, ada dua pasang, ada sama ibu-ibu juga dua pasang. Jaran itu totalnya 6 orang itu datang. Mas, saya mau lihat senam, saya juga ikut mau senam. Kita bingung senamnya apa gitu loh.
2: karena memang fungsi dan tugas kita tuh membuat orang, meyakinkan orang lain.
1: Yakin betul ya. Jadi kalau kita ngomong seperti ini ya memang kita tugas kita seperti itu. Iya. Ya. Jadi ada kalanya kita punya satu edukasi kan ini tadi. Yang terbaru itu kan kita buang sampah ya, dipilah ya. Jadi tidak harus buang sampah itu semua dimasukkan ke keranjang, dibuang ke TPA, jangan.
2: Aku tadi gitu ya.
1: Kenapa? Oh, berarti kamu belum ini, belum sadar.
2: Aku salah ya.
1: Karena saat ini Kota Madiun sepenuhnya ini kita usahakan kalau bisa itu sampah dipilah dulu Ki dari rumah. Jadi
2: dari
1: kita
2: rumah ya.
1: Jadi kita punya
2: di mana nih?
1: Jadi
2: gimana?
1: Antara sampah makanan itu organik, anorganik dan juga berbahaya atau B3.
2: Temanku pintar.
1: Iya, soalnya saya yang buat iklannya ini. Anorganik itu bisa diurai.
2: Apa tuh?
1: Organik itu kayak sisa makanan.
2: Kemudian, gak boleh dibuang di got.
1: Gak boleh, jadi disendirikan. Nanti bisa nanti siapa tahu dibuat magot itu, makanannya magot.
2: Gilani itu magot itu.
1: Tapi kan juga itu nantinya, ya kamu jangan bilang gilaninya. Kalau sudah jadi cuan gak gilani itu nantinya. Jadi sisa makanan, sayuran, atau juga mungkin buah-buahan itu yang kulitnya itu ya. Itu pokoknya organik itu yang bisa diurai. Anorganik itu gak bisa diurai. Seperti kayak botol plastik, kertas bungkus makanan, plastik itu sendiri. Nah ini masuk ke dalam situ. Ada juga nanti yang berbahaya itu kayak aki bekas, atau juga mungkin sisa obat makanan itu di situ.
2: Itu kalau sisa obat itu aku pernah membaca.
1: Harusnya kita jangan jangan diutuhkan gitu, enggak. Kita harus misal kalau sirup ya kita buang sirupnya, botolnya ditaruh di masuk ke anorganik itu tadi. Kemudian nanti kalau sudah dalam bentuk kapsul gitu ya.
2: Kapsul.
1: Kapsul ke Samsul. Itu nanti.
2: Manggaku itu.
1: Halo Pak Samsul. Saya kalau ingat Samsul itu dari dulu kalau saya ngomong itu Samsul gitu. Kalau nanti kalau kena ini kayak kena apa? Stefanus itu apa?
2: Tetanus.
1: Kena Stefanus. Ya, pokoknya seperti itu. Jadi dihancurin, dibuka dari kulitnya.
2: Berarti gini nih. Berarti sahabat Ramadhan atau mungkin aku kali ya.
1: Kenapa?
2: Oh, harus sampah kertas sama sampah
1: plastik itu jadi satu. Jadi diusahakan kalau di rumah itu ada tiga tempat sampah ya.
2: Biasanya kan kita kan kalau beli makanan yang geprek.
1: Iya, kedusnya itu. Nah, kedus sama plastik itu, kedus plastik sama ini, sama kertas pembungkusnya nasi itu jadi satu. Karena dia ikut bahan yang tidak bisa terurai. Nanti sebentar nanti kalau kita sudah kemas gitu, nanti kan bisa mungkin ada pemulung yang ngambil. Kita
2: botol plastik juga disendiriin.
1: Disendiriin juga.
2: Oke, berarti aku harus sediakan dua.
1: Di rumah itu tidak, malah tiga. Jadi mungkin di anorganik itu. Jadi kalau kita buat
2: aku kalau anorganik sisa sayur itu
1: sendiri.
2: Aku kasihkan sendiri. Soalnya tetangga aku punya bebek.
1: Nah, itu dia. Jadi itu maksudnya ya. Jadi sahabat ya. Jadi dipilah-pilah. Jadi kalau maksudnya seperti itu dibuang atau juga mungkin nanti tempat sampahnya dicari para petugasnya itu enak, gampang gitu ya. Jadi tinggal diangkut ya. Jadi kita usahakan kalau di rumah itu kita enggak usah beli tempat sampah yang mahal ya. Kalau kita punya ini apa galon air itu ya. Di atasnya di anu aja dipotong, ditaruh di dalam rumah atau di luar rumah itu nanti dikasih plastik. Jadi itu ada botol, plastik, kertas jadi satu. Kemudian juga nanti sisa makanan, ada sisa sayur, sisa masak itu jadi satu. Kemudian juga yang berbahaya kayak botol ini, botol obat atau botol keras-keras kaca itu dijadikan satu ya. Jadi mulailah dari sekarang karena tugas ini bukan tugas para ini, para apa namanya, pekerja gitu ya, atau juga petugas kebersihan, tapi tugas kita bersama. Supaya apa? Bumi ini lestari dan tentunya kita, anak cucu kita bisa menikmatinya sampai besok ya.
2: Iya dong.
1: Jadi mulailah dari sekarang kita pilah-pilah sampah ya. Jadi kayak ini yang satu ini yang kita sampaikan juga.
2: Apa tuh?
1: Itu sudah berbahaya kalau di Tempat umum itu ada beda-beda lagi tempatnya ya. Kalau itu ada hijau, kalau, biru, merah.
2: Kalau di tempat umum sudah ada tulisannya.
1: Ya, sudah kelihatan. Jadi jangan dicampur ya. Ada lagi kalau itu, kalau mantan tuh maksudnya anorganik atau berbahaya gitu kan ya.
2: Mantan.
1: Iya.
2: Maksudnya anorganik.
1: Berbahaya. Ya, kita akan temui terus ya sampai jam 9 pagi nanti. Masih ada kita berdua di Halo Madiun.

0: Aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo nduk, nek ngono, tak jak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
0: Lo temenan aiku mbah, kate wisata religi nang di se, ajaan aku po mbah.
1: Ayo nduk, tak jak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramaikan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis, Pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.
3: Botol, sayur, lampu mati, wes. Tak gua ningkini wae. Podo wae to, yang penting sampah.
2: Mbah! Pripun to, Mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
3: Oh, notale.
2: Nek, sampah sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
4: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
2: Nek, botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium. Iku masuk golongan apa ya, Le?
4: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai, tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
2: Nek, baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, oli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le?
4: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sampah yang mengandung zat berbahaya sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
1: Le, aku tak koneh, Le. Nek, mantan kui golongan anorganik apa berbahaya ya, Le?
5: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: katanya. Ya, dan akhirnya kita tidak terasa untuk bersama kita untuk pagi hari ini di Halo Madu harus segera kita tuntaskan ya.
1: Betul. Mungkin bisa disampaikan ada pesan-pesan buat teman-teman
0: ya, yang lain. Ya, pesannya kalau pagi hari ini tetap semangat ya. Kalaupun sahabat punya satu masalah, berdoalah, ringankan dulu pikirannya, ringankan dulu hatinya supaya apa yang kita harapkan kita jalankan untuk pagi hari ini bisa terwujud ya.
1: Amin.
0: Dengan lapang dada, dengan senang hati, kita nanti insya Allah akan semuanya bisa terwujud dengan apa yang jadi keinginan dan juga harapan kita ya.
1: Luar.
0: Ya coba kalau bisa bangun tidur
1: banyak
0: kamu.
1: Baca Injil nih.
0: Bangun tidur kamu mesti marah-marah, itu nanti akan tidak terberkati sampai sepanjang hari. Betul kan?
1: Iya benar.
0: Tapi kalau bangun tidur senyum dengan keluarga, senyum dengan
1: sehat,
0: anak kita,
1: bahagia gitu ya,
0: bahagia nanti ketemu dengan orang juga walaupun kita tidak kenal, kita berikan senyuman yang manis untuk mereka, mereka akan akhirnya juga berpikir itu siapa ya, itu kenal sama aku ya. Tapi paling kita juga berikan menerbarkan namanya apa, kegembiraan, kebahagiaan untuk mereka.
1: Mantap.
0: Ya. Tapi satu lagu jangan ini, seperti ada satu lagu ini. Senyumlah untuk semua orang tapi hatimu
1: senyumlah,
0: jangan.
1: Syukuri ya. Hidupmu.
0: Itu yang ini dangdut. Yang dangdut yang apa? Senyumlah untuk semua orang tapi hatimu jangan.
1: Apa itu siapa?
0: Siapa?
1: Ikan
0: Nurjana. Ya baik. Bersama kita untuk pagi hari kita tuntaskan. Okay. Jangan lupa untuk tetap semangat.
1: Yeah,
0: ya, kita ketemu lagi nanti di minggu depan ya. Masih dengan suasana yeah, yang sama di 93 FM Radio Sarmadion. Setiap kali ketemu kita memang dipisahkan oleh waktu. Ya misalkan juga waktu itu tadi ya. Akhirnya dari Jalan Kemerdekaan nomor 32 Kota Bandung, saya Oo.
1: Saya Kiki.
0: Undur diri. Selamat pagi semuanya dan sampai jumpa.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 6 Juli? Beberapa di antaranya adalah 6 Juli 1924, hujan meteor terjadi di Amerika Serikat. Hujan meteor melanda kawasan Johnstown, Colorado, Amerika Serikat. Dari beberapa meteor yang menghujani kawasan tersebut, yang terbesar memiliki berat sebesar 14 pon atau sekitar 6,3 kg. Selanjutnya, 6 Juli 1940, Bandara Kemayoran mulai beroperasi. Bandar Udara Kemayoran merupakan bandara pertama di Indonesia yang dibuka untuk penerbangan internasional. Landasan bandara ini dibangun pada tahun 1934 dan secara resmi dibuka pada tanggal 8 Juli 1940. Namun, sebenarnya mulai 6 Juli 1940, tercatat bandara ini sudah beroperasi dimulai dengan pesawat pertama yang mendarat jenis DC-3 Dakota milik perusahaan penerbangan Hindia Belanda atau KNILM yang diterbangkan dari lapangan terbang Cililitan. Tercatat, pesawat ini beroperasi di Kemayoran sampai akhirnya tidak beroperasi. Kemudian, 6 Juli 1964, Malawi merdeka dari Inggris. Republik Malawi

di sebelah timur, selatan, dan barat. Asal mula nama Malawi tidak diketahui. Nama itu diyakini berasal dari suku di wilayah selatan atau inspirasi dari cahaya matahari yang menyinari danau. Selanjutnya, 6 Juli 2018, ahli militer Safruddin Bahar tutup usia. Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Safruddin Bahar lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat 10 Agustus 1937 dan meninggal dunia di Jakarta 6 Juli 2018 pada umur 80 tahun. Ia merupakan seorang intelektual TNI. Ia dikenal sebagai

0: bidang persatuan dan kesatuan bangsa.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

Sahabat Suara Madiun, gelombang panas mulai melanda sebagian besar wilayah Amerika Serikat pada pekan ini dan mengancam pelaksanaan gelaran Piala Dunia 2026. Dikutip dari media CNN Indonesia, peneliti cuaca ekstrim dan kebakaran hutan menyebut gelombang panas disebabkan oleh krisis iklim. Diperingatkan jika suhu tinggi dapat mengancam perayaan Hari Kemerdekaan ke-250 Amerika Serikat dan pertandingan Piala Dunia yang berlangsung akhir pekan ini.

0: Suara Madiun.
1: Selamat pagi anak-anak.
2: Selamat pagi Bu Guru.
3: Spektrum Pendidikan.
4: Spektrum Pendidikan.
3: Spektrum Pendidikan.
5: Diharapkan tentunya nantinya remaja tidak akan melakukan hal-hal yang negatif.
6: Itu artinya tidak ada kata sulit untuk kuliah, asal kita mau.
7: Jadi di era digital, bagi profesi angkutan ini bukan ancaman, tetapi tantangan.
4: Hey sahabat Suara Madiun, pengen tahu informasi seputar dunia pendidikan atau perkembangan ilmu pengetahuan? Dengerin aja Spektrum Pendidikan di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun yang disiarkan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 pagi. Di program ini, kalian juga bisa berdialog interaktif dengan narasumber yang ahli di bidang pendidikan. Jadi, catat hari dan jamnya, jangan sampai ketinggalan.

Cie, awal pekan lagunya tegar. Semangat ya. Ya, biar tambah apa semacam motivasi gitu ya di hari Senin ini, bahwa segala sesuatu harus kita hadapi dengan baik, dengan kesabaran dan juga dengan ketegaran yang pasti. Selamat pagi sahabat Suara Madiun, masih setia terus di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun di kesempatan pagi hari ini, di hari Senin lembarnya ke-6 bulan 7 tahun 2026 ya. Sudah 6 hari aja nih kita melewati bulan Juli. Bentar lagi kita masuk di bulan Agustus. Nah, itu saatnya seru-seruan ya. Begitu cepat waktu berlalu sahabat semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan yang sehat hari ini, dan semua pekerjaan bisa terlaksana dengan lancar, tuntas, banyak rezekinya. Dan pokoknya kalau misalnya butuh ketegaran, butuh sesuatu yang menghibur, Iya, selalu stay tune aja di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama Rere hari ini akan menemani sahabat Suara Madiun di program Spektrum Kesehatan. Tapi hari ini Rere sendirian aja, gak ada temannya. Nanti akan hadir untuk memberikan informasi terbaru spesial untuk sahabat Suara Madiun semuanya ya. Oke, untuk yang baru aja klik di Radio Suara Madiun, selamat pagi, selamat beraktivitas, semoga sukses selalu menyertai dimanapun berada, dan tentunya semangat menikmati awal pekan.

Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh, dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita.
1: Masa kecil anak hanya sekali. Jangan biarkan habis di depan layar.

kabar telah tiba. Kalau hari ini liburnya sudah hampir usai ya, karena tinggal satu minggu ini aja, dan beberapa anak-anak juga sudah mulai merasa, aduh ini liburnya tinggal satu minggu aja, minggu depan sudah mulai masuk ke kelas yang baru, pisah sama teman-teman yang lama, aduh sedih. Tapi tetap harus diberikan semangat ya untuk putra-putrinya yang akan memasuki sekolah baru, apalagi untuk jenjang baru, pastinya juga pasti akan ketemu dengan keseruan-keseruan ya sahabat semuanya. Adaptasi lagi, orang tua juga mesti apa ya, gimana ya, apalagi kalau untuk yang masuk SD ini, bisa dari TK ke SD ini lumayan juga ini ya, membutuhkan ketenangan pikiran. Ini biasanya kalau masuk SD itu anak-anak kembali lagi untuk penyesuaiannya agak-agak sulit. Ini biasanya mau ditunggu dulu satu atau dua hari, apalagi untuk anak-anak yang usianya masih di bawah 7 tahun itu biasanya masih suka apa ya, kurang percaya diri untuk masuk di kelas SD. Tapi gak apa-apa, itu kan merupakan perjalanan ya, jadi mesti sabar seperti itu. Yang mau masuk SMP juga demikian, selamat bertemu dengan teman-teman baru, guru baru, sekolah baru, semoga semuanya dilancarkan. Nah untuk satu minggu ini anak-anak biasanya kalau udah satu minggu kayak gini, apalagi yang belum kemana-mana, aduh ini kok gak kemana-mana liburannya, cuma di rumah aja. Liburan yang produktif sebenarnya gak harus pergi kemana, liburan, staycation, itu gak harus gitu sih. Ketika kita bisa menciptakan suatu hal yang menarik di rumah, itu ya liburan akan tetap seru-seru aja. Tapi kecuali kalau misalnya mamah papanya atau bapak ibunya kerja, jadi anaknya pas liburan di rumah terus, nah itu mungkin agak sedikit membosankan. Yang pasti mengisi liburan dengan aktivitas yang produktif ini sangat menyenangkan, seperti apa ya, mengikuti pelatihan, terus pesantren kilat, belajar keterampilan baru. Kalau anak-anak sekarang kan coding itu ya, coding itu mungkin bisa di apa, dipelajari atau dikenalkan seperti itu, atau mungkin mengikuti pelatihan-pelatihan yang biasanya dilaksanakan pada saat libur sekolah seperti baking atau mungkin bikin robotik. Itu yang menarik, itu bisa diikuti ya. Kalau kayak gitu kan nggak perlu pendampingan orang tua ya, mungkin kalau untuk anak-anaknya sudah kelas 4-5 SD cukup diantarkan saja, nanti mereka biar berkreasi di sana, pasti akan menjadi sesuatu hal yang menarik dan mengisi memori dengan hal-hal yang positif. Nanti sampai gede pasti akan terkenang ya. Terus juga yang mau berwisata bersama keluarga, jangan lupa ini ya, mama, papa, bapak, ibu, tetap diperhatikan keselamatan saat berwisata. Karena memang ini kemarin di Trenggalek, ini infonya juga macet gitu ya, banyak sekali yang berwisata. Terus di Tawangmangu, di puncak-puncak gunung, di wisata alam itu ramai sekali. Nah ini yang harus diperhatikan juga, apalagi kalau misalnya bawa balita, bawa anak-anak yang masih usia TK. Keselamatan tetap nomor satu, kenyamanan juga ya. Jangan lupa bekalnya diperhatikan, biar nanti kalau berwisata bisa merasa aman, nyaman dan tentram. Jadi bukan pulang berwisata malah tambah bete karena macet di jalan, terus suasana yang gak enak, tiba-tiba di sana jadi sakit. Nah itu karena memang kurang persiapan seperti itu. Oke, habis ini nanti kita akan coba mencari informasi terkait MPLS ya. Kira-kira ini yang SMP udah siap MPLS apa belum, atau mungkin kapan ya kira-kira MPLS untuk adik-adik yang masuk SMP, nanti akan coba kita cari tahu. Jangan pindah frekuensi, tetap setia di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: Yo yo, waduh kok ramari mari to lele. TBC kuwi Mbah, TBC.
1: Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas. Nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita

0: Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

liburan telah tiba. Liburan gak harus jauh-jauh. Kadang kebahagiaan justru ada di tempat yang dekat dan penuh dengan cerita. Ayo jalan-jalan ke Kota Madiun, nikmati suasana kotanya yang nyaman, cicipi kuliner khasnya, dan abadikan momen yang indah bersama dengan orang-orang yang tercinta. Setiap perjalanan ke Kota Madiun bukan hanya tentang tempat yang dikunjungi, tetapi juga tentang kenangan yang dibawa pulang.

tahun ajaran baru di Indonesia identik dengan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik baru. Nah, sebelum MPLS dimulai, sejumlah sekolah juga menyelenggarakan kegiatan yang dikenal sebagai pra-MPLS. Lah, pra-MPLS itu apa? Terus kegiatannya apa aja? Tentunya adik-adik siswa baru ini juga harus tahu ya apa itu yang namanya pra-MPLS. Jadi merangkum penjelasan dari laman SMP Negeri 2 Kresek dan juga Pemalang ini ya, sahabat Suara Madiun. Tahap awal dari MPLS yang bertujuan membantu calon peserta didik baru mengenal budaya sekolah sebelum mengikuti MPLS. Jadi melalui kegiatan ini, siswa juga memperoleh gambaran awal mengenai kehidupan di sekolah termasuk berbagai aktivitas yang akan dijalani selama MPLS. Bukan cuma itu saja, pra-MPLS juga menjadi kesempatan bagi murid baru untuk mulai membangun interaksi dengan teman seangkatan. Dan ini diharapkan dapat membantu mereka mudah ataupun gampang beradaptasi dengan lingkungan sekolah saat tahun ajaran baru dimulai. Nah, untuk kegiatan pra-MPLS ini biasanya dimanfaatkan untuk memberikan arahan kepada peserta didik baru terkait persiapan teknis sebelum MPLS. Melalui kegiatan ini, sekolah biasanya menyampaikan informasi penting seperti tata tertib, jadwal pelaksanaan, latihan untuk kegiatan pembukaan MPLS ya. Tapi ini biasanya beda-beda sih, di tiap sekolahan jadi gak sama. Ada yang ada pra-MPLS-nya, ada yang langsung MPLS. Biasanya pra-MPLS-nya ini diumumkan saja di grup seperti itu. Nah, ini macam-macam ya, tinggal sekolah masing-masing. Kalau kegiatan-kegiatan yang biasanya ada di pra-MPLS itu yang pertama ada pengarahan teknis. Jadi apa aja yang mesti disiapkan dan kegiatan apa saja di MPLS ini berlangsung nanti akan diinformasikan. Kemudian juga ada pembagian kelompok. Jadi nanti sebelum MPLS dimulai ada kelompok-kelompok tertentu biar memudahkan. Kemudian juga pengenalan pendamping dan lingkungan sekolah. Jadi ini untuk memperkenalkan guru, wali kelas, pendamping MPLS kepada peserta didik baru. Kemudian penyampaian perlengkapan dan agenda MPLS. Ini biasanya kalau MPLS kan disuruh bawa apa gitu ya. Mungkin cari buku, membawa buku catatan, atau membawa ballpoint, membawa peralatan, bekal makanan. Nah, ini biasanya diinformasikan pada saat pra-MPLS. Dan apakah pra-MPLS ini wajib diikuti sahabat Suara Madiun? Kalau ini tidak diatur secara khusus ya dalam peraturan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen RI, sehingga tidak menjadi kegiatan yang diwajibkan secara nasional. Meskipun demikian, jika sekolah mengadakan pra-MPLS, peserta didik baru sebaiknya mengikuti kegiatan tersebut.

Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya, narkoba. Ya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak, tetapi pada akhirnya mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi, mari kita buat pilihan yang bijaksana. Tolak narkoba, dan pilihlah kehidupan yang sejati.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Gunung Everest. Gunung Everest adalah gunung tertinggi di dunia dengan ketinggian mencapai 8.849 meter di atas permukaan laut. Gunung ini terletak di pegunungan Himalaya, tepat di perbatasan antara Nepal dan daerah otonomi Tibet Tiongkok. Dalam bahasa Nepal, gunung ini disebut Sagarmatha yang berarti dahi langit, sementara dalam bahasa Tibet dikenal sebagai Chomolungma yang berarti Dewi Ibu Semesta. Gunung Everest terbentuk jutaan tahun lalu akibat tumbukan lempeng India dengan lempeng Eurasia. Tumbukan ini terus mendorong Himalaya naik beberapa milimeter setiap tahunnya. Itu sebabnya Everest sebenarnya masih bertambah tinggi dari waktu ke waktu. Sejak lama, Gunung Everest menjadi simbol tantangan bagi para pendaki dunia. Upaya pertama untuk mencapai puncaknya dilakukan pada awal abad ke-20. Namun, banyak yang gagal karena kondisi alam yang ekstrim. Baru pada 29 Mei 1993, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru bersama Tenzing Norgay, seorang Sherpa dari Nepal, berhasil menaklukkan puncak Everest. Keberhasilan ini menjadi tonggak sejarah dalam dunia pendakian gunung. Pendakian ke Everest bukan hal mudah. Udara yang tipis membuat oksigen berkurang drastis di ketinggian. Suhu bisa turun hingga minus 60 derajat Celsius dengan angin kencang yang membahayakan. Selain itu, jalur pendakian dipenuhi jurang, es yang licin, serta ancaman longsor, salju, dan badai. Karena itu, banyak pendaki menggunakan bantuan oksigen tambahan. Rute paling populer adalah melalui sisi selatan dari Nepal dan sisi utara dari Tibet. Meski semakin banyak pendaki yang mencoba, tidak sedikit pula yang kehilangan nyawa dalam perjalanan menuju puncak. Tubuh beberapa pendaki bahkan masih tertinggal di jalur pendakian, menjadi pengingat keras betapa beratnya tantangan Everest. Selain keindahan dan tantangan pendakian, Everest juga berperan penting dalam budaya lokal. Bagi masyarakat Sherpa, gunung ini dianggap suci. Mereka memandangnya sebagai tempat tinggal para dewa, sehingga pendakian biasanya diawali dengan upacara keagamaan. Sayangnya, Everest kini menghadapi masalah serius. Popularitasnya membuat jumlah pendaki meningkat pesat, menimbulkan penumpukan sampah di jalur pendakian. Perubahan iklim juga mengancam dengan mencairnya gletser dan meningkatnya risiko longsoran. Meski demikian, Gunung Everest tetap menjadi ikon kebesaran alam sekaligus simbol ketangguhan manusia. Ia mengajarkan kita tentang keberanian, kerjasama, dan kerendahan hati di hadapan alam semesta. Itulah sahabat, kisah tentang Gunung Everest, atap dunia yang penuh pesona, tantangan, dan makna. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

Sahabat, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Permendikdasmen RI Nomor 12 Tahun 2026 MPLS dilaksanakan selama 5 hari pada minggu pertama awal tahun ajaran. Ketentuan tersebut menjadi pedoman bagi satuan pendidikan dalam menyelenggarakan kegiatan MPLS bagi peserta didik baru. Namun, durasi pelaksanaan MPLS dapat disesuaikan pada jenis sekolah tertentu. Penyesuaian tersebut berlaku bagi sekolah berasrama, sekolah luar biasa, serta sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus. Perlu dipahami bahwa pemerintah tidak menetapkan tanggal pelaksanaan MPLS yang berlaku serentak di seluruh Indonesia. Jadwal kegiatan ini mengikuti kalender pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah atau dinas pendidikan di masing-masing wilayah. Pada tahun ajaran 2026-2027, sebagian besar provinsi memulai tahun ajaran baru pada Senin 13 Juli 2026. Oleh karena itu, dapat diperkirakan bahwa MPLS berlangsung pada 13 hingga 17 Juli 2026, meski jadwalnya dapat berbeda di beberapa daerah.

0: Wes, ngene lak beres toh, tak obongi kafe sampai, bentar sih.
1: Jangan ya.
2: Di Kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman.
3: Tolong,
4: stop, Pak.
5: Ya, sing tenang. Jangan panik. Cukup tekan 112. Tenang, Pak. Kini layanan darurat gak perlu repot. Cukup tekan 112. Semua layanan kedaruratan, mulai dari kebakaran, bencana alam, hingga bantuan kesehatan, bisa cepat dan tepat dilayani di seluruh Kota Madiun. Jadi, gak usah panik.
3: Oh, begitu. Ayo buruan telepon sebelum apinya membesar itu. Oh, kebakaran.
5: Oh, iya, Pak. Iya.
6: Madiun siaga 112, ada yang bisa dibantu?
7: Jangan lupa hubungi unit kegawat daruratan Madiun siaga 112.
8: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Hujan meteor. Hujan meteor adalah fenomena alam yang selalu memikat mata dan imajinasi manusia. Saat hujan meteor terjadi, ratusan hingga ribuan bintang jatuh terlihat meluncur di langit malam, meninggalkan jejak cahaya singkat yang memukau. Fenomena ini bukan bintang yang benar-benar jatuh, melainkan debu dan partikel kecil dari luar angkasa yang terbakar saat memasuki atmosfer bumi. Setiap hujan meteor biasanya terkait dengan orbit komet tertentu. Ketika bumi melintas di jalur sisa debu komet, partikel-partikel ini memasuki atmosfer dengan kecepatan tinggi. Gesekan dengan udara membuat partikel panas dan bercahaya, menciptakan garis cahaya yang kita lihat sebagai meteor. Meski partikel ini sangat kecil, kadang hanya seukuran butiran pasir, energinya cukup untuk menimbulkan kilatan yang tampak dari jauh. Beberapa hujan meteor terkenal terjadi secara rutin setiap tahun, misalnya Perseid pada Agustus dan Geminids pada Desember. Saat puncaknya, langit malam bisa dipenuhi puluhan meteor per jam. Fenomena ini membuat para pengamat bintang menyiapkan tenda, matras, dan kamera untuk menyaksikan atau mengabadikan momen langka tersebut. Hujan meteor bukan hanya soal keindahan, fenomena ini juga memberikan informasi penting bagi ilmuwan. Dengan mengamati jalur meteor, kecepatan dan komposisi debu, peneliti bisa mempelajari orbit komet, struktur tata surya dan sifat partikel luar angkasa. Dengan kata lain, hujan meteor adalah pertunjukan alam sekaligus laboratorium astronomi alami. Yang menarik, hujan meteor juga memiliki dimensi budaya. Di banyak masyarakat, bintang jatuh sering dikaitkan dengan mitos, doa atau harapan. Saat seseorang melihat meteor melintas, ada tradisi untuk membuat permintaan atau menandainya sebagai tanda keberuntungan. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Now, you are listening 93 FM.

Baik, masih di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun dan masih bersama Rere di program Spektrum Pendidikan. Banyak orang tua yang mungkin belum mengetahui apa sih sebenarnya tujuan pelaksanaan MPLS di sekolah-sekolah. Nah, ini dia ada beberapa tujuan yang mungkin kita perlu tahu. Merujuk pada Permendikdasmen RI nomor 12 tahun 2026 tentang pelaksanaan MPLS tahun 2026. Yang pertama, ini tujuannya adalah mengenal potensi diri siswa. Salah satu tujuan MPLS adalah membantu murid mengenali potensi diri yang dimiliki sejak awal memasuki lingkungan sekolah. Pengenalan ini mencakup bakat, minat, serta kemampuan yang dapat dikembangkan melalui berbagai kegiatan pembelajaran maupun ekstrakurikuler. Yang kedua, mengenal warga sekolah. MPLS juga bertujuan memperkenalkan berbagai pihak yang menjadi bagian dari lingkungan sekolah. Warga sekolah meliputi murid, kepala sekolah, guru, serta tenaga kependidikan yang nantinya akan berinteraksi dan mendampingi siswa selama proses belajar. Yang ketiga yaitu mengenal kurikulum sekolah. Melalui MPLS, peserta didik baru diperkenalkan dengan kurikulum yang diterapkan di sekolah. Kurikulum merupakan seperangkat rencana mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta pedoman pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya yaitu mengenal lingkungan sekolah. Peserta didik baru juga diajak mengenal lingkungan sekolah sebagai tempat berlangsungnya kegiatan belajar. Pengenalan ini mencakup berbagai fasilitas dan area di dalam maupun di luar kelas yang akan digunakan selama mengikuti proses pendidikan. Ada beberapa larangan dalam pelaksanaan MPLS karena kalau zaman dulu itu namanya ospek ya. Kadang ospek itu identik dengan sesuatu hal yang negatif. Ini biasanya identik dengan perpeloncoan, kemudian juga pembulian, pemberian tugas yang berat kepada siswa baru. Nah, sekarang sudah beda. Hal-hal seperti itu sudah tidak diperbolehkan dan memang sudah tidak ada lagi, sahabat ya. Ada beberapa larangan dalam penyelenggaraan MPLS, di antaranya melakukan perpeloncoan atau segala bentuk tindak kekerasan lainnya, melakukan pungutan biaya atau pungutan dalam bentuk lainnya, memberikan aktivitas yang tidak relevan dengan kegiatan MPLS, menggunakan atribut yang tidak edukatif dan atau tidak relevan dengan kegiatan MPLS, melibatkan alumni sebagai penyelenggara MPLS, dan melibatkan murid yang tidak memenuhi persyaratan sebagai panitia atau pendamping MPLS.

0: Loh, Jeng Ira kok buang duit sembarangan sih?
1: Hah? Buang duit gimana sih, Pak? Ini kan sampah.
0: Jeng Ira ini kurang update ya? Sekarang, sampah itu kalau kita pilah-pilah, bisa jadi cuan lewat bank sampah.
1: Yang bener, emangnya bank itu bukan duit aja ya? Terus, gimana dong caranya?
0: Jadi, gini caranya. Pertama, warga menyetorkan dan memilah sampah ke bank sampah di area terdekat. Kedua, sampah ditimbang petugas dan ditabung minimal 1 kg. Ketiga, sampah dicatat sesuai berat dan jenisnya. Dan yang terakhir, barulah petugas menghitung nilai uang sesuai sampahnya, pulang bawa duit deh. Gampang kan?
1: Wah, baru tahu nih. Mulai sekarang gak mau buang duit sembarangan deh. Maksudnya sampah. Ayo Pak, langsung antarkan aku ke bank sampah.
2: Ayo sahabat, mari kita ke bank sampah terdekat. Berpikir cerdas untuk Kota Madiun yang lebih sehat.
3: Korban yang tengah berjaga sendiri mendapatkan pelecehan seksual oleh seorang pria saat melakukan pengisian bahan bakar. Suasana lokasi yang sepi tidak seperti biasanya membuat korban tidak berkutik lantaran takut mendapatkan perlakuan lainnya.
4: Walah, kayak si Akeh mentaya ya kasus pelecehan seksual.
5: Ah, biasa itu. Lagian sih korbannya juga gak jaga diri. Belum pakaiannya. Ya kejadian deh.
4: Oh jangan dong, oh itu disalahin korban nih. Kadang ini pelaku nih, saya marahi kasus-kasus ki eneng.
6: Sahabat, hal yang perlu kita perhatikan saat kita mengetahui kasus kekerasan seksual. Sangatlah penting bagi kita untuk bersikap empati serta bijaksana. Yang terpenting, jangan menyalahkan korban. Seperti menyalahkan pakaian korban, menyalahkan korban karena tidak berani melapor, memaksa korban untuk berdamai dengan pelaku, dan jika kita tidak bisa membantu korban, jangan pernah menyudutkan korban atas kejadian tersebut.
7: Sebelum palang turun, terobos aja nih. Wah, mogok, ada kereta lewat. Tolong, tolong.
8: Tino, bangun Tino. Makanya, hati-hati di perlintasan sebidang kereta api. Berhenti dan jangan main terobos. Apalagi kalau perlintasan itu tidak ada penjaga dan palang pintunya. Mama dengar di radio, dari hampir 5.000 perlintasan kereta api, 3.600 lebih yang belum dijaga petugas atau belum ada pintu perlintasannya.
9: Hati-hati di perlintasan sebidang dan taati aturan sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menerobos palang pintu kereta api dapat dipidana paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp750.000.
7: Wah, nasi goreng ini bukan mimpi kan, Ma?
8: Kamu?
9: Mari wujudkan keselamatan dan pengamanan di perlintasan sebidang kereta api. Taat, waspada, selamat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan.
10: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Jamur bercahaya. Jamur bercahaya adalah salah satu fenomena alam yang tampak seperti keajaiban di hutan gelap. Sesuai namanya, jamur ini memancarkan cahaya sendiri, yaitu sebuah fenomena yang disebut bioluminesensi. Cahaya yang dihasilkan biasanya berwarna hijau atau biru lembut, membuat hutan atau kayu yang lembab tampak seolah diterangi lampu alami. Jamur bercahaya ini memancarkan cahaya karena reaksi kimia di dalam selnya. Molekul yang disebut luciferin bereaksi dengan

0: pembuangan oksigen dan enzim luciferase memicu cahaya. Proses ini mirip dengan cahaya yang dihasilkan kunang-kunang, hanya saja berlangsung pada jamur. Sains percaya cahaya ini memiliki fungsi praktis, yaitu menarik serangga yang membantu menyebarkan spora jamur sehingga reproduksi mereka lebih efektif. Jamur bercahaya dapat ditemukan di berbagai belahan dunia, terutama di hutan tropis dan daerah dengan kelembapan tinggi. Beberapa spesies terkenal berada di Amerika Selatan, Asia Tenggara, dan Australia. Di Indonesia misalnya, jamur seperti Maisena chloropus muncul di hutan-hutan tropis dan kerap memikat peneliti maupun pecinta alam. Biasanya cahaya terlihat paling jelas pada malam hari, terutama di tempat yang benar-benar gelap tanpa polusi cahaya dari lampu. Yang menarik, cahaya jamur ini tidak mengganggu organisme lain. Intensitasnya rendah, cukup untuk menciptakan suasana magis di malam hari, tapi tidak terlalu terang untuk merusak lingkungan sekitarnya. Peneliti juga mempelajari jamur bercahaya sebagai inspirasi dalam bidang bioteknologi. Misalnya, ada studi tentang penggunaan gen bioluminesensi untuk lampu alami atau sensor lingkungan yang ramah energi. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
1: Suara Madiun.
2: Sahabat Suara Madiun semuanya, usai sudah tugas saya menemani sahabat di program Spektrum Pendidikan hari ini. Terima kasih ya untuk bersamanya, tetap setia terus di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun untuk mengikuti acara selanjutnya. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

Sahabat Suara Madiun, Israel menarik pasukan militer Brigade Givati dari Lebanon Selatan setelah menduduki wilayah tersebut selama 8 bulan. Pasukan Israel lainnya masih menduduki sejumlah wilayah di Lebanon Selatan dan terus melakukan serangan. Dikutip dari media Kompas, otoritas Lebanon mengatakan serangan Israel telah menewaskan 4.000 orang lebih sejak Oktober 2023.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 6 Juli? Beberapa di antaranya adalah 6 Juli 1924, hujan meteor terjadi di Amerika Serikat. Hujan meteor melanda kawasan Johnstown, Colorado, Amerika Serikat. Dari beberapa meteor yang menghujani kawasan tersebut, yang terbesar memiliki berat sebesar 14 pon atau sekitar 6,3 kg. Selanjutnya, 6 Juli 1940, Bandara Kemayoran mulai beroperasi. Bandar Udara Kemayoran merupakan bandara pertama di Indonesia yang dibuka untuk penerbangan internasional. Landasan bandara ini dibangun pada tahun 1934 dan secara resmi dibuka pada tanggal 8 Juli 1940. Namun, sebenarnya mulai 6 Juli 1940, tercatat bandara ini sudah beroperasi dimulai dengan pesawat pertama yang mendarat jenis DC-3 Dakota milik perusahaan penerbangan Hindia Belanda atau KNILM yang diterbangkan dari lapangan terbang Cililitan. Tercatat pesawat ini beroperasi di Kemayoran sampai akhirnya tidak beroperasi. Kemudian 6 Juli 1940,

di sebelah timur, selatan, dan barat. Asal mula nama Malawi tidak diketahui. Nama itu diyakini berasal dari suku di wilayah selatan atau inspirasi dari cahaya matahari yang menyinari danau. Selanjutnya, 6 Juli 2018, ahli militer Safruddin Bahar tutup usia. Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Safruddin Bahar lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat 10 Agustus 1937 dan meninggal dunia di Jakarta 6 Juli 2018 pada umur 80 tahun. Ia merupakan seorang intelektual TNI. Ia dikenal sebagai ilmu

0: persatuan dan kesatuan bangsa.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Ayo dengar Suara Madiun.

0: gentlemen.
1: FM LPPL Radio Suara Madiun, semakin hari semakin padat informasi. Halo, selamat siang sahabat Suara Madiun semuanya. Gimana kabarnya hari ini, sehat ya? Dan semoga selalu sehat dan tetap semangat tentunya untuk menjalani aktivitas di siang hari ini. Dan mungkin nih, ini juga ya, ditambah lagi tadi udah bulan puter ini, lagu putar-putar bikin makin semangat ya untuk sahabat yang sudah bergabung di siang hari ini. Mungkin ada sahabat yang lagi di pasar atau di toko nih, jaga toko gitu ya, atau bahkan mungkin di sawah sambil dengerin radio. Waduh, keren banget nih ya. Kalau misal pun ada gitu ya di sawah, wah pokoknya selamat bergabung gitu ya untuk sahabat yang sudah bergabung. Dan mungkin sahabat juga lagi nyetir nih, entah mau kemana, pokoknya hati-hati di jalan ya. Dan yang mungkin di kantor, semoga ya pekerjaannya tentu ya dikit-dikit udah beres gitu ya sahabat semuanya. Pokoknya ya semoga lancar gitu ya sahabat semuanya. Atau mungkin masih sibuk beberes rumah, pokoknya apapun aktivitas sahabat siang hari ini semoga dimudahkan selalu ya sahabat semuanya. Karena selama 1 jam ke depan ya, pokoknya sampai jam 1 siang ya, Wulan bakal nemenin sahabat di Dangdut Asik Suara Madiun tentunya dengan playlist yang udah Wulan siapin untuk sahabat semuanya. Lagu-lagu dangdut pilihan ini juga bikin makin semangat ya untuk semuanya. Oke deh, pokoknya dibikin happy untuk semuanya, biar pikirannya juga plong, hatinya juga plong ya. Pokoknya siang hari ini tentu harus dengan hati yang happy. Semoga rezekinya juga lancar untuk semuanya yang sudah bergabung dan pekerjaannya dimudahkan. Dan pokoknya apapun yang udah sahabat usahakan hari ini, semoga diberikan hasil yang terbaik ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke deh, nanti Wulan kembali lagi setelah satu ini, so tetap stay tune sampai jam 1 siang nanti.

0: Eh, minggir. Minggir, Syek.
1: Lah, bapak elu sing salah. Kok iso elu aku sing diklakson? Karepe opo rek? Bagi pelanggar akan dijerat Pasal 287 Undang-Undang 22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 4 huruf A atau marka jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 4 huruf B, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Ayo, demi keselamatan stop melawan arus.
2: Rambu-rambu lalu lintas bukan hiasan jalan. Taatilah untuk keselamatan dan kenyamanan kita bersama.
3: Apa yang sahabat lakukan jika mendengarkan suara ini?

0: jalan terus. Berhenti.
1: Apabila sahabat melintas di Palawan Street Center, Kota Madiun, perhatikan bunyi tanda berhenti untuk para pengendara kendaraan bermotor. Beri kesempatan para penyeberang yang akan melintas di kawasan Palawan Religi Center. Mari, disiplin diri, patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang luar biasa. Ayo, dolan ning Kutha Madiun.
2: Aku janji deh pada diriku sendiri, besok mau diet.
3: Ah, yang bener kamu. Ujung-ujungnya makan lagi.
2: Janji deh, besok mau olahraga ke alun-alun Kota Madiun. Terus kemana lagi ya?
4: Banyak banget loh tempat olahraga yang nyaman di Kota Bendikar ini. Kamu bisa cobain ke Stadion, Bantaran, bisa juga loh ke Ngerowo Bening. Tinggal niatnya aja sih.
2: Tapi aku gak kuat lari nih.
3: Jangan salah, jalan santai itu juga olahraga loh. Minimal 45 menit setiap hari, cobain deh. Ayo, saling mengingatkan pola hidup sehat agar kita sama-sama sehat.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih Mbah, cuma Mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku Mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lho, baru setahun. Ayo ndok, nek ngono, tak jak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kuto Madiun, wisata religi.
0: Lho temenan aiku Mbah, kate wisata religi nang dise, ajakan aku po Mbah.
1: Ayo ndok, tak jak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, si ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.
2: Setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik.

kembali lagi bersama Wulan di program Dangdut Asik Suara Madiun ya sahabat semuanya. Untuk sahabat yang mungkin baru bergabung, pokoknya selamat bergabung ya di siang hari ini. Tentunya juga nanti Wulan bakal puterin playlist lagu yang udah Wulan siapin nih untuk sampai jam 1 siang aja ya sahabat semuanya. Mungkin sahabat yang lagi di jalan, pokoknya hati-hati di jalan ya. Terus jangan lupa istirahat dulu karena ya udah jam 12 siang nih. Terus mungkin ya sahabat semuanya ada yang nganter barang atau jualan di pasar nih, bahkan di toko ya, pokoknya dimanapun sahabat berada ya. Meskipun yang masih sibuk di dapur juga menyiapkan makan siang untuk keluarga, pokoknya semoga semuanya tetap lancar ya. Amin amin ya robbal alamin. Dan siang hari ini nih, ini panasnya di Kota Madiun juga lumayan kerasa gitu ya. Keluar dikit udah panas silau gitu ya. Bahkan ya, kita kalau mau cari makan siang nih, mungkin sahabat yang lagi di kantor mau keluar, nah ini hati-hati nih. Ini karena juga harus pakai jaket, terus kalau perlu juga pakai kacamata gitu ya. Pakai sunscreennya juga jangan lupa nih untuk di reapply ya. Dan karena juga ya panasnya lumayan kerasa gitu ya di Kota Madiun. Pokoknya kalau keluar sebentar aja nih mataharinya nih lagi semangat-semangat banget gitu ya. Dan juga kalau misalnya cuaca seperti ini nih, ini biasanya langsung kepikiran gitu ya. Wah ini kayaknya minum dingin ya. Kalau enggak es teh, es jeruk, es kopi, waduh apalagi nih, es kuwet mungkin ya, atau pokoknya minuman kekinian yang bikin seger gitu ya. Ini rasanya memang langsung bikin seger gitu ya sahabat semuanya. Tapi pernah gak sih kalian juga ngerasa ini, habis minum yang manis beberapa saat kemudian malah masih ngerasa haus? Kayaknya semua orang pasti kerasa gitu ya. Nah ini bisa jadi nih sahabat semuanya ya, karena tubuh kita ini sebenarnya lebih butuh air putih ya dibandingkan minuman manis ya. Tapi emang sih kalau minuman manis ini juga boleh banget dinikmatin sesekali gitu ya, apalagi kalau panas hari ini ya lumayan kerasa di Kota Madiun ya. Pokoknya jangan sampai setiap kali haus yang dicari itu selalu minuman manis ya sahabat semuanya. Dan selain asupan gula yang jadi berlebihan nih, ini juga gak kerasa gitu ya sahabat semuanya. Tiap hari es kopi, kemudian es teh, tiap makan juga ya yang manis-manis gitu ya. Ini tubuh kita ini juga tetap membutuhkan cairan yang cukup ya, agar tidak mudah lemas pada saat cuaca panas di Kota Madiun saat ini nih sahabat semuanya. Pokoknya mulai dibiasakan gitu ya. Nah ini begitu merasa haus atau enggak nunggu haus dulu gitu ya sahabat semuanya, itu bisa untuk minum satu gelas air putih dulu ya sahabat semuanya. Baru setelah itu ya, kalau memang masih ingin menikmati es teh atau kopi dan lain sebagainya nih, boleh-boleh aja nih sahabat semuanya. Pokoknya cara sederhananya ya, minum segelas air putih dulu biar bisa untuk membantu tubuh kita ini tetap terhidrasi dan juga aman ya. Apalagi kalau buat sahabat yang bekerja di luar ruangan, nah ini juga penting banget gitu ya. Jangan tunggu bibir kering dulu atau kepala mulai pusing gitu ya, baru ingat minum. Terkadang itu mata juga kelingan gitu ya sahabat semuanya. Nah itu pertanda kurang minum air putih. Nah sesekali juga nih kalau misalnya sahabat Suara Madiun yang bekerja di luar ruangan ya, sesekali istirahat di tempat yang teduh ya. Cari minuman yang ya menyegarkan, misalnya air putih dingin atau isi ulang botol minumnya, lalu ya lanjut beraktivitas lagi ya. Semoga juga lancar untuk yang sudah bergabung. Terima kasih banyak. Dan ya boleh banget nih sambil makan ya, atau minum es juga boleh banget, asal jangan ya jangan lupa untuk minum.

air putih ya sahabat semuanya. Terus ngomong-ngomong soal dangdut nih, ini yang boleh bikin manis siang hari ini juga cukup lagunya aja gitu ya. Karena untuk minumannya jangan lupa imbangin dengan air putih itu tadi ya sahabat semuanya. Pokoknya tetap jaga kesehatan di tengah cuaca yang lagi panas-panasnya di Kota Madiun ya. Pokoknya yang lumayan kerasa gitu ya di badan kita. Karena badan yang fit itu juga bikin kerja lebih semangat ya pastinya. Nah rezeki pun juga semoga ikut lancar untuk semuanya. Oke deh, dan selamat makan siang untuk semuanya yang sedang makan siang di siang hari ini. Semoga ya enak dan kenyang ya, dan semoga lebih bersemangat lagi. Dan tetap stay tune bersama Wulan sampai jam 1 siang nanti.

liburan telah tiba. Liburan gak harus jauh-jauh. Kadang kebahagiaan justru ada di tempat yang dekat dan penuh dengan cerita. Ayo jalan-jalan ke Kota Madiun, nikmati suasana kotanya yang nyaman, cicipi kuliner khasnya, dan abadikan momen yang indah bersama dengan orang-orang yang tercinta. Setiap perjalanan ke Kota Madiun bukan hanya tentang tempat yang dikunjungi, tetapi juga tentang kenangan yang dibawa pulang.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: Ladies and gentlemen.
1: Nih masih bersama Wulan di Dangdut Asik Suara Madiun ya, Dangdut Everywhere pokoknya ya sahabat semuanya. Mungkin masih ada sahabat yang baru mau cari makan siang nih, pokoknya hati-hati di jalan ya. Nah ini juga ada yang mungkin lagi makan siang, nah semoga menikmati makan siangnya ya. Untuk sahabat yang baru bergabung, selamat bergabung di Dangdut Asik Suara Madiun ya sahabat semuanya. Oke, nah ini juga Wulan mau tanya nih untuk sahabat yang sudah bergabung ya, ini di sini ada nggak sih punya kebiasaan beli air mineral di minimarket atau supermarket nih? Kayaknya juga semua pernah gitu ya, bahkan mungkin sering kalau misalnya galon di rumah juga habis ya. Nah itu juga ya bakal beli air mineral di minimarket gitu ya sahabat semuanya. Nah terus, nah ini nih botolnya disimpan atau juga mungkin sahabat dipakai isi ulang terus gitu ya sampai berhari-hari, ada nggak sih kalian juga gitu gitu ya, sahabat juga begitu gitu ya, atau dipakai ulang selama berhari-hari nggak kerasa udah seminggu gitu ya pakai di botol yang sama yang dibeli di minimarket nih. Kayaknya juga kebiasaan ini banyak gitu ya masih dilakukan untuk ya kita kalau misalnya nggak sadar ya tidak beralih di tumbler atau lupa bawa tumbler gitu ya sahabat semuanya, akhirnya juga pakai beli air mineral yang ada di minimarket gitu ya sahabat semuanya. Itu kayak dirasa itu praktis, gak perlu beli botol baru dan tinggal diisi ulang aja di kantor atau lain sebagainya gitu ya. Tapi ternyata nih ini botol air mineral sekali pakai itu juga memang didesain gitu ya untuk penggunaan terbatas atau bahkan tidak sampai berhari-hari, bahkan berminggu-minggu sampai bau gitu ya sahabat semuanya. Nah kalau dipakai berulang kali ini dalam waktu yang lama ya, apalagi kalau berminggu-minggu bahkan lebih, nah ini kualitas botolnya pasti bisa menurun gitu ya sahabat semuanya. Misalnya nih botol yang kita beli atau air mineral yang kita beli di minimarket atau supermarket itu mulai penyok, mulai tergores ya, atau tutupnya udah gak rapat lagi gitu ya sahabat semuanya. Nah kalau kondisi kayak gitu nih, ini bisa jadi tempat berkembangnya bakteri kalau botolnya kurang bersih gitu ya sahabat semuanya. Terus kita kayak kepikiran gitu ya, wah ini jangan-jangan selama ini yang aku lakuin ya salah gitu ya, atau kita minum itu udah ada bakteri yang numpuk gitu ya, gak kelihatan. Terus pertanyaannya nih, berapa lama gitu ya idealnya kita pakai botol air mineral yang kita beli di supermarket atau minimarket nih sahabat semuanya. Kalaupun memang terpaksa gitu ya dipakai ulang atau kita seringkali lupa untuk membeli tumbler, nah ini sebaiknya hanya beberapa kali aja nih sahabat semuanya. Dibiasakan untuk tidak lupa untuk ya membawa tumbler sendiri di mana-mana gitu ya, dimanapun sahabat berada. Atau ya itu tadi, mungkin botolnya dua kali pakai gitu ya, habis beli, udah habis nih, habis dihabisin ya air mineralnya dari supermarket itu tadi, terus diisi ulang sekali atau sampai dua kali itu aja gitu ya sahabat semuanya. Jangan nunggu botolnya mulai kusam atau penyok ya, atau bahkan bisa muncul bau yang susah hilang gitu ya. Ini sebaiknya langsung dihentikan ya sahabat semuanya. Kalaupun misalnya nih, ini juga kayaknya udah jadi kewajiban kita semua gitu ya, punya kebiasaan membawa minum atau tumbler di mana-mana gitu ya. Mungkin sekarang udah ya, kalau misalnya belum terbiasa, sekarang saatnya juga beralih ke tumbler ya, yang memang dirancang untuk dipakai berulang kali. Jadi selain lebih awet gitu ya sahabat semuanya, ini juga lebih mudah dibersihkan, bahkan lebih ramah lingkungan. Jadi gak khawatir gitu ya sahabat semuanya, asal dicuci gitu aja ya. Nah ini mulai sekarang nih, coba cek lagi nih botol minum yang lagi dipakai udah dicuci belum ya, untuk sahabat semuanya yang lagi minum ya di tumbler atau botol minumnya. Pokoknya ya itu tadi, jangan-jangan botol air mineral yang udah dibeli ya waktu awal bulan kemarin ya bulan Juni gitu ya, sampai sekarang masih dipakai terus, waduh. Karena juga lagi ramai nih sahabat semuanya di media detik gitu ya, ini diinformasikan juga Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM RI. Ini Taruna Ikrar juga menyoroti bahaya terkait paparan mikroplastik ya sahabat semuanya. Dan ini juga jadi salah satu perhatian ya untuk kita semua sebagai masyarakat khususnya di Kota Madiun ya. Karena menurutnya, nah hingga saat ini belum ada standar secara global batas aman cemaran mikroplastik dalam sebuah produk nih sahabat semuanya. Ini masalahnya secara global gitu ya, belum ada standar apapun. Baik itu kodeks atau dari FAO, Food and Agriculture Organization ya sahabat semuanya, dan juga dari WHO sendiri ini belum ada standar apapun. Nah, kemudian juga kalau standar global gitu ya, ini ada bahwa berapa kandungan mikroplastik atau nanoplastik yang diizinkan gitu ya. Terus kalau saat ini nih, ini menurutnya juga pihaknya sedang dalam proses gitu ya untuk sahabat semuanya yang sudah bergabung. Ini terkait standar ya, terkait bahaya mikroplastik gitu ya, sejauh mana. Nah ini untuk membuat standarisasi batas aman terkait paparan mikroplastik secara nasional ini sedang dilakukan gitu ya. Kalau keputusan itu juga diambil nih setelah pihaknya juga ya berharap skala yang nanti ditetapkan oleh BPOM ini nantinya juga bisa menjadi masukan secara global dalam penetapan standar itu sendiri ya sahabat semuanya. Dan kalau kita ingat gitu ya mikroplastik, nah ini bahayanya seberapa gitu ya sahabat semuanya. Ya bayangin aja nih, ini mikroplastik juga bentuknya partikel plastik gitu ya yang sangat kecil, yang bahkan tidak kasat mata gitu ya, berukuran kurang dari 5 mm. Nah kalau misalnya masuk di tubuh kita, nah ini bahaya nih sahabat semuanya. Ini biasanya juga berasal dari pecahan sampah plastik gitu ya yang terdegradasi gitu ya sahabat semuanya, atau partikel ini sekarang sedang mencemari lingkungan, bahkan air minum hingga makanan yang kita makan gitu ya sahabat semuanya. Nah keberadaan mikroplastik juga berbahaya nih untuk tubuh manusia. Dan kalau dalam beberapa kasus gitu ya sahabat semuanya, partikel ini bahkan udah ditemukan dalam tubuh seseorang. Nah ini bahkan dalam darah atau organ-organ hingga otak ya sahabat semuanya. Ini juga jadi ingat gitu ya, kalau beberapa media juga ya, ada beberapa media itu mengabarkan ada ibu hamil yang itu juga apa dikabarkan ada mikroplastik gitu ya sahabat semuanya setelah melahirkan. Nah itu juga udah ada gitu ya, ini beberapa bulan atau tahun kemarin gitu ya sahabat semuanya itu ada beritanya. Oke deh sahabat semuanya, pokoknya untuk sahabat yang baru bergabung atau dari tadi udah masih bergabung gitu ya di Dangdut Asik Suara Madiun, pokoknya happy-happy selalu ya untuk siang hari ini, dan tetap stay tune bersama Bulan sampai jam 1 siang nanti.

0: lagune wis bar lagunya wes.
1: Masih bersama Wulan di Dangdut Asik Suara Madiun ya sahabat semuanya. Oke, untuk informasi terakhir di siang hari ini nih sahabat semuanya, karena juga Wulan tadi baca sebuah berita yang menarik ya. Tapi ini di Malaysia nih sahabat semuanya. Ini kabarnya juga ada usulan supaya restoran di sana itu menyediakan air putih gratis nih untuk semua pelanggan. Tujuannya juga sederhana nih sahabat semuanya, tapi dampaknya juga bisa dibilang besar gitu ya, yaitu mengurangi angka obesitas dan juga diabetes yang terus meningkat ya sahabat semuanya. Kalau dipikir-pikir nih idenya masuk akal juga gitu ya. Karena kadang kalau kita makan di luar nih, ini pilihan pertama kita justru di minuman yang manis-manis gitu ya, atau minuman bersoda atau minuman dengan tambahan gula lainnya nih sahabat semuanya. Tapi kalau kebanyakan yang kita tahu ya di resto atau kafe ini justru ada yang menjual air putih dengan harga yang setara dengan minuman manis yang dijual di situ. Akibatnya ya terkadang mikir nih, walah eman banget gitu ya, harganya sama kayak es teh atau es jeruk misalnya gitu gitu ya sobat semuanya. Padahal kalau kita lihat berita yang ada di Malaysia gitu ya, kalaupun air putih tersedia dengan mudah dan gratis, nah ini mungkin akan lebih banyak nih orang yang memilihnya gitu ya sobat semuanya. Dan informasinya ini juga dikabarkan tingginya angka penyakit tidak menular ya akibat konsumsi gula berlebihan ini memicu lahirnya usulan kebijakan kesehatan masyarakat yang unik di Malaysia. Nah, ini kalau bisa dibilang ini ada sebuah lembaga gitu ya, lembaga pemikir, Galen Center for Health ya and Social Policy. Ini juga secara resmi mendesak pemerintah di sana juga untuk mewajibkan seluruh resto atau tempat makanan ya, tempat makan berlisensi menyediakan fasilitas air putih gratis bagi para pelanggan nih sahabat semuanya. Langkah ini juga dinilai ya sebagai strategi sederhana tetapi praktis dan taktis untuk menekan asupan minuman manis. Nah, sebabnya itu juga menjadi salah satu pemicu utama gitu ya. Angka obesitas itu yang semakin meningkat gitu ya, dan diabetes di tengah masyarakat itu semakin meningkat nih sahabat semuanya. Dan untuk itu kalau di media Detik ya, ini disebutkan ya, kalau berdasarkan survei yang dari NHMS 2023 ya, ini ada 1 dari 5 orang dewasa di Malaysia dilaporkan kekurangan konsumsi air putih setiap harinya. Nah, ironisnya di saat yang sama juga asupan minuman tinggi kalori dan tinggi gula ini justru terus mendominasi pola diet harian warga di sana nih sahabat semuanya. Nah, lebih dari separuh orang dewasa Malaysia ini juga saat ini bisa dibilang ya kelebihan berat badan atau obesitas. Nah, sementara 1 dari 5 orang menderita diabetes nih sahabat semuanya. Pokoknya juga sampai anak-anak juga udah banyak yang terkena obesitas nih sahabat semuanya. Nah, kondisi ini otomatis mendongkrak resiko penyakit metabolik mematikan lainnya. Ini mulai dari perlemakan hati, kemudian serangan jantung, stroke gitu ya, gagal ginjal, sampai dengan kanker yang berujung pada tingginya angka kematian secara dini nih sahabat semuanya. Makanya, nah ini ada sebuah gebrakan baru gitu ya di Malaysia. Nah ini kalau dilihat tadi ya fenomena tadi, ini minimnya akses air putih secara gratis atau mahalnya harga air mineral kemasan di tempat makan, ini seringkali kayak secara nggak sadar gitu ya memaksa konsumen beralih memesan minuman berperisa atau minuman yang ya tinggi gula seperti itu gitu ya, atau minuman ringan kayak es teh, kemudian es susu, atau jus buah dengan tambahan gula dan juga belum susu gitu ya sahabat semuanya dan lain sebagainya. Nah ini juga ya, ini Wulan rasa juga idenya masuk akal gitu ya sahabat semuanya. Kalau sekarang kalau misalnya kita lihat berita di Malaysia tadi, jadi kepikiran nih, ini semoga suatu saat juga kebiasaan seperti ini juga semakin banyak diterapkan di Indonesia juga gitu ya. Bukan berarti kita nggak boleh menikmati minuman manis atau tidak beli sama sekali gitu ya. Boleh.

sesekali gitu ya. Tapi akan lebih baiknya kalau air putih ini juga menjadi pilihan yang mudah didapat atau dianggap sebagai minuman utama gitu ya, pada saat kita makan di resto atau kafe atau di luar rumah gitu ya sahabat semuanya. Apalagi kalau Indonesia itu juga Wulan Rasa menghadapi tantangan yang sama gitu ya, kasus diabetes atau obesitas yang meningkat juga gitu ya, bahkan mulai banyak dialami oleh usia muda. Padahal perubahan kayak bisa dibilang kecil tapi susah untuk dilakukan. Nah, ini lebih sering memilih air putih dibanding ya perubahan kecil seperti itu ya mulai diterapkan gitu ya sahabat semuanya. Ini menjadi langkah kita bersama untuk menjaga kesehatan gitu ya sahabat semuanya. Dan juga kalau setiap warung makan, nah ini bisa saja kita ya atau sahabat yang sudah bergabung nih, ini kalaupun restoran menyediakan air putih secara gratis gitu ya, sambil kayak kita menunggu buka bersama waktu dulu gitu ya, ada persediaan air mineral gratis gitu ya, atau gelas kecil air mineral gitu ya sahabat semuanya secara gratis. Nah, ini juga ya lama-lama mindset masyarakat di Indonesia juga ya pokoknya kalau makan harus minum air putih dulu gitu ya, yang utama gitu ya, minuman utama setelah kita makan. Oke deh sahabat semuanya, itu tadi informasi terakhir dari Wulan, dan semoga ya kita tetap sadar diri untuk selalu minum air putih ya sahabat semuanya, tanpa menunggu sakit terlebih dahulu. Semoga yang bergabung tadi sehat selalu untuk semuanya, tetap semangat ya, tetap happy selalu. Pokoknya ya, jaga kesehatan selalu ya untuk semuanya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Flash News.
1: Flash News.
2: Sahabat Suara Madiun, Direktorat Jenderal Dijen Imigrasi Wilayah Bali mendeportasi 304 warga negara asing WNA yang terbukti melanggar aturan keimigrasian selama periode Januari hingga Juni 2026. Dikutip dari media Kompas, Velusia Sengkiratna, Kepala Kantor Wilayah Dijen Imigrasi Bali mengatakan, penindakan ini dilakukan oleh seluruh satuan kerja, yakni Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Ngurah Rai, Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Denpasar, Singaraja, Rumah Detensi Imigrasi Denpasar, serta Kantor Imigrasi Kelas 3 Non-TPI Tabanan dan Klungkung. Ditambahkan, pengawasan dilaksanakan melalui operasi lapangan dan pemantauan titik rawan aktivitas orang asing. Berdasarkan data semester pertama 2026, sebagian besar pelanggaran ditemukan meliputi penyalahgunaan izin tinggal dan melewati batas masa berlaku izin tinggal atau overstay. Ditegaskan bahwa Indonesia, khususnya Bali, sementara itu terbuka bagi wisatawan dan investor. Namun, setiap orang asing diwajibkan untuk mematuhi aturan hukum yang berlaku.

Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama.
1: Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
0: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

0: Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.
1: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL
2: Radio Suara Madiun.

93.7 LPPR Radio Saramadio. Oke, Saramadio, selamat siang. Kita berada di acara Sudi Morris di kesempatan Senin tanggal 6 Juli 2026. Dan tentunya juga selama 2 jam ke depan kita akan bergabung bersama kita dengan lagu-lagu manca menik bersama kita yang tepat tuntas di jam 3 sore. Dan kemana-mana tetap saya tune di 93 FM LPPR Radio. Saramadi semakin hari semakin padat informasi.

0: Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh, dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita.
1: Masa kecil anak hanya sekali. Jangan biarkan habis di depan layar.
2: Iki jane piye ya? Masa klambine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi, kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video, tanpa izin bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

liburan telah tiba. Liburan gak harus jauh-jauh. Kadang kebahagiaan justru ada di tempat yang dekat dan penuh dengan cerita. Ayo jalan-jalan ke Kota Madiun, nikmati suasana kotanya yang nyaman, cicipi kuliner khasnya, dan abadikan momen yang indah bersama dengan orang-orang yang tercinta. Setiap perjalanan ke Kota Madiun bukan hanya tentang tempat yang dikunjungi, tetapi juga tentang kenangan yang dibawa pulang.

93 FM LPP Radio Saramadio. Oke, sama-sama Edwin, selamat siang. Ketemu lagi di acara Sweet Morsi di kesempatan siang hari ini ya. Dan bagaimana kabar Anda di kesempatan siang hari ini? Kita berharap sama-sama Edwin dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat ya. Dan tentunya juga kita teman kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini dengan lagu-lagu manca lama. Dan tentunya juga seperti biasa beberapa informasi hadir menemani kebersamaan kita hingga tepat tuntas nanti di jam 3 sore. Dan tentunya juga buat selesai yang juga akan bergabung, kita tunggu bersamanya hingga tepat tuntas nanti di jam 3 sore. Silakan. Kita tunggu kebersamaan untuk request lagu, tentunya juga lagu-lagu manca koleksi dari Radio Saramadio. Dan sebelumnya informasi pertama hadir menemani kebersamaan kita yaitu terkait dengan proses pengisian Direktur Perumda Air Minum Tirta Taman Sari, di mana pada saat ini juga telah masuki babak akhir, di mana tiga bakal mengikuti wawancara dengan PLT Wali Kota. Di mana sebelumnya perusahaan umum daerah air minum Perumdam Tirta Taman Sari Kota Madiun juga bakal segera memiliki direktur utama yang baru. Pasalnya untuk proses seleksi pengisian direktur perusahaan yang juga dikenal dengan nama PDAM Kota Madiun tersebut mendekati garis finish. Di mana untuk proses seleksi kini menyisakan 3 orang kandidat dan tentunya juga ketiganya bakal menghadapi ujian terakhir yaitu wawancara dengan PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panunto. Di mana sebesar Dun Pansel juga memaparkan kepada Wali Kota Madiun terkait dengan proses berjalannya seleksi dan tentunya pada besok hal tersebut juga akan diumumkan oleh PLT Wali Kota Madiun. Di mana setidaknya juga ada 9 pelamar di waktu pendaftaran dan tentunya juga menapaki tahapan selanjutnya menyisakan 5 orang kandidat. Mereka lantas mengikuti uji kompetensi keahlian yang tentunya hasilnya menyisakan 3 orang kandidat. Jadi hasil UKR tersebut juga telah dipaparkan kepada PLT Wali Kota Madiun. Bahkan PLT Wali Kota Madiun juga menyebutkan belum dapat mengumumkan hasil UKR tersebut karena juga masih akan menilai ketiganya langsung melalui wawancara. Bahkan PLT Wali Kota juga menambahkan hal itu penting mengingat adanya target-target yang perlu para kandidat pahami dan tujuannya dipenuhi mulai dari manajerial di internal, pengelolaan aset, target pendapatan, layanan kepada langganan, dan juga keuntungan perusahaan hingga inovasi yang bakal dimunculkan. Dan hal tersebut juga wajib dipaparkan secara langsung di hadapan PLT Wali Kota Madiun. Jadi ada beberapa poin yang juga diinginkan. Prinsipnya juga harus profesional, kalaupun tidak sesuai akan diulang. Bahkan pada proses selanjutnya, 5 kandidat yang lolos mengikuti tahapan UKK terdiri dari 3 orang dari internal Perumda Tirta Taman Sari, yaitu Joko Nugroho, Sukoharjono, dan Kusbianto. Sementara kedua ataupun kandidat lainnya berasal dari luang perusahaan, yaitu Igus Winar dan Jamaluddin. Bahkan dari 5 nama tersebut sudah mengerucut menjadi 3 akan diumumkan sekaligus juga mengikuti tahapan wawancara.
di hadapan PLT Wali Kota Madiun besok. Dan sebelumnya BL tadi terkait dengan proses pengisian Direktur Utama Perumdam Tirta Tamansari Kota Madiun yang saat ini telah masuk babak akhir dan didapatkan tiga nama juga bakal mengikuti wawancara dengan PLT Wali Kota Madiun.

juga masih kita tunggu kebersamaannya buat sahabat-sahabat ini yang akan bergabung di kesempatan siang hari ini, di mana pada siang hari ini juga info waktu menunjukkan jam 1 lebihnya 34 menit. Dan tentunya juga masih banyak informasi-informasi yang akan kita hadirkan di kesempatan saat ini, tentunya antara lain terkait dengan apresiasi kirab budaya Winong, di mana dalam kesempatan tersebut PLT Wali Kota juga mendorong seluruh kelurahan siapkan event berbasis potensi daerah. Dan bagaimana informasi lengkapnya, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93 FM LPPR Radio Saramaja, semakin hari semakin padat informasi.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

93 FM LPPR Radio Saramadion. Dan sahabat ini ketemu lagi di acara Sinuris ya, di kesempatan siang hari ini, pada di mana pada siang hari ini waktu jam 1:51 ya. Seperti saya sampaikan tadi, ada beberapa hal penting yang ada dalam kegiatan Bapak PLT Wali Kota Madiun, yaitu tadi di awal kebersamaan kita telah kita rekam terkait dengan proses pengisian Direktur Perumdam Tirta Taman Sari Kota Madiun yang saat ini juga masuk babak baru, di mana tiga nama bakal juga mengikuti wawancara dengan PLT Wali Kota Madiun. Dan selain di kesempatan lain, sepesan Madiun malam terkait dengan pawai budaya kirab Gunungan Jalar Esti yang digelar di Kelurahan Binongo, Kecamatan Mangualjo pada minggu kemarin, dia juga mendapat apresiasi dari PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntur. Di mana menurutnya juga penyelenggara kita ataupun kirab menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat sekaligus menjadi contoh pengembangan potensi budaya di tingkat kelurahan. Bahkan sahabat Radio dalam kirab seluruh RW di Kelurahan Winongo menampilkan konsep yang berbeda dengan mengangkat beragam kekayaan budaya, baik budaya lokal maupun juga budaya dari berbagai daerah di N.

0: menuju Gemah Kelurahan Berdaya 2027. Di mana keberhasilan penyelenggaraan kirab ataupun kirab tersebut juga diharapkan dapat menginspirasi kelurahan lain di Kota Madiun. Bahkan pemerintah Kota Madiun sendiri juga terus mendorong setiap kelurahan menggali potensi wilayahnya melalui berbagai kegiatan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Bahkan tidak hanya itu, PLT Wali Kota juga meminta jajaran Kecamatan Manguarjo menyiapkan kesempatan agar penampilan warga Winongo dapat kembali ditampilkan pada agenda berikutnya sebagai bentuk apresiasi atas kreativitas masyarakat. Jadi dalam hal ini PLT Wali Kota tentunya juga berharap semakin banyak kegiatan budaya yang mampu memberikan pengalaman berkesan bagi wisatawan sehingga dapat memperkuat daya tarik Kota Madiun sebagai kota tujuan wisata berbasis ataupun dalam hal ini berbasis budaya dan masyarakat.
1: Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

Sahabat Suara Madiun, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali melemah pada perdagangan pasar spot pada Senin 6 Juli. Kondisi tersebut membuat sejumlah bank nasional mematok kurs jual dolar Amerika Serikat hingga 18.120 per dolar AS. Dikutip dari media Kompas, data Bloomberg menunjukkan rupiah berada di level 17.992 per dolar AS pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Diketahui rupiah melemah 29,5 poin atau 0,16% dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya. Selain itu, analis mata uang Do Financial Futures, Lukman Leong, mengatakan nilai tukar rupiah berpotensi melemah hingga menembus level 18.000 per dolar AS pada perdagangan hari ini. Dari dalam negeri, pelaku pasar juga mencermati data cadangan devisa Indonesia yang akan dirilis pada Selasa, 7 Juli 2026. Ia mengungkapkan pasar mengkhawatirkan posisi cadangan devisa kembali.

0: Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirine ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.
1: Yuh, waduh kok ramari-mari talele. TBC kuih mbah, TBC.
2: Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan.

0: Yuh, yuh. Waduh kok ramari-mari tolele. TBC kuih mbah, TBC.
1: Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

93 FM LPP Radio Saramadion. Dan sobat masih juga bersama kita di Sweet Noris siang jelang sore hari ini ya. Di mana pada siang hari ini juga info admin jam 2 lebihnya 21 menit. Dan setelah tadi juga telah kita hadirkan informasi terkait dan proses pengisian Direktur Perumda Tirta Taman Sari. Dan juga informasi yang baru saja kita hadirkan terkait dengan apresiasi Kira Budaya Winongo, yang dalam hal tersebut PLT Wali Kota Madiun mendorong seluruh kelurahan siapkan event berbasis potensi daerah. Di mana sobat-sobat radio terkait dengan seni budaya lokal juga harus menjadi pilar utama dalam mendongkrak pariwisata sekaligus juga menggerakkan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah Kota Madiun juga memacu pelestarian tradisi, tentunya juga melalui berbagai agenda yang melibatkan para seniman dan warga. Hal itu juga ditegaskan oleh PLT Wali Kota Madiun, E. Bagus Panuntun, dan saat membuka pagelaran seni dan budaya juga Daparing Kamulian Manguarjo dalam rangka peringatan Hari Jadi Kota Madiun yang ke-108 pada Sabtu malam lalu. Dalam kesempatan tersebut, PLT Wali Kota juga mengungkapkan bahwa mulai tahun ini pemerintah Kota Madiun juga fokus pada pengembangan sektor pariwisata, salah satunya pariwisata berbasis budaya. Di mana kita juga punya cita-cita membawa Madiun mendunia sehingga kekayaan budaya pun juga harus dikenal di kancah internasional. Di mana menurut beliau juga pagelaran seni dan budaya seperti saat ini juga perlu digelar secara konsisten untuk dapat menghidupkan kembali potensi kearifan lokal sekaligus penyediaan ruang kreasi bagi para pekerja seni. Di mana sobat-sobat Madiun, pagelaran Daparing Kamulian Manguarjo tersebut juga menyuguhkan beragam kesenian tradisional yang dipadukan dengan konsep Car Free Night dengan merangkul sekitar 100 pelaku UMKM dan 8 layanan pemerintah terjun langsung di kegiatan itu. Bahkan pada momen tersebut, PLT Wali Kota bersama Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kota Madiun, Delina Mardika Panuntun, juga membagikan paket sembako kepada sejumlah tukang becak di kawasan Kecamatan Manguarjo. Jadi diharapkan melalui pagelaran seni dan budaya lokal tersebut, sektor pariwisata Madiun juga diharapkan dapat terus tumbuh menjadi magnet wisata baru yang tentunya juga tidak hanya memikat wisatawan, tetapi juga mampu memberikan dampak ekonomi yang konkret dan berkelanjutan bagi kesejahteraan warga.

0: Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh, dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita.
1: Masa kecil anak hanya sekali. Jangan biarkan habis di depan layar.
2: Iki kicane piye ya? Masa kelambine abang ngisorane kuning. Malah kaya lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

93 FM LPP Radio Saramadion. Dan sebenarnya masih di kebersamaan kita di Sweet Norris saat ini juga. Setelah tadi juga kita telah hadirkan beberapa lagu ya, tentunya juga menemani kebersamaan kita siang hari ini juga. Dan dalam kesempatan tersebut terang seharusnya juga bukan hanya menyilaukan, bahkan tentunya juga menuntun, menggerakkan dan juga menghadirkan harapan. Jadi dalam hal ini Padang Beranang juga lahir dari semangat itu, membuat ruang bagi karya, cahaya dan keberanian tumbuh bersama. Dari Kota Madiun kita mulai menyalakan sesuatu yang baru, Padang Beranang 2026. Yang kali ini juga akan menghadirkan Festival Video Mapping Tingkat Internasional Digital Installation Exhibition Motion Graphic Workshop.

Dan sebenarnya satu informasi terakhir untuk kebersamaan kita di kesempatan siang jelang sore hari ini terkait dengan kegiatan pendekar Pupus Baik yang juga dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Madiun yang ke-108 juga berlangsung seru dan menarik. Dan hal tersebut juga berlangsung pada Sabtu kemarin dan kegiatan berlangsung di Pahlawan Business Center. Dan setidaknya dalam kegiatan tersebut sebanyak 189 peserta dari berbagai daerah. Bahkan tidak hanya Kota Madiun dan tentunya daerah sekitar Jawa Timur, peserta juga datang dari Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga ada yang datang dari Kalimantan Selatan. Jadi dalam kegiatan tersebut juga diberikan apresiasi oleh PLT Wali Kota Madiun ya Bagus Panuntun atas terselenggaranya kegiatan itu. Di mana hari ini juga pendekar Pusbaik juga alhamdulillah dengan waktu yang singkat pesertanya juga hampir 200 dan tidak hanya dari Kota Madiun tetapi sebagian juga dari Jawa Tengah. Bahkan dalam kegiatan tersebut PLT Wali Kota juga menyambut kegiatan bukan terfokus mencari pemenang tapi bagaimana membentukkan sumber daya manusia khususnya karakter dan mental anak-anak. Di mana peserta juga memang berusia 3-6 tahun dan keberanian turun ke gelanggang juga sudah merupakan capaian tersendiri. Bahkan diharapkan kedepannya anak-anak juga semakin berani tampil di depan publik. Bahkan PLT Wali Kota juga berharap bahwa kedepannya event semakin dibesarkan, targetnya 750 peserta. Bahkan pemerintah Kota Madiun bakal memfasilitasi dengan menyediakan tempat jika peserta cukup banyak. Kegiatan itu juga berlangsung dengan memanfaatkan jalan raya sebagai lokasinya. Dan tentunya juga kita berharap ya untuk kegiatan-kegiatan olahraga khususnya seperti yang ada pada tahun ini ya, Pendekar Pusbaik juga akan semakin banyak pesertanya di tahun-tahun mendatang ya. Dan sebelumnya tadi beberapa informasi telah kita hadirkan berapa di kebersamaan kita di siang jelang sore hari ini ya, di kebersamaan kita di Sweet Morris. Dan akhirnya dari Perintis Kemerdekaan Benny mundur dengan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore, selamat beristirahat, tetap sehat, semangat, dan sampai jumpa.

Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

Liburan telah tiba. Liburan gak harus jauh-jauh. Kadang kebahagiaan justru ada di tempat yang dekat dan penuh dengan cerita. Ayo jalan-jalan ke Kota Madiun, nikmati suasana kotanya yang nyaman, cicipi kuliner khasnya, dan abadikan momen yang indah bersama dengan orang-orang yang tercinta. Setiap perjalanan ke Kota Madiun bukan hanya tentang tempat yang dikunjungi, tetapi juga tentang kenangan yang dibawa pulang.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 6 Juli? Beberapa di antaranya adalah 6 Juli 1924, hujan meteor terjadi di Amerika Serikat. Hujan meteor melanda kawasan Johnstown, Colorado, Amerika Serikat. Dari beberapa meteor yang menghujani kawasan tersebut, yang terbesar memiliki berat sebesar 14 pon atau sekitar 6,3 kg. Selanjutnya, 6 Juli 1940, Bandara Kemayoran mulai beroperasi. Bandar Udara Kemayoran merupakan bandara pertama di Indonesia yang dibuka untuk penerbangan internasional. Landasan bandara ini dibangun pada tahun 1934 dan secara resmi dibuka pada tanggal 8 Juli 1940. Namun, sebenarnya mulai 6 Juli 1940, tercatat bandara ini sudah beroperasi dimulai dengan pesawat pertama yang mendarat jenis DC-3 Dakota milik perusahaan penerbangan Hindia Belanda atau KNILM yang diterbangkan dari lapangan terbang Cililitan. Tercatat, pesawat ini beroperasi di Kemayoran sampai akhirnya tidak beroperasi. Kemudian, 6 Juli 1964, Malawi merdeka dari Inggris. Republik Malawi ada

di sebelah timur, selatan, dan barat. Asal mula nama Malawi tidak diketahui. Nama itu diyakini berasal dari suku di wilayah selatan atau inspirasi dari cahaya matahari yang menyinari danau. Selanjutnya, 6 Juli 2018, ahli militer Safrudin Bahar tutup usia. Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Safrudin Bahar lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat 10 Agustus 1937 dan meninggal dunia di Jakarta 6 Juli 2018 pada umur 80 tahun. Ia merupakan seorang intelektual TNI. Ia dikenal sebagai

0: Bidang persatuan dan kesatuan bangsa.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

93 FM Radio Suara Madiun. Selamat siang sahabat Suara Madiun. Apa kabarnya hari ini? Senang sekali kembali lagi dari Perintis Kemerdekaan 32 Madiun. Saya Rian balik lagi untuk bisa temani Anda semuanya kembali ya. Menikmati lagu-lagu yang sudah disiapkan untuk disuguhkan spesial untuk Anda semuanya untuk diperdengarkan sambil menemani aktivitas yang ada di hari Senin ini, tepatnya di tanggal 6 Juli 2026. Kita bakal barengan sampai di jam 7 malam nanti ya. Jadi di 15.20 akan hadir untuk menemani hari Senin Anda kesempatan kali ini.

Liburan telah tiba. Liburan gak harus jauh-jauh. Kadang kebahagiaan justru ada di tempat yang dekat dan penuh dengan cerita. Ayo jalan-jalan ke Kota Madiun, nikmati suasana kotanya yang nyaman, cicipi kuliner khasnya, dan abadikan momen yang indah bersama dengan orang-orang yang tercinta. Setiap perjalanan ke Kota Madiun bukan hanya tentang tempat yang dikunjungi, tetapi juga tentang kenangan yang dibawa pulang.

0: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.
1: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

FM Radio Suara Madiun, jam 3.31 menit. Sahabat Suara Madiun, dan kita baru aja jalan 30 menit dari jam 3 sore. Itu artinya yang baru aja bergabung, saya ucapkan selamat datang kembali ya. Kalau tadi ada si Roni Parulian with Walls Akhir Zaman, sekarang kita ketemu dengan Tulus dengan single terbarunya, Teh Hijau. Ada yang suka? Maca dong.

0: Cause I'll hate you till the day I'm dead. Bestia FM Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
2: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. Kedua, menurunkan risiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. Ketiga, membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
1: Donor darah itu sehat.
2: Donor darah itu sedekah.
1: Donor darah itu ibadah.
2: Mari donor darah sekarang juga.

selalu hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.

sebagai Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran.

0: Kelahiran, akta kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan admin duk di kegaman Anda.
1: Radio Suara Madiun.

Demikian Bang Pratus Romadion, kita tuntaskan sesi pertama 15.20 untuk kesempatan kali ini ya. Dan nanti kita langsung aja ketemu di sesi yang keempat, yaitu dari jam 6 sampai jam 7 malam nanti. Jadi untuk Sobat Romadion masih terus bergabung di 93 FM Radio Romadion, jangan kemana-mana ya. Pokoknya jangan pindah gelombang ya. Dan yang mau yang masih streaming ya, tetap aja streamingnya di situ, jangan dipindah-pindah juga. Oke, ketemu lagi nanti ya.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 6 Juli? Beberapa di antaranya adalah 6 Juli 1924, hujan meteor terjadi di Amerika Serikat. Hujan meteor melanda kawasan Johnstown, Colorado, Amerika Serikat. Dari beberapa meteor yang menghujani kawasan tersebut, yang terbesar memiliki berat sebesar 14 pon atau sekitar 6,3 kg. Selanjutnya, 6 Juli 1940, Bandara Kemayoran mulai beroperasi. Bandar Udara Kemayoran merupakan bandara pertama di Indonesia yang dibuka untuk penerbangan internasional. Landasan bandara ini dibangun pada tahun 1934 dan secara resmi dibuka pada tanggal 8 Juli 1940. Namun, sebenarnya mulai 6 Juli 1940, tercatat bandara ini sudah beroperasi dimulai dengan pesawat pertama yang mendarat jenis DC-3 Dakota milik perusahaan penerbangan Hindia Belanda atau KNILM.

di sebelah timur, selatan, dan barat. Asal mula nama Malawi tidak diketahui. Nama itu diyakini berasal dari suku di wilayah selatan atau inspirasi dari cahaya matahari yang menyinari danau. Selanjutnya, 6 Juli 2018, ahli militer Safrudin Bahar tutup usia. Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Safrudin Bahar lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat 10 Agustus 1937 dan meninggal dunia di Jakarta 6 Juli 2018 pada umur 80 tahun. Ia merupakan seorang intelektual TNI. Ia dikenal sebagai

0: Persatuan dan Kesatuan Bangsa.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
4: Salam jumpa sahabat, berjumpa kembali dalam program Buletin Jawa Timur edisi 6 Juli 2026 bersama saya Anissa. Kita awal informasi pertama datang dari Risma Suara Gresik. Pemkab Gresik dukung pengungkapan sindikat narkoba jaringan internasional.
5: Pemerintah Kabupaten Gresik menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Polda Jawa Timur. Dukungan tersebut ditujukan melalui kehadiran Wakil Bupati Gresik Dr. Asluhul Alif dalam konferensi pers pengungkapan sindikat narkotika jaringan internasional di pergudangan Bislen, Kecamatan Cermi, Kabupaten Gresik, Kamis 2 Juli 2026 lalu. Dalam operasi gabungan ini, aparat berhasil mengungkap penyelundupan sekitar 3,37 ton kuncup bunga cannabinoid atau cannabis bud asal Thailand yang dikirim melalui jalur perdagangan internasional melalui sebuah gudang di Gresik. Kepala BNNRI Suyudi Ariyoseto menyebut pengungkapan ini menjadi kasus pertama di Indonesia yang mengungkap penyelundupan cannabis bud melalui kontainer dengan memanfaatkan dokumen kepabeanan resmi sebagai modus penyamaran. Kehadiran Wakil Bupati Gresik dalam konferensi pers tersebut menjadi bentuk dukungan pemerintah Kabupaten Gresik terhadap langkah tegas aparat penegak hukum dalam memutus mata rantai peredaran narkotika. Dari Suara Gresik, saya Risma melaporkan.
4: Selanjutnya ada Kiki Desilia dari Suara Madiun. Buka Teres Kriya 2026, PLT Wali Kota Madiun ajak UMKM siap dukung kota pariwisata.
6: PLT Wali Kota F. Bagus Panuntun membuka secara resmi Teras Kriya 2026 di Gedung Dekranasda Kota Madiun mengusung tema kreativitas tanpa batas, produk lokal berkualitas. Kegiatan tersebut menjadi wadah promosi, edukasi, dan kolaborasi bagi UMKM, industri kecil menengah atau IKM, serta komunitas kreatif di Kota Madiun. Teras Kriya berlangsung selama 3 hari dan diikuti 30 pelaku IKM dan UMKM yang menampilkan beragam produk unggulan daerah. Berbagai kegiatan turut digelar mulai dari bimbingan teknis implementasi standar industri hijau, talk show, workshop kerajinan, sharing session, hingga lomba mewarnai anak sebagai upaya meningkatkan kapasitas dan daya saing pelaku usaha lokal. Dalam kesempatan tersebut, PLT Wali Kota mengatakan Teras Kriya tidak hanya menjadi ajang promosi produk lokal, tetapi juga memperkenalkan Gedung Dekranasda sebagai ruang bagi pelaku ekonomi kreatif untuk berkolaborasi, berjejaring, dan mengembangkan usahanya. Kiki Deslia, LPPL Radio Suara Madiun melaporkan.
4: Kita bergeser ke rekan Reza Desti dari Suara Ngawi. Peringati hari jadi Ngawi ke-668, Pemkab komitmen menjaga dan melestarikan hasanah budaya adiluhung.
7: Momentum peringatan hari jadi Kabupaten Ngawi ke-668 menjadi catatan bersejarah bagi pemerintah Kabupaten Ngawi. Dengan diboyongnya pusaka keris Kanjeng Kiai Prikesit, prosesi sakral yang berlangsung di Pendopo Widyagraha pada Rabu 1 Juli kemarin menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam menjaga, melestarikan, sekaligus mewariskan khazanah budaya adiluhung sebagai bagian dari identitas dan perjalanan Kabupaten Ngawi. Keris Kanjeng Kiai Prikesit dihadirkan sebagai piandel agung sekaligus melengkapi 4 pusaka daerah yang telah dimiliki sebelumnya, yakni 2 pusaka tombak dan 2 pusaka songsong. Oni Anwar Harsono, Bupati Ngawi, mengatakan pemboyongan pusaka tersebut merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga, melindungi, dan melestarikan warisan budaya agar tetap lestari di tengah perkembangan zaman. Melalui pemboyongan pusaka Kanjeng Kiai Prikesit, pemerintah Kabupaten Ngawi berharap nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak hanya menjadi bagian dari pelestarian budaya, tetapi juga menjadi pengingat bahwa pembangunan daerah akan semakin kuat apabila berakar pada identitas budaya, semangat inovasi, serta kebersamaan seluruh elemen masyarakat. Reza Desti, Suara Ngawi.
4: Selanjutnya ada rekan Eko Utomo dari RGR Tulungagung. Gelar doa bersama, Pemkab Tulungagung harapkan pemerintahan yang harmonis dan kolaboratif.
8: PLD Bupati Tulungagung Ahmad Barudin menegaskan bahwa doa bersama bukan sekedar tradisi, melainkan pondasi moral dalam membangun pemerintahan yang harmonis dan kolaboratif. Hal itu disampaikan saat menghadiri doa bersama membangun harmonisasi dan kolaborasi pemerintahan Kabupaten Tulungagung di di Peringgitan Pendopo Gongasarum Kusumani Bongso. Kegiatan rutin setiap malam Jumat Legi menjadi ruang mempererat silaturahmi dan memperkuat nilai-nilai spiritual dalam mendukung pembangunan Kabupaten Tulungagung. PLT Bupati juga mengatakan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh tata kelola yang baik, tetapi juga oleh harmonisasi, integritas, dan kolaborasi antar lembaga. Ia mengajak seluruh jajaran untuk terus menjaga kebersamaan agar mampu menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat, serta mewujudkan Tulungagung yang maju, harmonis, dan sejahtera. Eko Utomo, RGFM, Tulungagung.
4: Dukung swasembada pangan, Wakil Bupati Pasuruan gelar aksi tanam padi serentak. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Yoga Pratama dari Suara Pasuruan.
9: Pemerintah bersama ratusan petani melaksanakan tanam padi serentak semester 2 Kamis pagi 2 Juli 2026. Kegiatan ini dilakukan di atas lahan seluas 3.000 meter persegi milik salah satu warga dusun Rokepu, Desa Beji, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan. Pantauan di lokasi, aksi ini dipimpin Wakil Bupati Pasuruan Gusobi Asrori dan diikuti oleh para petani termasuk juga para undangan kehormatan diantaranya anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Edi Paripurna, anggota DPD RI Evi Zainal Abidin, dan Ketua DPD Tani Merdeka Jawa Timur Imron Rosadi. Kegiatan yang mengusung tema melangkah bersama mempertahankan swasembada pangan, menurut Gusobi, tak hanya menjadi kegiatan penanaman bibit benih padi saja, melainkan motivasi sekaligus pengingat bahwa Indonesia adalah negara agraris yang kaya akan hasil alam pertanian, salah satunya penghasil beras berkualitas.
10: Saya berharap nanti terus ada kesinambungan, bukan hanya acara seremonial saja. Nanti ini adalah merupakan salah satu perangkat di luar pemerintah yang membantu pemerintah pusat dalam hal mewujudkan swasembada pangan di Indonesia.
9: Sementara itu, Ketua DPD Tani Merdeka Pasuruan Raya, Winario Sujoko, mengatakan kegiatan tanam serentak ini semata-mata merupakan bagian dari upaya memperkuat sektor pertanian dan menjaga stabilitas ketersediaan pangan nasional. Yoga Pratama, Suara Pasuruan, melaporkan.
4: Informasi selanjutnya ada Oza Ahmad dari Persada Kabupaten Blitar. Tingkat okupansi hotel di Blitar anjlok. PHRI minta regulasi segera diterbitkan.
11: Tingkat hunian hotel di Blitar Raya mengalami penurunan tajam sejak awal tahun 2026. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Blitar menilai, selain adanya dampak efisiensi anggaran, menjamurnya kos harian yang beroperasi layaknya hotel menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi turunnya okupansi hotel di Blitar Raya. Sekretaris PHRI Blitar, Reza Hasim, mengatakan rata-rata okupansi hotel yang sebelumnya berada di kisaran 60-70%, saat ini hanya ada di kisaran 30% saja. Kondisi itu dirasakan hampir seluruh hotel yang tergabung dalam PHRI Blitar Raya. Menurut Reza, saat ini semakin banyak kos harian dengan kapasitas puluhan kamar yang dipasarkan melalui berbagai aplikasi pemesanan. Bahkan ada kos harian yang memiliki hingga 50 kamar dan juga menerima tamu seperti hotel. Namun dinilai belum memiliki ketentuan yang sama sebagaimana usaha perhotelan. Pihaknya menjelaskan, hotel harus memenuhi berbagai persyaratan perizinan serta kewajiban perpajakan. Sementara itu, keberadaan kos harian yang beroperasi sebagai penginapan dinilai menciptakan persaingan usaha yang tidak seimbang apabila tidak diatur dengan regulasi yang jelas. Oza Ahmad, Radio Persada FM, Blitar.
4: Kita bergeser ke RSL Nganjuk, ada rekan Reni Kristi membawa kabar, kabel fiber optik Semrawut, Pemkab Nganjuk gotong royong tertibkan jaringan telekomunikasi bersama 16 ISP.
12: Gerakan gotong royong penataan jaringan telekomunikasi yang digelar pemerintah Kabupaten Nganjuk bersama 16 penyedia layanan internet atau internet service provider atau ISP mendapat apresiasi dari masyarakat. Warga menilai langkah tersebut membawa perubahan nyata dengan merapikan kabel fiber optik yang selama ini semrawut, sekaligus meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan. Salah seorang warga, Cahyo, mengatakan penataan kabel membuat lingkungan terlihat lebih tertib. Ia mengungkapkan selama ini masih banyak kabel putus yang dibiarkan tanpa perbaikan, sehingga masyarakat kesulitan untuk mengetahui pihak yang bertanggung jawab saat terjadi gangguan. Cahyo berharap pemerintah terus melakukan pengawasan secara berkala serta memastikan setiap pemasangan tiang telekomunikasi dilakukan melalui koordinasi dengan lingkungan dan sesuai perizinan yang berlaku. Saya Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk melaporkan.
4: Dan informasi terakhir datang dari Kirana Nisa dari Radio Mardika Kota Blitar. KPU Kota Blitar catat penambahan 667 pemilih baru pada pemutakhiran data triwulan 2 2026.
13: KPU Kota Blitar kembali melakukan rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB triwulan 2 tahun 2026. Hasil rekapitulasi disampaikan dalam rapat pleno di Aula KPU Kota Blitar Kamis 2 Juli 2026. Dwi Hesti Ermono, Komisioner KPU Kota Blitar Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, dikonfirmasi reporter Rifanu Kusnadi mengatakan, jumlah pemilih di Kota Blitar kini mencapai 123.331 orang. Jumlah itu terdiri dari 60.203 pemilih laki-laki dan 63.128 pemilih perempuan. Dibandingkan rekapitulasi triwulan 1 tahun 2026, terjadi penambahan sebanyak 667 pemilih dari sebelumnya 122.664 pemilih. Menurut Hesti, kenaikan jumlah pemilih dipengaruhi bertambahnya warga yang telah berusia 17 tahun serta masyarakat yang pindah domisili ke Kota Blitar dan telah memenuhi syarat sebagai pemilih. Kirana Nisa, Mahardika FM.
4: Sahabat, demikian rangkaian informasi seputar regional Jawa Timur dalam program Buletin Jawa Timur edisi Senin 6 Juli 2026. Saya Nisa beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa pada edisi berikutnya.
3: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Radial Suara Tuban, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.

عاشق بقالي سنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat Suramadion dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan simak bersama siraman rohani yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Andes Kiai H.J.

بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله جميعا والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق جمعا وعلى آله وأصحابه الذين نالوا السعادة الحقيقية في الدنيا والعقبى اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين أما بعد Poro Bapak, poro Ibu, poro Rawuh Sedaya. Alhamdulillah dalu menika kula lan panjenengan sedaya sami nampi pinten-pinten peparing kanugrahan saking kersanipun Allah Subhanahu wa taala, utaminipun nikmatan arupi sehat saha sempat. Sehingga kula panjenengan sarang-sarang sami rawuh wonten ing majelis menika. Mugi-mugi kerawat kula panjenengan wonten ing majelis menika dipun catetho dening Allah minangka amal hasanah kula panjenengan sedaya. Lan mugi-mugi anggen kita sami ngaos mangke saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Bapak, poro rawuh, poro sedaya-sedaya, sadèrèngipun kita ngelajengaken pengaosan langkung rumiyin, monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa'alimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ftah lana hikmataka wa'ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasiran nawali ya hasan al fi'ali ya qaiman bila zawali ya mubdian bila misali balakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Ahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Poro Bapak, poro Rauh, poro Sedaya-sedaya, pengaosan-pengaosan ingkang sampun saking kitab Al-Hikam menika wiwit awal ngantos pembahasan ingkang dumugi ingkang terakhir kula wingi
menika sedaya nggambaraken proses. Proses milai, proses gula wentah ati, proses takorup, proses pertumbuhan kesadaran, prosesipun tiang engkang sulup, lan sedaya menika persoalan-persoalanipun persoalan-persoalan bangsa makna. Persoalan-persoalan sing bangsa batin sing niku sedaya mboten kenging sawu terus langsung didelok sak gedakan cara lahir mboten kenging. Mila wonten pinten-pinten alat. Pinten-pinten alat sing perlu dingge ngelengkapi kados pundi saterusipun tiyang ingkang ngawontenaken perjalanan rohani menika saged mboten namung paham tapi ngraosaken. Mboten namung paham napa sing ditulis jur diwaca tapi bener-bener ngerti rasane. Mboten namung paham napa sing didhawuhke njur dirungokno. Ngerti ukara. Enten obyek-obyek namung niku tok mboten tapi bener-bener mlebu ngrasakno. Pemane ibarate wong ngumpu mboten namung roh ceritane lek wedang kopi niku legi tur sedep. Niku mboten namung krungu swara legi karo sedep. Sing lebet teng kuping jur ditampa ndrumuni iya legi karo sedep. Mboten namung cekap niku. Iki lek namung krungu enek legi sedep jep mlebu teng kuping niku dereng ngeruh rasane. Oke. Upamane kados ngene iki nuwun sewu niki conto mawon. Iki kula pun disuguhi banyu putih. Terus kula ngombe bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin terus kula cerita. Ngene lho Pak, prosese wong ngombe niku ngene iki. Di gelas diangkat lambine gelas ditokne teng lambine kula jurtoyane disedhot niku mengke enten rasa seger sing liwat teng gorokan jadi seger saestu aman mireng mireng nggih mireng paham mboten bantah tapi jenengan apa yang ngrasakno seger mboten mboten ngrasakno seger. Mergi napa alat sing jenengan tampi sing kangge nampi informasi niku wau benten kalih alat sing kula nggih nampa seger niku wau benten. Benten niki benten. Mula sak terusipun niki mangke sing badhe dipun bahas wonten pembahasan niki mangke nuwun sewu nggih serodok gambaran ini serodok jelimet ngoten tapi ya ora usah dipikir jeru-jeru lah nggih. Wong panjenengan niku soal rasa niku terus pundi. Wis tau rumah tangga omong-omongan rasane nganten anyar sampai ngetubrus lek sing dijak omong niku sik Joko ngoten nggih panggah. Nggih tapi iki panggah mboten sami pemahamane wong Joko tentang tentang napa tentang manten anyar karo pemahamane wong sing wis tau ngalami dadi manten anyar niku mesti benten. Benten senajan mungkin pas omong-omongan iso gayeng. Pas omong-omongan iso gayeng iki benten. Mila saterusipun wonten ing kitab Al-Hikam menika semacam damel niki napa nggih indikasi niku tenger. Uang niku lek mengadakan perjalanan rohani niku sing badhe dialami napa mawon.
Wong sing ngadakan perjalanan rohani niku cara sing arep dipethuki napa mawon. Lek wis tok Kediri roh apa? Ibaratnya wong ajeng teng Surabaya. Lek tok Kediri roh apa? Lek wis tok Jombang ngerti apa? Wis tok Krian ngerti apa? Niku enten tenger-tengere. Wonten mriki wonten ing Al-Hikam dipundhawuhaken su'aul basirati yushiduka qurbahu minka wa ainul basirati yushiduka adamaka liwujudihi wa haqqul basirati yushiduka wujudahu la adamaka wala wujudaka. Su'aul basirati utawi sorote peningalati utawi sorote basiro peningalati iku wis itu bisa merohaken apa su'aul basiro kaing siro bisa merohaken kurbahu ing parke Allah ningka saking siro. Nomor siji. Nomor kalih. Wa ainul basirati utawi meripat basiro. Wa ainul basirati utawi ainul basiro. Mboten mawon. Wa ainul basirati utawi ainul basiro. Bahasa sanesipun sing mungkin nate dipun mirengaken istilah nurul ilmi. Nurul ilmi utai dipunwastani ainul yakin. Lek su'aul basirah niku dipunwastani nurul akli utawi ilmul yakin. Iku alat pertama. Alat kedua ainul basirah niku istilah sanes namine nurul ilmi utawi ainul yakin. Wa ainul basirati utawi ainul basirah iku yushidu bisa merohaken apa ainul basirah kaing sira bisa merohaken adamaka ing ora ana sira liwujudihi krana wujude Allah. Mun iki dirungokno sik mawon di rumah nasi malam mungkin sesuai lah melebu tinggal titik gal titik gitu. Wa haqqul basirati utawi sejatine basira istilah sanes dipunwastani nurul haqqi utawi sing biasa di ngomongne wong umum haqqul yakin tapi duduk haqqul yakin wong iklan lho ya. Iki haqqul yakin sing berkaitan kalih soal suluk kalih ati. Wa haqqul basirati utawi hakikate basira iku wis itu bisa merohaken apa haqqul basirah ka ing sira bisa merohaken wujudahu ing wujude Allah la adamaka orang ing ora ana sira wala wujudaka lan ora ing wujud sira. Sebentar mikir, masuk ngaji kok guyon terus. Rada mikir barang. Su'aul basirah, istilah su'aul basirah niku nurul akli, cahayane akal. Wa ainul basirah utawi ainul basirah iku nurul ilmi cahayane ilmu. Wa haqqul basirati utawi haqqul basirah iku nurul haqqi cahayane Allah. Sinten sing gunakne su'aul basirah utawi nurul akli
sinten sing gunane ainul basirah utawi nurul ilmi, sinten sing gunane hakul basirah utawi napa nurul haqqi, nurul haqqi niku duwe nggon dewi-dewi, duwe alat dewi-dewi. Fal ukola mongko utawi pira-pira wong kang duweni akal. Fal ukola umongko utawi pira-pira wong kang duweni akal. Binuri ukulihim kelawan cahaya akale ukola iku syahidu bisa nyekseni bisa meruwi sapa ukola aku sahum ing awak dewine ukola wasyahidu lan bisa meruwi bisa nyekseni sapa ukola bisa nyekseni Rabbahum ing pangerane ukola oleh nyekseni koriban ingkang parek minhum lawan minhum saking ukola ae bil ilmi tegese parek bil ilmi kelawan ilmune Allah wal ihatati lan oleh ngeliputi Allah. Istilahnya dihafalno dhisik mawon tenane. Niki enten telu. Nomor siji su'aul basirah. Nomor loro ainul basirah. Nomor telu hakul basirah. Su'aul basirah, ainul basirah, hakul basirah. Saat ini diapalno padane su'aul basirah niku sami kale nurul akli cahaya akal sami kale ilmul yakin.

Su'aul basirah sami kalih nurul akli, sami kalih ilmul yakin. Nomor kalih ainul basirah sami kalih nurul ilmi. Nurul ilmi sami kalih ainul yakin. Ainul basirah sami kalih nurul ilmi sami kalih ainul yakin. Sing nomor tiga, hakul basirah sami kalih nurul haqqi sami kalih hakul yakin. Dina mung istilah-istilah mawon, maksudnya sing nek napa lek jenengan nganggo su'aul basirah niku gandengane ainul basirah kalih hakul basirah. Ngerti lho cara urute tingkat niku. Lek sampean gunakne istilah nurul akli niku teruse nurul ilmi, teruse male napa nurul hakim. Lek sampean gunakno istilah ilmul yakin, teruse niku ainul yakin, teruse male hakul yakin. Cara bocah sekolah ngoten lek sampean muni sanawi ibtidaiyah ngoten niku teruse sanawiyah, teruse aliyah. Lek sampean lek ngomong SD ngoten teruse niku SMP, teruse SMU. Lho ngoten mawon lho. Niku namung istilah mawon mboten rasa bingung-bingung. Kok akeh men. Betul usah bingung, ini namung istilah mawon. Maka sing dikarep istilah ini kenapa jane sami mawon. Sami mawon, ini namung apa nge namung ngekei jeneng pos. Pose wong mlaku. Pose wong sing rohani ini pun mulai suluk, mulai jalan, mulai ono trontong-trontong memahami, merasakan al-haq, merasakan hakikat. Niku mulai saking su'aul basirah munggae mengke ainul basirah munggae mengke hakul basirah. Enten malih sing nganggo istilah sanes wong sing mengadakan perjalanan niku nek mulai trontong-trontong niku mulai iso ngrasakno sithik-sithik niku jenenge nurul akli munggae mengke nurul ilmi munggae mengke napa nurul haqqi. Lek wong sekolah rohani suluk niku wau mulai trontong-trontong mulai iso mulai ngrasakno sithik-sithik hakikat niku mulaine jenenge ilmul yakin munggae mengke ainul yakin munggae malih dadi hakul yakin. Hal iki dicontokne ngene. Enten wong. Niki kenapa kok soal ngerti mon kok tingkat-tingkat? Nggih, pancen ngerti niku tingkat-tingkat. Enten tiyang niku sing ngertine Mayangkara. Nggih, ngertine Mayangkara. Napa ngertine penyiare ngoten. Niku yen namung liwat kabar, liwat swara, liwat informasi. Sing blas mboten ngerti wonge. Mboten ngerti sakjane rupane wonge piye gedhe sak pira ngoten niku mboten ngerti nek krungu-krungu dikabari. Mboten nggih krungu-krungu dikabari. Tetapi sampean nggih pun mulai berpikir. Saniki cerodok disempitne malih contone cerodok diciutno malih. Jenengan langsung ketemu kula teng Jombang mriko teng griya kula. Pertama sama namung takok-takok daleme Pak Imron pundi. Wah, macam-macam nih mergo asale mung krungu liwat radio, rekaman, kaset. Mulai enek sing takok. Enggak jane Pak Imron iki daleme. Kuwi Jombang ngono kok. Enggak ya Jombang ki ombo ngono Jombang ndi. Ya ngono takokno ning Mayangkara. Mulai telepone Mayangkara. Gulek, telepon Mayangkara nomor piro, telepon teng Mayangkara. Kali bagian

0: mulai sampean mulai enak yakin kan. Mulai enak ya, oh iya bener. Pengen iki dalem Pak Iwan Jombang. Mulai niki jenenge enten su'aul basirah. Enten su'aul basirah. Nah, bek proses niki sampean terusno. Sing penak iki aja mung liwat telepon. Takokne ae. Bek badhe teng daleme Pak Imron niku. Dalane liwat pundi to, Mas? Teng jero telepon ngriku takok. Kalih santri dijawab, "Nganu mawon. Jenengan badhe nitih napa? Kendaraan pribadi nggih, Pun. Gampil mawon, pokoke sing penting jenengan pirsa Jombang riyen, mung lek dugi Jombang padhos jurusan Babat." Oke, kinten-kinten 3 kilo pengeriku enten tambak beras, punya tanglet pengeriku pun kata sing ngertos. Oke, enten sing megahaken dalam Pak Imran. Mbok menawi dalu dititeni mawon. Kilometer 3 saking kota Jombang arah utara. Ngajengi dalam Pak Imran itu enten 7 kilometer pas. Ini dalam Pak Imran. Kanan jalan lek ning Jombang. Dadi sipate digenah. Pun proses ini dilakukan betul. Tidak hanya sekedar dari catatan terus diselempetkan dengan kopi ah betul, tapi dijalankan betul. Dan ini tingkat pengajian kulo jenengan sing dialami itu niki ge, niki saat jenengan roh soal hak, roh soal sifatnya Allah, roh tentang seluk beluk perjalanan, niki ge namung nyateti terus diselempetkan dengan kopi ah, tapi buah melaku tenan buah orang, niku terserah. Niki pun mulai ningkat, dia jalan betul. Betul kendaraan saya itu berangkat di mereka. Akhirnya di mereka, wah ini, pengerik, oh ini ada kilometer itu. Nanti kini, panggil pengerik gue yang terbucah. Oh, terus lagi. Dalam itu, oh, iya. Terus, orang usah, anu, mesti ini dalam. Ini mobilnya anak ini, mesti ini dalam. Nah, mulai ana kesimpulan lho mobilnya ana iki. Ini mesti mulai iki sandale sing biasa diane agem ning rekaman Mayangkara wis sandale iki lha ana iki. Iki mesti ning dalem. Nah, kesimpulan mesti ning dalem ngoten iki. Niku niku pun mulai sadar entene kurbu wis tedeg. Jadi Pak Imron iki wis tedeg dilokas aku ketemu. Nah, niku hasil terakhir sampai pada tingkat su'aul basirah. Jadi nalika sik dereng sik tokak-takok niku sik picek. Sik tokak-takok sik golek pro niku sik picek, nun saya sik blas mboten ngerti. Pak Imron masih jauh di sana. Walaupun pada hakikatnya setiap hari sudah ketemu teng pengajian lewat rekaman, lah ngoten to nggih. Lewat kaset, lewat radio, lewat niki, tapi sudah dekat dari segi itu. Tapi masih jauh. Nah, nalika pun proses perjalanan mulai takok sampai budal diri, sampai begini kok, sampai enek wong menjawab, apa yang ini dalam Pak Iwan? Ini mobilnya enggak, ini mobilnya, ini sandalnya enggak, ini sandalnya. Wah, cepet. Nah, itu dinamakan su'aul basirah. Su'aul basirah ini pun mulai pada kesimpulan bahwa
1: seterusipun
0: yang niki wau sing pun budal ngriku saestu pun mulai ngenteni iku pun mulai enten proses malih suluk malih
1: monggo kinarak Pak monggo kinarak oh nggih
0: wis sanjenengan upamane contoh jenengan pun pinarak pun teng bali nggih kula ngriku teng ruang tamu ya anak kula niku bungok
1: niku bah gendong bah.
0: Tapi sampe jeneng petuk kula, tapi pun enten anak kula bengok mboten.
1: Bah, gendong, Bah.
0: Sing jedeng ngapane?
1: Mun bado iam, gendong, Bah.
0: Lah kula king pawon nggih bengok.
1: Sik, enteni sik. Apa sik dahar?
0: Nggih.
1: Sik, enteni sik, apa sik dahar?
0: Nah, mboten.
1: Sampeyan pun mulai di kesimpulan.
0: Jadi mboten mulai di kesimpulan. Pilih, kenapa? Sampean itu pun mulai sadar bahwa sampean berada di lingkungan itu dan sama sekali sampean sudah tidak ada lagi.

Partai sudah tidak ada nih. Yang jadi perhatian sampai nih, sampai nih gak mikir nih. Pas krungu. Bah. Gendong bah. Se, apa se, dahar. Niku saman enten rasa pak teratap lego. Gitu nggih. Pas niku saman mesti gak mikir, kopiahku menceng apa lambiku kotor apa aku mang kesel pun mboten enten. Sing metu blek kesadaran saman. Nah, iko Pak Imron enek, mesti enek. Wis, pokoke enek Pak Imron. Sampai kula medal. Kali gendo anak kula. Oh, masyaallah jenengan. Jenengan sing wingi telepon nggih. Nggih. Ada pas omong-omongan, saat omong-omongan itu niku pun adam panjenengan. Saman wis gak ana pusat seluruh pikiran panjenengan, sampean niku setengah katenggeno iki ta Pak Ibro iki wis sing enten-enten pikiran sing sedue namung ngendeng sampean memperhatikan seluruh gerak-gerik kula. Oh, tiba-tiba putrane yo sik cilik. Oh, tiba-tiba ngene. Terus itu memenuhi seluruh kesadaran. Dan sampai proses malih niku jenenge napa? Ainul Basirah. Ainul Basirah. Sampai akhirnya sama ngomong-ngomongan kali kula terus. Sampai akhirnya panjenengan menika pun napa nggih? Memahami betul tentang kula sampai jenengan paham betul sampai kaya-kaya sampean iku nek kula ngomong bungah sampean katut bungah, lek kula ngomong susah sampean katut susah. Kula cerita terus anu kula biyen rabi ngeten sampai nganu gadah anak niki-niki sampean betul-betul masuk menghayati napa sing kula omong niku karena benar-benar sudah masuk niku akhirnya sampean niku menyaksikan utuh keberadaan kula. Menyaksikan utuh keberadaan kula sampai sampean ya ora ana ya ana. Diarani ora ana kuwi nyatane roh. Diarani ana kuwi nyatane blas wis ora ngelingi awake blas. Niku nek pun suasana ngoten niku jenenge hakul basirah. Hakul basirah. Sing rada penak neh niku conto sing pun nate kula contone aja. Nganten anyar mlebu kamar niku paling gampang ya conto. Ya, lek isik teng jaba niku isik suaul basirah ngoten. Nek pun mlebu kamar niku pun mulai Ainul Basirah. Nek wis sembarang kalire dadi siji. Sak rasa-rasane dadi siji. Niku sampe ora ana. Aku iki lanang apa wedok ya ora ana, sing ana mung enak. Iki sing wis tau rabi mesti kalian. Lek sing urung tau rabi piye ngono iku mesti ngoten. Nggih, njaluk jenengan kilas balik mawon sing tau ngalami, sing wis tau rabi, tau dadi nganten anyar lan menawa yo ngantenan sing bendinane niku. Nggih, sing ora nganten anyar iki sing ngantenan bendinane niku. Lek pas pun sampai klimaks ngoten niku napa enten rasa lanang rasa wedok. Anake enak. Piye? Yo ora usah takokno piye wong niku pun hakul basira. Niku mun hakul yakin itu tanpa kata-kata. Tanpa kata-kata, tapi paham. Ini ku jenenge hakul yakin. Ini ku sing jenenge apa? Napa wau? Nurul haqqi. Ini ku sing diarani hakul basirah. Tapi lek sekedar iki omong-omongan iki cerita ngalor ngidul iki yen awak dhewe iso ketemu piye anu iki nembe ainul basirah. Nembe ainul basirah sing ana jarak. Nek enek jarak mergo ngertine nek anu niku krana enek sing dijak ngomong akhire perhatian terpusat pengene wujude sing dijak omong sampai awake kaya gak enek. Tapi lek sing puncak niku wae sing enek namung anane enak.
sing dadi pusat namung anane rasa enak sampai anane awake dhewe iki ana apa ora niku pun mboten dadi mboten dadi hitungan teng teng rasa. Wes. Sakniki monggo diunggahne. Diunggahne teng suasana-suasana hadroh ilahiyah. Niku kula nggih contoh sing sing wadak dhisik nggih pendekatan mawon. Tapi kok persis ngoten niku mboten lho, nggih. Mungkin jenengan anggap persis mboten niku namung sekedar analog kias madakne. Mergi sekilo niku mboten persis lho sekilo niku. Gula sekilo karo timbel sekilo niku lak timbangan. Timbele ya sekilo, gulane nggih sekilo. Tapi hakikate timbel sekilo kali hakikate gula sekilo mesti beda. Mboten sami. Contoh sing kula contohne pertemuan-pertemuan niku wau niku namung padha-padha ing dalam pertemuane ning beda hakikate adoh banget. Ampun dipajakne. Ini namung pendekatan mawon. Pendekatan nggih. Amri kena dijak omong. Soalnya ini diterusnya orang usah omong loh. Ini diterusnya orang usah. Terus kono praktek kok dewe yang ngoten. Ngulak malah gak ada ceritanya lah. Ini bagian. Ini cerita mengenai ibarat orang tahu seluluh. Juru cerita. Mau juru ini. Wan, ini orang yang cerita mesti orang wisorok wisorok seluluh. Iya tak ya? Wisorok seluluh. Pas cerita mesti wis gak seluluh. Tapi wong sing suluk tenan niku malah ora cerita, blekutuk-blekutuk ketok teng jero kan wis iso cerita. Niki lek diterusne mengke ya terus blekutuk-blekutuk ketok. Kalau suarane ning rekaman gak kena disiarne niku mengke niki. Mau ngomong kok diunggahne sakniki. Dan fal ukola wong sing kenale Gusti Allah niku nganggo dalil akal. Ngoten lho nggih. Nganggo bukti-bukti teori-teori akal sing dhewe karo Allah diparingi akal waras duwe dalil sing otomatis akal niku ngono mesti ngono siji tambah siji iki loro niku akal sing ditampa soal hitungan to nggih terus barang siji iki ora iso manggon ning panggonan loro dalam satu saat yang persis sama enggak bisa. Ya, ngoten-ngoten niku dalil-dalil akal ngoten niku. Wong sing ahli akal niku dengan cahaya akalnya atau dengan istilah lain wong su'aul basirah niku niku saged ngertos teng kesadaran diri mereka sekaligus mereka meyakini dan menyaksikan bahwa Allah benar-benar dekat dengan kita. Dan Allah selalu tahu melihat pada kita. Allah meliputi seluruh gerak-gerik kebutuhan kita. Mulai dari kita sadar atau tidak sadar, seluruh partikel, materi, molekul, atom yang terkecil dari seluruhnya ini adalah dikuasai, diliputi, diketahui oleh Allah. Sehingga sebenarnya kita ini tidak jauh dari Allah. Kita selalu dekat. Pun sampai ngeliku lo padahal kesadaran kulo panjenengan ya urung sampai ya berarti urung disu'aul basira ya ngoten lo pina ngomong niku ngoten le urung ngono berarti durung sampai duwe kekuatan su'aul basira isik gerayang-gerayang kok ini tak Gusti Allah cedek gue licik mikir ngono berarti urung disu'aul basira le wis disu'aul basira itu dimanapun ada bayanganmu, deh, kok gini, senam-senam gini. Dimanapun ada bayanganmu, artinya bahwa kita makan, minum, hidup, bernapas, detak jantung, ini semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu disadari dengan bukti-bukti yang dipahami oleh akal, bukti-bukti yang dipahami oleh akal. Dan pun terus itu dirasakan betul dan ini dipertahankan suasana begini ini terus dirasakan mulanya jur latihan ya mbak latihan mengingat betul setiap jangkah dan langkah yang aku lakukan
aku rasakan ini adalah karunia Allah. Mulanya terus eling terus pikir Allah, Allah, Allah. Waku ya gini Allah, Allah, Allah. Mangan, ngumbi, melek, turu, merem. Tangi turu langsung sing dina. No. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah Gusti. Sik sama nuripmu malih. Ya arep turu ya pasrah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahya bismika amut. Gusti kula ajeng. Direm. Nanti asma panjenengan Gusti atas nama panjenengan. Kula dilemke mati napa urip ya pasrah panjenengan. Karena sadar bahwa Allah selalu dekat. Nah, nek niku terus dilakoni, niku suwe-suwe dadi ulama sampean. Nggih niku sing jenenge al ulama billah. Wal ulama u utawi pira-pira wong alim billah. Wong alim tanda kutip, tanda petik. Dudu wong alim sing biasa diomong ini, kan niki wong alim sing dimaksud wong sing mulai sadar betul keberadaan Allah dalam kehidupannya. Walau ulama utai pira-pira ulama binuri ilmihim kelawan cahaya ilmune ulama iku sahidu bisa merui sapa ulama anfusahum ing awak diwini ulama diwirui adaman ing orano fi wujudi robihim ing dalem wujudi pengerane ulama. Wong sing pun mulai melek. Atine wis mulai ketok. Wis jenenge wong ngerti Gusti Allah. Dengan cahaya ilmunya mereka mulai menyaksikan ternyata dirinya itu tidak ada. Dia lebur masuk di dalam wujud Allah. Masuk lebur dalam wujud Allah, bagaimana tidak? Wong aku urip diurip no. Wong aku urip iki sejatine ming pantulan songko sifat kudure Gusti Allah jur mantul dadi aku iki. Dadi aku iki yo ora ana sing ana kudure Gusti Allah tampil dadi aku iki. Amun dipikir. Amun dipikir wong niki nerekam kesadaran. Amun dipikir. Kok iso ngono? Aja takok kok iso ngono? Iki niki ungkapane wong sing sadar sampai ke situ. Bahwa saya tidak ada masuk fi wujudi rabbih. Karena apa kalau aku pinter? Bukan pinter, ini pintere Allah. Lah aku udut gak sugih, ini sugih Allah. Aku orang melaku di kekuatannya Allah. Terus, ketilep terus kali kekuatan-kekuatannya Allah. Penampilan-penampilannya Allah. Ngomong, kelamu Allah. Terus, dia selalu tidak ada. Yang ada Allah, terus di depan. Allah, terus di depan. Saya gak ada. Gak dua, sendiri Allah. Sampai terus. Itu berlangsung terus. Istiqomah. Nah, lepun ngoten akhirnya munggah niku mungkin. Munggah wal mutahaqqiquna. Budaya wong sing ahli hakikat kabeh. Binuril haqqi kelawan cahayane hakikat, cahayane Allah al-Haq. Iku syahadu bisa nyekseni sapa mutahaqqiqun bisa nyekseni al-Haqqa ing Allah. Kita mau kok nyekseni awake nggih, nyekseni awake terus. Sing pertama yo nyekseni awake marek dateng Gusti Allah berarti awake sik dadi perhatian, dadi hitungan. Lah sing kedua nyekseni awake tapi disekseni dalam ketiadaan. Disekseni dalam ketiadaan. Yo, saya menyaksikan diriku dalam ketiadaan. Maka terus munggah mutahaqqiqun niku mboten nyekseni awake neh wis tiada kok disekseni lah apa dia nyekseni al-haq nyekseni Allah
seluruhnya hanya benar-benar Allah, dan dia tidak menyaksikan ketiadaannya lagi, juga sudah tidak menyaksikan keberadaannya lagi. Jadi ketiadaan dirinya juga sudah enggak masuk, keberadaannya juga sudah tidak masuk. Walam yusyahidu lan ora nyekseni sapa mutahaqqiqu ma'ahu sertane Allah, ora nyekseni siwahu liyane Allah, selain Allah itu tidak ada lagi. Lek wau ijik nyekseni dirinya tiada, dirinya tiada, tiadanya itu karena masih masuk di dalam keberadaan Allah. Nek diturut terus yo iki ana ae panggahan sakjane. Tapi dia sudah enggak mampu melihat lagi. Karena blereng. Karena blereng. Tapi cek ngeroso lek dhek ana senajan ora ana. Piye to iki? Iya, ana senajan ora ana iki piye? Artinya masih masuk catatan ana dalam kesadarannya. Wis senajan wis gak mampu lagi, dia sudah gak berkutik lagi. Ana piye wong kabeh kaya kono kok ana iki anane sapa? Ora ana. Aku ana, ya aku ana iki ana aku ora ana aku. Anane Allah. Aku ora ana. Tapi sik masuk catatan ana. Sik masuk catatan. Ana nek sing terakhir mutahaqqiqun niku sing dijujuk langsung yusahadul haq. Dia menyaksikan Allah Al-Haq, sehingga mereka tidak menyaksikan lagi selain Al-Haq. Uska gak nyekseni liyane kok. Uska nyekseni liyane. Lan wis ora mikir, ora kepikir soal ana karo gak ana, gak kepikir, ngoten lho maknane. Wis gak masuk catatan blas. Ya, di sana maka dia punya kesimpulan. Kanallahu wala syai'a ma'ahu wa huwal an ala ma'alaika kana ana sapa Allah Gusti Allah wala sayala marana suwi-wiji ku maujud ma'ahu sertane Allah wa huwa utai Allah al ana saiki dalam kesadaran pun iku alama ing ngatasi keadaan alaika ku ngatasi makana ana sapa Allah. Artinya dia masuk dalam wilayah hakikat sebenarnya. Ini kemampuan kula matur namung sebatas ngeten iki, ngoten lho nggih. Dene panjenengan lan mungkin pendengar mangke sing mirengaken pengaosan iki enten sing langkung paham malih niku nafsi-nafsi, maksudnya situasi kondisi posisi seseorang berbeda, maka niki mboten saged dipaksakan. Nggih, mboten saged dipaksakan. Sing mending panjenengan yakin ngoten mawon riyin bahwa itu ada. Niku pertama, ojo pisan-pisan jenengan ingkar. Jenenge wong ingkar mesti gak uman kon. Wis ora percaya niki mesti gak tok kono. Dikandani teh kuwi enak lah, ora ana teh ya apa. Sing ana kuwi banyu ya wis. Sampan wis ingkar niku gak bakal roh rasane. Maka tidak semua hal yang kamu tidak tahu itu berarti tidak ada. Jadi ya, bukan tidak semua hal yang tidak tahu berarti tidak ada. Banyak hal yang ada kamu tidak tahu. Ngerti lagi? Banyak hal yang ada tapi kamu tidak tahu. Oleh karena itu jangan menvonis sesuatu yang kamu tidak tahu lalu kamu putusi gak ono. Jangan. Nah, jalan paling dekat untuk sitik-sitik ngambu ketahuan, tahu, tahu sing sama nurung tahu mau adalah pertama mempercayai wong sing wis tahu. Pertama niku sik gak mawon lah mungkin. Lah aku apa iso? Ya, itu nanti tergantung. Tergantung. Pergi ngeten.
Nek soal pahami makna, makna dalam arti masuk dalam catatan akal, itu satu majelis bisa. Tapi untuk bisa masuk ke dalam benar-benar rasa, itu satu orang dengan yang lain gak sama. Berita tentang Amerika zaman ikuti hanya dalam satu jam lewat siaran TV bisa. Tapi sampai untuk Amerika itu mungkin lek arep nyelangi diwi-diwi. Lek wong sing Jakarta gek wis sugih, nanti sesuk pelencing golek anu di paspor di macam iso Amerika. Tapi lek sing main desa katik mungkin informasi tentang Amerika ngertine agek pas di TV anyar ngene malah takok tangane Amerika iki panganan opo lho, malah mulu sampean niku kira-kira kok Amerika ya suwi. Tapi mboten mesti. Kata-kata ngenten. Omah desa ora patek roh apa-apa, moro-moro rondone jujur, temen. Nah, enek profesor doktor sapa tugas ning Amerika butuh pembantu rumah tangga, moro dhewe dicangkeng rono. Wis tok kana. Nggih, mboten mesti. Untuk bisa sampai pada hakikat informasi, informasi itu kan punya makna nggih. Kalau ada berita ngene-ngene tentang Amerika, itu makna berita itu mengandung makna Amerika. Nah, makna Amerika itu sudah ada kedalaman lagi. Apa? Ya Amerikanya sendiri itu. Ya tadi, sampai nenek bunderan. Neng kertas nenek bunderan. Akan bunderan kurang-kurang jenisnya atlas nih kalau peta nih kalau. Teman itu gitu. Gak enak kanu nih, gak enak tulisannya. Emang bunderan-bunderan gak tentu. Ini gambar apa mbah? Kok ndok-ndok kurang-kurang ngeten Mbah. Sing takon cah cilik nggih. Lah diomong niku arep diomong iku Surabaya le. Akale ya cah cilik mikir, oh dibae Surabaya iki bunder iki. Masih jauh itu. Dibanding pengertian cah cilik tentang Surabaya bunder teng pojokan gambar longkek-longkek gambar pantai niku petane pantai Surabaya punika ana enek. Oh Surabaya itu bunder gede, lainnya Blitar itu bunder kuto, lainnya pinggirnya kano, terus mereka itu lainnya serengat, apa talon itu bunder cili. Oh dikaya talon itu cili menunggui. Ini yang diomongin duduk bocah Blitar, diomongin cah jombang, seorang masuk hitungan belas. Tahu yang model gitu dengan hakikat tahu tentang Surabaya itu jauh sekali. Ya betul lagi. Wali nih, ampun ingkar di sini lah. Sama nak ingkar terus moro-moro dikandani Surabaya ki akeh bedese, akeh orang utane, akeh banyake, akeh boyone. Mereka ketepaan. Dia pas lungongi ngantuk. Rombongan rekreasi sak kelas, teko kebun binatang melek. Semarin ngono wis bar kuwi semaput. Muga mabuk kentekan nganu mabuk kekane digotong neh ning bis turu ning jero bis mulih-mulih wis tok Blitar neh crito kancane crito omboke di enek apa le apa Surabaya iki ya Surabaya iki enek boyone mak enek anune mak padahal penorna Surabaya iki. Nah disitulah sebenarnya yang namanya tahu hakikat itu bisa beribu jalan dan bisa beribu kemungkinan. Dan untuk memahami hakikat yang sebenarnya pasti orang harus lebur, karena diri sendiri itu pada katanya adalah titik kecil dari hakikat yang luas itu. Sehingga wajar kalau jadi hilang. Dan jadi hilang. Gini. Jadi ini pokoknya ampun-ampun dipaksa. Itu kan ampun memaksakan ngerti Surabaya sing tingkat banter. Ojo dipaksakan pengen ngerti Surabaya, orang Kenjeran, orang itu sampan pengen ngalami bener. Neng pantai Kenjeran ngalami bener, neng kebun binatang ngalami bener. Itu semua butuh waktu banyak untuk bisa ngalami bener. Wong, sing sopir Rita itu kan, kalau Surabaya kecil, nyatane jek bingung-bingung nggak Rono kan, salah jalan loh. Betul gitu, bolak-balik kan ya. Mana gitu, betul mesti. Wong niku untuk bisa masuk ke dalam hakikat kebenaran Allah, hakikat keberadaan Allah, hakikat sifat-sifat dan asma Allah. Itu untuk masuk ke sana butuh proses, dan satu orang dengan yang lain soal waktu enggak sama. Soal waktu enggak sama. Karena pada hakikatnya ya berbeda juga dari satu sisi, tapi itu sama-sama masuk dalam wilayah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira wonten istilah
Allah kebiyen ora nek barengane lan nganti saiki pun Allah jek ngono kuwi istilah nganti saiki kebiyen istilah-istilah ngoten iku azminah namanya. Waktu pembatasan waktu untuk Allah itu sebenarnya tidak ada. Al azminatu hahuna umurun wahmiyah. Pembatasan waktu itu tidak ada. Hanya memudahkan orang untuk paham. La wujudalah ala tahqiq, pada hakikatnya yang namanya waktu untuk Allah itu tidak ada. Nah, sing dimaksud tengerikin apa? Sing dimaksud Allah tidak ada bersama sesuatu, sing dimaksud adalah sifat keesaan Allah. Sifat ahadiyahnya Allah. Jadi keterangan kula sing mbok menawi niki napa nggih dianggap jlimet nggih monggo sampeyan mampune namung ngoten niku ning mugi-mugi pada saatnya mangke kula panjenengan pikantuk hidayah saking Allah. Bukti carane Gusti Allah lan dawuh jenengan ngendawuhi kula panjenengan sedaya niki mengke saged paham ngelenggono lan sing penting mugi-mugi saged mlebeti hakikat menika. Monggo kita tutup pengaosan menika kanthi donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka anhu sahabati Rasulullah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdalahu wa hamduka fima zida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.

0: dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Habibi ya nuril aini ya sakin khayali, aashiq bali sinin wala ghairak fi bali.
2: Sahabat semua dimanapun Anda berada, barusan kita simak siraman rohani Bapak Dr. Andes Kiai Haji Imron Jamil. Apa yang telah disampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Loh, Jeng Ira kok buang duit sembarangan sih?
2: Hah? Buang duit gimana sih, Pak? Ini kan sampah.
1: Jeng Ira ini kurang update ya? Sekarang, sampah itu kalau kita pilah-pilah, bisa jadi cuan lewat bank sampah. Hah?
2: Ya bener, emangnya bank itu bukan duit aja ya? Terus, gimana dong caranya?
1: Jadi, gini caranya. Pertama, warga menyetorkan dan memilah sampah ke bank sampah di area terdekat. Kedua, sampah ditimbang petugas dan ditabung minimal 1 kg. Ketiga, sampah dicatat sesuai berat dan jenisnya. Dan yang terakhir, barulah petugas menghitung nilai uang sesuai sampahnya, pulang bawa duit deh. Gampang kan?
2: Wah, baru tahu nih. Mulai sekarang gak mau buang duit sembarangan deh. Maksudnya sampah. Hehehe. Ayo Pak, langsung antarkan aku ke bank sampah.
3: Ayo sahabat, mari kita ke bank sampah terdekat. Berpikir cerdas untuk kota Madiun yang lebih sehat.

0: Kalau mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.
1: Halo, kami dari
2: Leto
1: mengajak sahabat Suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
3: 93 FM Radio Suara Madiun.
2: Yang semakin hari semakin padat informasi.
5: Segera kita kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Madiun dan sekitarnya.

Sesaat lagi kita akan menyimak Mutiara Hati yang berisi kumpulan hadis-hadis sahih yang dirangkum oleh LPPL Radio Suara Madiun.

Bismillahirrahmanirrahim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah akan ridho kepada hambanya yang makan sebuah makanan, lalu ia memujinya atas makanan itu. Atau ia minum sebuah minuman, lalu ia memujinya atas minuman itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, hadis nomor 2734. Sadaqallahul Azim.

0: Demikian kumpulan hadis Mutiara Hati, rangkuman dari LPPL Radio Suara Madiun. Semoga dapat memberikan petunjuk dan tuntunan bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin.
1: Halo, kami dari
2: Leto
1: mengajak sahabat Suara Madiun
2: serta warga Madiun dan sekitarnya.
3: Jangan lupa terus stay tune di
2: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang semakin hari semakin padat informasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

Sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 6 Juli. Beberapa di antaranya adalah 6 Juli 1900

1924, hujan meteor terjadi di Amerika Serikat. Hujan meteor melanda kawasan Johnstown, Colorado, Amerika Serikat. Dari beberapa meteor yang menghujani kawasan tersebut, yang terbesar memiliki berat sebesar 14 pon atau sekitar 6,3 kg. Selanjutnya, 6 Juli 1940, Bandara Kemayoran mulai beroperasi. Bandar Udara Kemayoran merupakan bandara pertama di Indonesia yang dibuka untuk penerbangan internasional. Landasan bandara ini dibangun pada tahun 1934 dan secara resmi dibuka pada tanggal 8 Juli 1940. Namun, sebenarnya mulai 6 Juli 1940, tercatat bandara ini sudah beroperasi dimulai dengan pesawat pertama yang mendarat jenis DC-3 Dakota milik perusahaan penerbangan Hindia Belanda atau KNILM yang

di sebelah timur, selatan, dan barat. Asal mula nama Malawi tidak diketahui. Nama itu diyakini berasal dari suku di wilayah selatan atau inspirasi dari cahaya matahari yang menyinari danau. Selanjutnya, 6 Juli 2018, ahli militer Safruddin Bahar tutup usia. Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Safruddin Bahar lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat 10 Agustus 1937 dan meninggal dunia di Jakarta 6 Juli 2018 pada umur 80 tahun. Ia merupakan seorang intelektual TNI. Ia dikenal sebagai

0: bidang persatuan dan kesatuan bangsa.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Segera hadir beragam informasi pilihan seputar Kota Madiun yang terangkum dalam agenda kota. Inilah agenda kota selengkapnya.
4: Pendekar Pusbaik rangkaian peringatan hari jadi ke-108 Kota Madiun berlangsung seru lagi menarik Sabtu 4 Juli. Kegiatan yang berlangsung di Pahlawan Business Center PBC ini setidaknya diikuti 189 peserta dari berbagai daerah. Tak hanya dari Kota Madiun dan daerah sekitar di Jawa Timur, peserta juga datang dari Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, dan juga ada yang dari Kalimantan Selatan. Tak ayal, apresiasi pun diberikan PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun atas terselenggaranya kegiatan. PLT Wali Kota menyebut kegiatan bukan berfokus untuk mencari pemenang, tetapi bagaimana pembentukan sumber daya manusia atau SDM, khususnya karakter dan mental anak-anak. Peserta memang berusia dari 3 sampai 6 tahun. Keberanian turun ke gelanggang sudah merupakan capaian tersendiri. Kedepan, anak-anak diharapkan semakin berani tampil di depan publik. Bahkan, PLT Wali Kota berharap ke depan event semakin dibesarkan. Targetnya 750 peserta. Pemerintah Kota Madiun bakal memfasilitasi dengan menyediakan tempat. Jika peserta cukup besar, kegiatan bisa berlangsung dengan memanfaatkan jalan raya sebagai lokasinya. Seni budaya lokal harus menjadi pilar utama dalam mendongkrak pariwisata sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah Kota Madiun terus memacu pelestarian tradisi melalui berbagai agenda yang melibatkan para seniman dan warga. Hal tersebut ditegaskan oleh PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun saat membuka pagelaran seni dan budaya Dampring Kamulyan Manguharjo dalam rangka peringatan hari jadi ke-108 Kota Madiun Sabtu 4 Juli malam. Menurutnya, pagelaran seni dan budaya seperti ini perlu digelar secara konsisten untuk menghidupkan kembali potensi kearifan lokal sekaligus menyediakan ruang kreasi bagi para pekerja seni. Pagelaran Dampring Kamulyan Manguharjo ini menyuguhkan beragam kesenian tradisional yang dipadukan dengan konsep Car Free Night dengan merangkul sekitar 100 pelaku UMKM dan 8 layanan pemerintah yang terjun langsung di kegiatan tersebut. Pada momen ini, PLT Wali Kota Madiun bersama Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kota Madiun, Delina Mahardika Panuntun, juga memberikan paket sembako kepada sejumlah tukang becak di kawasan Kecamatan Manguharjo. Melalui pagelaran seni budaya lokal, sektor pariwisata di Kota Madiun diharapkan terus tumbuh menjadi magnet wisata baru yang tidak hanya memikat wisatawan, tetapi juga mampu memberikan dampak ekonomi yang konkret dan berkelanjutan bagi kesejahteraan warga. PLT Wali Kota F. Bagus Panuntun membuka secara resmi Teras Kriya 2026 di Gedung Dekranasda Kota Madiun Jumat 3 Juli. Mengusung tema kreativitas tanpa batas, produk lokal berkualitas, kegiatan tersebut menjadi wadah promosi, edukasi, dan kolaborasi bagi UMKM, industri kecil menengah atau IKM, serta komunitas kreatif di Kota Madiun. Teras Kriya berlangsung selama 3 hari dan diikuti 30 pelaku IKM dan UMKM yang menampilkan beragam produk unggulan daerah. Berbagai kegiatan turut digelar mulai dari bimbingan teknis implementasi standar industri hijau, talk show, workshop kerajinan, sharing session, hingga lomba mewarnai anak sebagai upaya meningkatkan kapasitas dan daya saing pelaku usaha lokal. Dalam kesempatan tersebut, PLT Wali Kota mengatakan, Teras Kriya tidak hanya menjadi ajang promosi produk lokal, tetapi juga memperkenalkan Gedung Dekranasda sebagai ruang bagi pelaku ekonomi kreatif untuk berkolaborasi, berjejaring, dan mengembangkan usahanya. Tak hanya itu, PLT Wali Kota menegaskan, pemerintah Kota Madiun saat ini tengah serius mengembangkan sektor pariwisata. Karena itu, pelaku UMKM diminta mempersiapkan diri agar mampu menghadirkan produk yang semakin berkualitas sebagai penunjang destinasi wisata. Menurut PLT Wali Kota, komitmen tersebut akan diwujudkan melalui berbagai program pembinaan dan pendampingan yang berkelanjutan. Pemerintah Kota juga juga akan terus menghadirkan ruang promosi bagi UMKM agar produknya semakin dikenal masyarakat. Selain itu, geliat ekonomi masyarakat akan semakin didorong melalui penyelenggaraan berbagai event. Bahkan 2027 Pemkot menargetkan sedikitnya 200 kegiatan yang digelar mulai dari tingkat kelurahan hingga tingkat kota. Pada kesempatan itu, PLT Wali Kota bersama Wakil Ketua 1 Tim Penggerak PKK Kota Madiun menyerahkan secara simbolis sertifikat merek dan dokumen uji nutrisi kepada sejumlah pelaku usaha sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan legalitas dan daya saing produk lokal. Usai pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan stan pameran yang menampilkan berbagai produk unggulan UMKM. Kemudian dilanjutkan talk show bertema perempuan berdaya berwirausaha yang menghadirkan narasumber dari kalangan pelaku usaha.
3: Demikian informasi pilihan yang terangkum dalam Agenda Kota. Agenda Kota bisa didengarkan setiap Senin sampai Jumat, jam 8:30 pagi dan jam 6 petang, hanya di LPPL Radio Suara Madiun.

93 FM Radio Ramadhan. Hai, kita masuk di sesi keempat langsung ya, yaitu di sesi dari jam 6 sampai jam 7 malam nanti. Dan tentunya balik lagi dari Perintis Kemerdekaan 32 Ramadhan. Saya Rian, balik lagi ya untuk bisa temani Anda semuanya, yang tentunya juga sudah siapkan lagu-lagu Indonesia maupun mancanegara. Spesial untuk kalian semua yang sedang menikmati istirahatnya di hari Senin ini setelah seharian kerja ya, pastinya capek, saatnya untuk istirahat, menikmati istirahat dengan ya mendengarkan lagu-lagu di sini, siapa tahu nih bisa membuang lelahnya. ya deh, yang jelas silakan para patur sih sampai jam 7 malam nanti. Silakan mau gabung ya, ditungguin di 08155

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Wah, lumayan iki. Enek korban kecelakaan. Arep tak gawe status.
2: Berhenti mengumbar gambar jenazah dan korban kecelakaan karena setiap orang ingin melepas yang terkasih dengan keadaan yang sempurna. Mari lebih berempati kepada keluarga korban dengan tidak memposting gambar jenazah dan korban kecelakaan di media sosial kita.
3: Kecelakaan lalu lintas sering terjadi karena ketidakpatuhan dan ketidakpedulian para pengguna jalan. Oleh karena itu, penting untuk selalu mengedepankan keselamatan saat berkendara. Gunakan helm untuk Anda pengendara motor, pasang sabuk pengaman untuk Anda pengendara mobil, selalu bawa kelengkapan dokumen kendaraan, patuhi rambu lalu lintas, jangan berkendara dengan ugal-ugalan, dan berikan hak kepada pejalan kaki. Ingat, saling menghormati sesama pengguna kendaraan di jalan raya akan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas.
0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL. LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Kamu yang lagi siap-siap naik motor, helmnya mana tuh? Hah? Apa? Cuman deket aja. Enak banget ngomongnya, cuman deket aja. Woi, kawan, kepala itu bagian tubuh yang paling rentan terhadap cedera fatal dalam kecelakaan. Jadi, kepala itu wajib dilindungi dengan helm saat kalian sedang mengendarai sepeda motor. Tahu nggak? Menurut data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, lebih dari 60% kecelakaan motor yang terjadi melibatkan pengendara yang tidak memakai helm. Nggak mau kan jadi korban berikutnya? Sesuai pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Terus, kalau melanggar, ya siap-siap aja dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000. Pengen aman? Ya patuhi aturan.
2: Sahabat, kabar gembira nih untuk kalian. Kini Suara Madiun gak hanya bisa didengar lewat pesawat radio aja, tapi juga bisa dijangkau secara live streaming di www.93fm.madiunkota.go.id. Untuk kalian pengguna Android, bisa juga nih install langsung aplikasi Radio Suara Madiun lewat Play Store di smartphone kalian. Caranya, buka aplikasi Play Store, ketik Radio Suara Madiun, lalu install aplikasinya. Mudah kan? Abis nginstall jangan lupa ya kasih rate bintang 5, komen dan sarannya juga. Emang boleh ya secanggih itu? Boleh dong, install aplikasinya, nikmatin programnya, request lagu-lagunya.
0: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL. LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu.

93FM Radio Suara Madiun. Baik, sahabat Suara Madiun, tiba saatnya saya tuntaskan 15.20 untuk sesi yang keempat di kesempatan kali ini. Dan selepas ini akan ada Sukma yang akan menemani sahabat Suara Madiun sampai di jam 8 malam nanti. Baik, akhirnya saya Rian harus segera undur diri. Insya Allah besok kita ketemu lagi di jam yang sama. Selamat malam semuanya, sampai jumpa.

only on 19.3 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: 15.20 Jumadi 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Suara Madiun, tindakan sepihak Murnita Triwidianing yang meratakan bangunan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Jalan Asemrowo Kali nomor 23 Surabaya, Jawa Timur yang berdampak fatal. Diketahui arogansi terdakwa yang nekat merobohkan bangunan negara tersebut menggunakan ekskavator saat ini menyisakan kerugian material hingga setengah miliar rupiah lebih. Dikutip dari Media Detik, dalam sidang pembacaan dakwaan dan pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Surabaya, Jaksa Penuntut Umum Haji Tacahyo menegaskan bangunan yang dihancurkan terdakwa merupakan aset negara yang sah dan tercatat resmi dalam sistem informasi inventaris negara. Diketahui sebelumnya berdasarkan surat dakwaan JPU Haji Tacahyo, terdakwa secara sengaja menyewa satu unit ekskavator seharga 7 juta rupiah akibat dampak kerugian besar yang ditimbulkan pada inventaris kekayaan negara. Jaksa penuntut umum menjerat Murnita tersebut dengan dakwaan alternatif

0: Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama.
1: Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
0: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.
2: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Aku nangis dari tadi, rewel. Minta apa terus nih? Padahal aku sebagai ibunya masih banyak banget nih kerjaan yang belum selesai.
2: Gak apa-apa, Bu. Biar saya ajak main HP di taman depan rumah aja.
3: Jangan, Bi. Mulai anak aku bayi sampai umur 2 tahun, aku udah disiplinkan sih. Sekarang kan umurnya 4 tahun. Nah, kalau udah umur 3 sampai 5 tahun, jatah dia main HP hanya 1 jam per hari aja, Bi.
2: Oh iya, Bu. Emang bahayanya apa sih kalau anak kecil dikasih HP waktu dia rewel?
4: Yang pastinya banyak sih, Bi. HP kan ada bahaya radiasinya itu loh. Efeknya bisa mengganggu pertumbuhan otak dan imun anak, terus membuat tumbuh kembang anak jadi lambat. Misalnya nih, anak gak lancar ngomong, terus jadi pendiam. Kalau ketemu orang, jadi takut deh. Yang pastinya bikin kecanduan HP. Jadi marah-marah, terus nangis.
2: Oke, kalau gitu aku ajak jalan-jalan sekalian main sama teman sebayanya aja ya, Bu.
3: Sibukkan anak dengan aktivitas yang positif.
5: Wih, ngene lah, beres tau, tak hubungi kafe sampai bentar sih.
6: Jangan ya, jangan ya.
7: Di Kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman.
8: Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya, narkoba. Ya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak, tetapi pada akhirnya mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi, mari kita buat pilihan yang bijaksana. Tolak narkoba, dan pilihlah kehidupan yang sejati.

0: Eh, Lin, kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 6 Juli? Beberapa di antaranya adalah 6 Juli 1924, hujan meteor terjadi di Amerika Serikat. Hujan meteor melanda kawasan Johnstown, Colorado, Amerika Serikat. Dari beberapa meteor yang menghujani kawasan tersebut, yang terbesar memiliki berat sebesar 14 pon atau sekitar 6,3 kg. Selanjutnya, 6 Juli 1940, Bandara Kemayoran mulai beroperasi. Bandar Udara Kemayoran merupakan bandara pertama di Indonesia yang dibuka untuk penerbangan internasional. Landasan bandara ini dibangun pada tahun 1934 dan secara resmi dibuka pada tanggal 8 Juli 1940. Namun, sebenarnya mulai 6 Juli 1940, tercatat bandara ini sudah beroperasi dimulai dengan pesawat pertama yang mendarat jenis DC-3 Dakota milik perusahaan penerbangan Hindia Belanda atau KNILM yang diterbangkan dari lapangan terbang Cililitan. Tercatat, pesawat ini beroperasi di Kemayoran sampai akhirnya tidak beroperasi. Kemudian, 6 Juli 1960,

sebelah timur, selatan, dan barat. Asal mula nama Malawi tidak diketahui. Nama itu diyakini berasal dari suku di wilayah selatan atau inspirasi dari cahaya matahari yang menyinari danau. Selanjutnya, 6 Juli 2018, ahli militer Safrudin Bahar tutup usia. Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Safrudin Bahar lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat 10 Agustus 1937 dan meninggal dunia di Jakarta 6 Juli 2018 pada umur 80 tahun. Ia merupakan seorang intelektual TNI. Ia dikenal sebagai

0: dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
2: Flash News.
3: Flash News.
2: Flash News.
4: Sahabat Suara Madiun, Wakil Menteri Kesehatan Wamenkes Dante Saxono Harbuwono menyampaikan bahwa obesitas merupakan penyakit kronis yang dapat menyebabkan berbagai komplikasi serius termasuk diabetes. Menurut Dante, cara pandang terhadap obesitas harus segera diubah karena kelebihan berat badan bukan lagi sekedar persoalan estetika atau penampilan. Dikutip dari media Kompas, Dante menambahkan obesitas harus dikelola melalui tata laksana medis yang tepat. Berdasarkan data program cek kesehatan gratis, obesitas secara konsisten masuk dalam 5 besar masalah kesehatan yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Selain itu, Dante menuturkan aktif atau tidaknya gen diabetes tersebut sangat bergantung pada gaya hidup masing-masing. Namun jika kedua orang tua menyandang diabetes, resiko anak meningkat drastis menjadi 20 hingga 30% pada usia yang jauh lebih muda.

Sahabat Suara Madiun, Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo disebut menjadi wilayah dengan kasus narkoba tertinggi kedua di Kabupaten Sidoarjo. Menyikapi kondisi itu, Bupati Sidoarjo Subandi pun mengajak masyarakat memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba mulai dari lingkungan keluarga hingga desa. Selain itu, Subandi menegaskan perang melawan narkoba tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, keterlibatan masyarakat juga berperan penting untuk memutus mata rantai penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Ia meminta masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Dikutip dari Media Detik, menurutnya keluarga, tetangga, pengurus RT RW hingga pemerintah desa harus aktif melakukan deteksi dini dan upaya pencegahan. Subandi menegaskan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba harus diperkuat melalui kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Selain itu, Subandi juga mengapresiasi sinergi BNN, Badan Narkotika Nasional, Kabupaten Sidoarjo, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bagus Bangpol Sidoarjo dalam mengedukasi masyarakat tentang bahaya narkoba.

0: Sahabat Suramadiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar.
1: Akhir-akhir ini udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.

0: Tanganku pegel-pegel semua ini. Badanku panas, hidungku tersumbat, tambah batuk juga. Kenapa ya?
1: Alah lele, kowe iki isih enom kok gampang melorot to le? Kaya aku iki lho, meskipun wis tuwa, awakku sehat, segar lan bugar.
0: Benar. Sehat zaman now itu mudah dengan cara rajin berolahraga, konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental dan istirahat yang cukup.
1: Ngono yo le, meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.
2: Jangan menunggu sakit baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit.

0: Ayo podo di rungokke Radio Suara Madiun sing gelombangi 93 FM.
1: Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup, seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya, rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.
2: Ikan gabus nyangkut di jaring. Cegah diabetes itu penting. Sahabat, diabetes mellitus adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian tertinggi setelah stroke dan jantung. Oleh karena itu, ikuti 6 langkah sehat mencegah diabetes mellitus. Seperti, berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan berat badan ideal, mengonsumsi makanan yang sehat, rutin periksa gula darah, dan mengelola stres. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala diabetes mellitus.
3: Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.

Sahabat Suara Madiun Kecamatan Wonoayu Sidoarjo disebut menjadi wilayah dengan kasus narkoba tertinggi kedua di Kabupaten Sidoarjo. Menyikapi kondisi itu, Bupati Sidoarjo Subandi pun mengajak masyarakat memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba mulai dari lingkungan keluarga hingga desa. Selain itu, Subandi menegaskan perang melawan narkoba tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, keterlibatan masyarakat juga berperan penting untuk memutus mata rantai penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Ia meminta masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Dikutip dari Media Detik, menurutnya keluarga, tetangga, pengurus RT RW hingga pemerintah desa harus aktif melakukan deteksi dini dan upaya pencegahan. Subandi menegaskan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba harus diperkuat melalui kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Selain itu, Subandi juga mengapresiasi sinergi BNN, Badan Narkotika Nasional, Kabupaten Sidoarjo, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakes Bangpol Sidoarjo dalam mengedukasi masyarakat tentang bahaya narkoba.

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

0: Sugeng siang, tepangaken kulo sastro. Nyun sewu.
1: Ya ilah, ini pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, Mister? How are you? Gitu.
2: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke. Pakai bahasa Inggris bagus. Tapi kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita sebangsa dan setanah air.
3: Mari
2: utamakan bahasa Indonesia,
3: lestarikan bahasa daerah,
2: pelajari bahasa asing.
4: Maaf Bu, ini uangnya kebanyakan. Ini kelebihan uangnya dan ini kembaliannya. Mulai dari nol ya Pak. Sekarang sudah beres. Antara pemasukan dan pengeluaran sama. Berani jujur, hebat.

0: Radio Suara Madiun.
1: Panas-panas gini, beli minum sama jajan yuk.
2: Hah? Apa-apa?
1: Beli jajan sama minum.
3: Selamat datang, selamat berbelanja.
1: Buran. Ternyata aku ambil jajan lumayan banyak loh. Ada 10.
2: Maruk.
1: Yuk kita ke kasir, sekalian aku bayarin deh.
2: Oke deh.
3: Bawa tas belanja nggak, Kak?
1: Aduh, lupa nih, Mbak. Langsung dibawa aja deh.
3: Totalnya 100 ribu ya.
2: Lain kali, jangan lupa bawa tas belanja. Kepakai atau enggak, bawa aja dulu.
1: Belanja senang, belanja bumi senang. Tenang.
4: Loh, Jeng Ira kok buang duit sembarangan sih?
5: Hah? Buang duit gimana sih, Pak? Ini kan sampah.
4: Jeng Ira ini kurang update ya? Sekarang, sampah itu kalau kita pilah-pilah, bisa jadi cuan lewat bank sampah.
5: Yang bener, emangnya bank itu bukan duit aja ya? Terus, gimana dong caranya?
4: Jadi, gini caranya. Pertama, warga menyetorkan dan memilah sampah ke bank sampah di area terdekat. Kedua, sampah ditimbang petugas dan ditabung minimal 1 kg. Ketiga, sampah dicatat sesuai berat dan jenisnya. Dan yang terakhir, barulah petugas menghitung nilai uang sesuai sampahnya, pulang bawa duit deh. Gampang kan?
5: Wah, baru tahu nih. Mulai sekarang gak mau buang duit sembarangan deh. Maksudnya sampah. Ayo, Pak, langsung antarkan aku ke bank sampah.
6: Ayo, sahabat, mari kita ke bank sampah terdekat. Berpikir cerdas untuk Kota Madiun yang lebih sehat.
7: Menindaklanjuti surat Gubernur Jawa Timur tanggal 28 Juli 2023 perihal penyaluran LPG tabung 3 kg kepada konsumen pengguna LPG tertentu. Kepada seluruh aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Kota Madiun, karyawan perusahaan umum daerah, dan karyawan BUMN beserta keluarganya untuk tidak menggunakan LPG tabung 3 kg bersubsidi dan diharapkan beralih menggunakan LPG selain tabung 3 kg. Pemerintah pun akan melakukan transformasi subsidi tabung 3 kg dari subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis orang atau penerima. Ayo sahabat, beli dan gunakan tabung gas dengan bijak sesuai peruntukannya.
8: The best music every time. Every day.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun. Hai warga masyarakat Kota Madiun, ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat, call center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
1: Walah, mau pulang tapi hujan masih deras banget. Gak bawa jas hujan lagi. Astaga, pohonnya mau ambruk. Waduh, ada pohon ambruk. Harus telepon petugas BPBD ini. Mau beli pulsa buat telepon, tapi masih hujan deras. Gimana ya?
2: Udah, gak usah khawatir. Hujan deras atau pulsa habis, cukup tekan nomor Madiun Siaga 112. Semua kondisi darurat seperti pohon tumbang, kecelakaan, kebakaran, atau bencana alam sudah bisa cepat diatasi.
1: Emangnya, kalau gak ada pulsa, bisa telepon petugasnya?
2: Tenang, layanan Madiun Siaga 112 bebas pulsa serta bisa diakses 24 jam non-stop di seluruh wilayah Kota Madiun.
1: Wah, kalau gitu kita harus buruan telepon ini sebelum ada kecelakaan gara-gara pohon tumbang.
2: Betul sekali.
3: Madiun Siaga 112, ada yang bisa dibantu?
4: Jangan lupa hubungi unit kegawat daruratan Madiun Siaga 112.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga berisiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.

0: Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah yang bisa disembunyikan. Menurut pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Jika Anda atau orang terdekat Anda menjadi korban, segera laporkan, karena kita berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan. Stop kekerasan dalam rumah tangga sekarang juga.
1: Korban yang tengah berjaga sendiri mendapatkan pelecehan seksual oleh seorang pria saat melakukan pengisian bahan bakar. Suasana lokasi yang sepi tidak seperti biasanya membuat korban tidak berkutik lantaran takut mendapatkan perlakuan lainnya.
2: Walah, kayak si Akeh mentaya ya kasus pelecehan seksual.
3: Ah, biasa itu. Lagian sih korbannya juga gak jaga diri. Belum pakaiannya. Ya kejadian deh.
2: Jangan dong, aja disalahin korban nih. Kadang ini pelaku nih, semarai kasus-kasus ki eneng.
4: Sahabat, hal yang perlu kita perhatikan saat kita mengetahui kasus kekerasan seksual. Sangatlah penting bagi kita untuk bersikap empati serta bijaksana. Yang terpenting, jangan menyalahkan korban, seperti menyalahkan pakaian korban, menyalahkan korban karena tidak berani melapor, memaksa korban untuk berdamai dengan pelaku, dan jika kita tidak bisa membantu korban, jangan pernah menyudutkan korban atas kejadian tersebut.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 6 Juli? Beberapa di antaranya adalah 6 Juli 1924, hujan meteor terjadi di Amerika Serikat. Hujan meteor melanda kawasan Johnstown, Colorado, Amerika Serikat. Dari beberapa meteor yang menghujani kawasan tersebut, yang terbesar memiliki berat sebesar 14 pon atau sekitar 6,3 kg. Selanjutnya, 6 Juli 1940, Bandara Kemayoran mulai beroperasi. Bandar Udara Kemayoran merupakan bandara pertama di Indonesia yang dibuka untuk penerbangan internasional. Landasan bandara ini dibangun pada tahun 1934 dan secara resmi dibuka pada tanggal 8 Juli 1940. Namun, sebenarnya mulai 6 Juli 1940, tercatat bandara ini sudah beroperasi dimulai dengan pesawat pertama yang mendarat jenis DC-3 Dakota milik perusahaan penerbangan Hindia Belanda atau KNILM yang diterbangkan dari lapangan terbang Cililitan. Tercatat, pesawat ini beroperasi di Kemayoran sampai akhirnya tidak beroperasi. Kemudian, 6

sebelah timur, selatan, dan barat. Asal mula nama Malawi tidak diketahui. Nama itu diyakini berasal dari suku di wilayah selatan atau inspirasi dari cahaya matahari yang menyinari danau. Selanjutnya, 6 Juli 2018, ahli militer Safruddin Bahar tutup usia. Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Safruddin Bahar lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat 10 Agustus 1937 dan meninggal dunia di Jakarta.

0: persatuan dan kesatuan bangsa.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh, dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita.
1: Masa kecil anak hanya sekali. Jangan biarkan habis di depan layar.
2: Ya Kiki, jane piye ya? Masa klambine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: nomor antrian
1: 12.
2: Weh, aku ki si maju.
3: Lho aku sik, Pak.
2: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu
3: si, ada keperluan ki, Mbak. Aku sik.
2: Anakku selak nangis ki lho.
3: Lho anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne nang pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
2: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri. 93 FM, Radio Suara Madiun.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

liburan telah tiba. Liburan gak harus jauh-jauh. Kadang kebahagiaan justru ada di tempat yang dekat dan penuh dengan cerita. Ayo jalan-jalan ke Kota Madiun, nikmati suasana kotanya yang nyaman, cicipi kuliner khasnya, dan abadikan momen yang indah bersama dengan orang-orang yang tercinta. Setiap perjalanan ke Kota Madiun bukan hanya tentang tempat yang dikunjungi, tetapi juga tentang kenangan yang dibawa pulang.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 7 Juli? Beberapa di antaranya adalah 7 Juli 1683. Wilayah Kesultanan Ternate resmi menjadi wilayah kekuasaan Belanda. Sultan Sibori dari Ternate menandatangani perjanjian dengan pihak Belanda. Melalui perjanjian tersebut, wilayah Kesultanan Ternate secara resmi menjadi wilayah kekuasaan Belanda. Kemudian, 7 Juli 2019, meninggalnya Sutopo

Tiongkok 7 Juli 2019 pada umur 49 tahun. Ia adalah seorang kepala pusat data informasi dan hubungan masyarakat di BNPB. Sosoknya sangat dihargai dan dihormati oleh wartawan kala itu. Meskipun melawan penyakit kanker paru-paru yang dideritanya sejak dulu, Sutopo selalu aktif memberikan informasi tentang kebencanaan yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya, 7 Juli tahun 2005.

2016, meninggalnya ex-ketua KPU Pusat, Husni Kamil Manik, lahir di Medan, Sumatera Utara, 18 Juli 1975 dan meninggal dunia di Jakarta, 7 Juli 2016. Semasa hidup, Husni Kamil dikenal sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Pusat sejak 12 April 2012 sampai dia meninggal dunia 7 Juli 2016. Sebelumnya, ia merupakan Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2008. Dan yang terakhir, 7 Juli 2013, Korea Utara dan Korea Selatan sepakat kembali berdamai. Korea Utara

0: adalah kawasan yang dikuasai Korea Utara. Namun, Korea Selatan diperbolehkan mendirikan pabrik di kawasan tersebut dengan memperkerjakan warga Korea Utara.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

0: Waduh kok ramari-mari telele. TBC kuih mbah, TBC.
1: Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.
2: FM LPBL Radio Suramadiun.

0: Sahabat Suramadiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar.
1: Aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
2: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo dok, nek ngono, tajak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
1: Lo temenan aiku mbah, kate wisata religi nang dise, ajakan aku po mbah.
2: Ayo dok, tajak saiki.
3: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Pahlawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Pahlawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Pahlawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
1: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Pahlawan Business Center. Tak enteni yo.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

Melalui perjanjian tersebut, wilayah Kesultanan Ternate secara resmi menjadi wilayah kekuasaan Belanda. Kemudian, 7 Juli 2019, meninggalnya Sutopo Purwonugroho. Sutopo Purwonugroho lahir di Boyolali,

2019 pada umur 49 tahun. Ia adalah seorang kepala pusat data informasi dan hubungan masyarakat di BNPB. Sosoknya sangat dihargai dan dihormati oleh wartawan kala itu. Meskipun melawan penyakit kanker paru-paru yang dideritanya sejak dulu, Sutopo selalu aktif memberikan informasi tentang kebencanaan yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya, 7 Juli tahun 2005.

2016, meninggalnya ex-ketua KPU Pusat, Husni Kamil Manik, lahir di Medan, Sumatera Utara, 18 Juli 1975 dan meninggal dunia di Jakarta, 7 Juli 2016. Semasa hidup, Husni Kamil dikenal sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Pusat sejak 12 April 2012 sampai dia meninggal dunia 7 Juli 2016. Sebelumnya, ia merupakan Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2008. Dan yang terakhir, 7 Juli 2013, Korea Utara dan Korea Selatan sepakat kembali berdamai. Korea Utara.

0: adalah kawasan yang dikuasai Korea Utara. Namun, Korea Selatan diperbolehkan mendirikan pabrik di kawasan tersebut dengan memperkerjakan warga Korea Utara.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Menurut kamu apa itu arti sahabat?
1: Menurut aku, sahabat itu mirip bunglon yang selalu bisa merasakan dan menyatu dengan berbagai emosi kita, mulai dari kebahagiaan hingga kesedihan. Mereka bukan hanya teman di saat sulit, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan ketika kita senang.
2: Kalau menurutku, sahabat bukan tentang siapa yang kenal paling lama, tapi orang yang selalu ada dalam keadaan apapun, yang selalu mendukung dan memahami kita ketika kita sedih maupun bahagia.
1: Kenangan yang paling ingat bersama sahabat yaitu ketika SMA sih, waktu buat tumbang acara sekolah gitu. Jadi di sana gak nyoba tumbang, tapi kayak sharing-sharing cerita kehidupan masing-masing gitu. Terus gak bisa tidur deh gara-gara keasikan ngobrol sama lawakan receh mereka. Itu sih momen kebersamaan yang menurutku paling membekas.
2: Kalau aku apa ya kenangan yang paling ku ingat bersama sahabat? Dulu ketika masih SMA, setelah pulang sekolah, tidak langsung pulang ke rumah, tapi kumpul di rumah teman dan bercerita tentang hal yang membuat kita ketawa lepas sampai lupa waktu.

0: harapan aku, semoga sahabat-sahabatku selalu diberkahi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Semoga setiap langkah yang mereka ambil membawa keberkahan dan kemudahan. Doa terbaik untuk sahabat, semoga hidup mereka penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan kesuksesan.
1: Kalau aku sih berharap dan berdoa, semoga sahabat-sahabatku bisa melewati hari-hari beratnya dan semoga Tuhan memampukan dan memudahkan setiap langkah dan prosesnya. Aku adalah orang yang senang melihat sahabatku tersenyum dan baik-baik saja.
2: Sahabat itu menurut kalian seperti apa ya?
3: Tolong! Tolong! Aku dicakot!
4: Awasi selalu hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.
5: Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga berisiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.

Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.

0: Aku rodeng kali, weteng kuwes loro lho le.
1: Walah mbah, mbah, kaya dadak ning kali. Niku mengke jenengan BAB teng kali saged mari pencemaran lingkungan lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut. Jadi, aku rantau BAB ning kali yo le.
2: Ya mboten sah to mbah, mbah, jamannya enten.

0: Pancing tebu di?
1: Iki le, aku ada di kebun.
0: Lah kok di kebun toh mbah, mbah. Gue pacul pisan. Yo jenis kudu toh mbah, mbah.
1: Ya apa toh lele? Aku kini kebun, arep nandur jagung.
2: Mari, biasakan diri BAB di toilet.
3: Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup, seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.
4: Now, you are listening. 93 FM.

0: Only on 19.3 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Memang ada apa ya hari ini?
1: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 7 Juli? Beberapa di antaranya adalah 7 Juli 1683, wilayah Kesultanan Ternate resmi menjadi wilayah kekuasaan Belanda. Sultan Sibori dari Ternate menandatangani perjanjian dengan pihak Belanda. Melalui perjanjian tersebut, wilayah Kesultanan Ternate secara resmi menjadi wilayah kekuasaan Belanda. Kemudian, 7 Juli 2019, meninggalnya Sutopo

2019 pada umur 49 tahun. Ia adalah seorang kepala pusat data informasi dan hubungan masyarakat di BNPB. Sosoknya sangat dihargai dan dihormati oleh wartawan kala itu. Meskipun melawan penyakit kanker paru-paru yang dideritanya sejak dulu, Sutopo selalu aktif memberikan informasi tentang kebencanaan yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya, 7 Juli tahun 2005,

2016, meninggalnya ex-ketua KPU Pusat, Husni Kamil Manik, lahir di Medan, Sumatera Utara, 18 Juli 1975 dan meninggal dunia di Jakarta, 7 Juli 2016. Semasa hidup, Husni Kamil dikenal sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Pusat sejak 12 April 2012 sampai dia meninggal dunia 7 Juli 2016. Sebelumnya, ia merupakan Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2008. Dan yang terakhir, 7 Juli 2013, Korea Utara dan Korea Selatan sepakat kembali berdamai. Korea Utara

0: adalah kawasan yang dikuasai Korea Utara. Namun, Korea Selatan diperbolehkan mendirikan pabrik di kawasan tersebut dengan memperkerjakan warga Korea Utara.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: mendengar Suara Madiun.
1: Aku nangis dari tadi, rewel. Enggak apa terusnya. Padahal aku sebagai ibunya masih banyak banget nih kerjaan yang belum selesai.
2: Gak apa-apa, Bu. Biar saya ajak main HP di taman depan rumah aja.
3: Jangan, Bi. Mulai anak aku bayi sampai umur 2 tahun, aku udah disiplinkan sih. Sekarang kan umurnya 4 tahun. Nah, kalau udah umur 3 sampai 5 tahun, jatah dia main HP hanya 1 jam per hari aja, Bi.
2: Oh iya, Bu. Emang bahayanya apa sih kalau anak kecil dikasih HP waktu dia rewel?
4: Yang pastinya banyak sih, Bi. HP kan ada bahaya radiasinya itu loh. Efeknya bisa mengganggu pertumbuhan otak dan imun anak, terus membuat tumbuh kembang anak jadi lambat. Misalnya nih, anak gak lancar ngomong, terus jadi pendiam. Kalau ketemu orang jadi takut deh. Yang pastinya bikin kecanduan HP, jadi marah-marah, terus nangis.
2: Oke, kalau gitu aku ajak jalan-jalan sekalian main sama teman sebayanya aja ya, Bu.
3: Sibukkan anak dengan aktivitas yang positif.
5: Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya, narkoba. Ya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak, tapi pada akhirnya, mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi, mari kita buat pilihan yang bijaksana. Tolak narkoba, dan pilihlah kehidupan yang sejati.

0: Sugeng siang tepangaken kula sastra nyun sewu.
1: Ya ilah, ini pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama, karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, mister? How are you? Gitu.
2: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke, pakai bahasa Inggris, bagus. Tapi, kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita, sebangsa dan setanah air.
3: Mari
2: utamakan bahasa Indonesia,
3: lestarikan bahasa daerah,
2: pelajari bahasa asing.

0: The best music. Every time. Every day.
1: Mau beli produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan? Selalu ingat cek klik ya. Cek kemasan dalam kondisi baik, tidak penyok, tidak gembung dan tidak berkarat. Cek label, baca informasi pada label. Cek izin edar melalui Bepom Mobile atau www.cekbepom.com.go.id. Cek kedaluwarsa belum melewati masa kedaluwarsa.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya.
3: Suara Madiun 93 FM.
4: Kula nuwun.
5: Neh, le.
4: Kula nuwun.
5: Oh nggih, Mbah. Wonten apa, Mbah?
4: Mau beli obat.
5: Ini resepnya.
4: Nggih, Mbah.
5: Ah, anu le. Iki sini resep obat apa ya?
6: Apa yang sebaiknya sahabat lakukan sebelum membeli obat?

0: Mari tanyakan dengan 5 O. Yang pertama, obat ini apa nama dan kandungannya? Yang kedua, obat ini apa indikasi dan khasiatnya? Yang ketiga, obat ini berapa dosisnya? Yang keempat, obat ini bagaimana cara penggunaannya? Dan yang kelima, obat ini apa efek sampingnya? Jadi jangan minum obat sembarangan, karena efek samping obat yang diminum sangat berbahaya. Mari jadi masyarakat yang cerdas dengan gemar cermat atau gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat dengan tanya 5 O.
1: Le, aku juga mau beli obat ini, Le. Ini resepnya.
2: Walah, mbah, ini obat untuk tanaman. Dan belinya juga bukan di apotek, tapi di toko pertanian.
1: Wih, ini lah beres toh, tak hubungi kafe sampai bintang resik.
3: Jangan ya.
2: Di Kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman.
4: Ayo, pada di rumah Radio Suara Madiun.

only on 19 TFM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 7 Juli? Beberapa di antaranya adalah 7 Juli 1683. Wilayah Kesultanan Ternate resmi menjadi wilayah kekuasaan Belanda. Sultan Sibori dari Ternate menandatangani perjanjian dengan pihak Belanda. Melalui perjanjian tersebut, wilayah Kesultanan Ternate secara resmi menjadi wilayah kekuasaan Belanda. Kemudian, 7 Juli 2019, meninggalnya Sutopo Purwonugroho. Sutopo Purwonugroho lahir di Boyolali, Jawa Tengah, 7 Oktober 1969 dan meninggal dunia di Guangzhou, Tiongkok, 7 Juli 2019 pada umur 49 tahun. Ia adalah seorang kepala pusat data informasi dan hubungan masyarakat di BNPB. Sosoknya sangat dihargai dan dihormati oleh wartawan kala itu. Meskipun melawan penyakit kanker paru-paru yang dideritanya sejak dulu, Sutopo selalu aktif memberikan informasi tentang kebencanaan yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya, 7 Juli tahun 2005,

2014, meninggalnya ex-ketua KPU Pusat, Husni Kamil Manik, lahir di Medan, Sumatera Utara, 18 Juli 1975 dan meninggal dunia di Jakarta, 7 Juli 2016. Semasa hidup, Husni Kamil dikenal sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Pusat sejak 12 April 2012 sampai dia meninggal dunia 7 Juli 2016. Sebelumnya, ia merupakan Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2008. Dan yang terakhir, 7 Juli 2013, Korea Utara dan Korea Selatan sepakat kembali berdamai. Korea Utara

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun. Hai warga masyarakat Kota Madiun. Ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat. Call Center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call Center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
1: Aduh, lapar deh. Jadi pengen beli mie gak sih?
2: Ayo kita beli mie aja, terus masak di rumahmu deh.
1: Aku mau ngerebus air dulu, terus kalian siapin piring aja deh.
2: Aduh, maaf. Gimana ini?
1: Kalau mau buang pecahan kaca gini ada caranya loh.
2: Halah, gak usah, gak apa-apa. Langsung disapu, terus langsung dibuang aja ke tempat sampah.
3: Jangan deh. Kasian sama petugas kebersihannya. Takutnya nanti malah jadi kena pecahan kaca kita.
1: Nah, kita pakai sarung tangan dulu buat ambil pecahan kacanya biar tangan kita aman. Terus, kita cari botol atau kardus. Itu nanti buat naruh pecahan kacanya. Jangan lupa kardusnya diselotip dan dikasih tulisan awas pecahan kaca. Terus kita buang deh, gampang kan?
3: Nanti waktu buang sampah ditaruh di tumpukan paling atas juga ya.
1: Wah, aku baru tahu sih. Petugas aman, lingkungan nyaman.

0: Pandemi yang berkepanjangan membawa dampak di berbagai sektor. Salah satunya adalah pengangguran. Dalam upaya menangani pengangguran, peran pemerintah Kota Madiun sangat dibutuhkan. Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun mempunyai aplikasi Sijaker untuk para pencari kerja. Masyarakat atau pencari kerja dapat mengakses aplikasi Sijaker melalui link sijaker.madiunkota.go.id dengan cara masuk dan daftarkan diri Anda untuk memiliki akun. Silahkan lengkapi seluruh persyaratan yang dibutuhkan dan pencari kerja akan langsung mendapatkan informasi lowongan pekerjaan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau informasi terkait ketenaga kerjaan. Sahabat bisa datang ke Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun, Jalan Bolodewo, nomor 8 Kota Madiun, atau bisa menghubungi admin Sijaker di nomor 0812-3498-7879. Segera daftarkan diri Anda pada aplikasi Sijaker, sistem pencari kerja yang secara langsung dapat mempertemukan antara pekerja dan pemberi kerja. Mau cari kerja? Cukup dari rumah saja dengan akses sijaker.madiunkota.go.id.
1: Mau cari kerja? Cukup dari rumah saja dengan akses sijaker.madiunkota.go.id.

Bu, ini uangnya kebanyakan. Ini kelebihan uangnya dan ini kembaliannya. Mulai dari nol ya, Pak. Sekarang sudah beres. Antara pemasukan dan pengeluaran sama. Berani jujur, hebat.

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama. Suara Madiun 9.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 7 Juli? Beberapa di antaranya adalah 7 Juli 1683. Wilayah Kesultanan Ternate resmi menjadi wilayah kekuasaan Belanda. Sultan Sibori dari Ternate menandatangani perjanjian dengan pihak Belanda. Melalui perjanjian tersebut, wilayah Kesultanan Ternate secara resmi menjadi wilayah kekuasaan Belanda. Kemudian, 7 Juli 2019, meninggalnya Sutopo

2019 pada umur 49 tahun. Ia adalah seorang kepala pusat data informasi dan hubungan masyarakat di BNPB. Sosoknya sangat dihargai dan dihormati oleh wartawan kala itu. Meskipun melawan penyakit kanker paru-paru yang dideritanya sejak

2016, meninggalnya ex-ketua KPU Pusat, Husni Kamil Manik, lahir di Medan, Sumatera Utara, 18 Juli 1975 dan meninggal dunia di Jakarta, 7 Juli 2016. Semasa hidup, Husni Kamil dikenal sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Pusat sejak 12 April 2012 sampai dia meninggal dunia 7 Juli 2016. Sebelumnya, ia merupakan Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2008. Dan yang terakhir, 7 Juli 2013, Korea Utara dan Korea Selatan sepakat kembali berdamai. Korea Utara.

0: adalah kawasan yang dikuasai Korea Utara. Namun, Korea Selatan diperbolehkan mendirikan pabrik di kawasan tersebut dengan memperkerjakan warga Korea Utara.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Minggir saya.
2: Lah, bapak elo sing salah. Kok iso elo aku sing diklakson? Karepe opo rek? Bagi pelanggar akan dijerat pasal 287 Undang-Undang 22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf A atau marka jalan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf B, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Ayo, demi keselamatan stop melawan arus.
3: Rambu-rambu lalu lintas bukan hiasan jalan. Taatilah untuk keselamatan dan kenyamanan kita bersama.
4: Aku wis mlaku ning dalan bener kok jek mbak tabak to, Nduk.
5: Jika Anda mendengar bunyi dan lampu kuning berkedip, ini merupakan rambu lalu lintas yang bernama Pelikan Crossing. Berdasarkan peraturan Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009, bahwa fasilitas penyeberangan pejalan kaki seperti zebra cross, pelikan crossing, jembatan penyeberangan orang, dan terowongan penyeberangan orang berfungsi untuk pejalan kaki yang akan menyeberang. Rambu pelikan crossing ini dapat ditemui di Jalan Pahlawan dan Jalan Panglima Sudirman Kota Madiun. Mari ciptakan toleransi sesama pengguna jalan, patuhi rambu lalu lintas agar terciptanya kenyamanan dan ketentraman dalam berkendara, serta demi terwujudnya Kota Madiun yang nyaman dan damai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPR Radio Suara Madiun.

Namaku Zizi. Aku adalah anak SMA. Dulu, aku adalah pelajar yang sangat berprestasi. Nilaiku selalu bagus dan selalu mendapat juara di kelas. Saat ini, aku enggan sekolah. Kalaupun sekolah, aku tidak konsentrasi. Nilaiku selalu jelek dan nyaris tidak naik kelas. Peristiwa itu terjadi saat aku naik kelas 2 SMA. Aku mendapatkan perundungan teman sekolahku. Aku dipanggil Jayadi karena sebenarnya itu adalah nama orang tuaku. Tidak hanya itu, kalau ada PR, aku harus selalu memberikan contekan kepada semua siswa kelas. Belum lagi, setiap istirahat, bekal dan uangku selalu diminta teman-temanku. Mereka selalu mengejek dan menggangguku karena aku adalah anak orang.

0: stop perundungan dan kekerasan di sekolah. Bullying dapat menyebabkan gangguan mental pada anak sekolah.
1: Mari bersatu akhiri bullying. Bullying itu tidak baik.
2: Halo, kami dari
3: Leto
2: mengajak sahabat Suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
3: 93 FM Radio Suara Madiun.
5: Yang semakin hari semakin padat informasi.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 7 Juli, beberapa di antaranya adalah 7 Juli 1683, wilayah Kesultanan Ternate resmi menjadi wilayah kekuasaan Belanda. Sultan Sibori dari Ternate menandatangani perjanjian dengan pihak Belanda. Melalui perjanjian tersebut, wilayah Kesultanan Ternate secara resmi menjadi wilayah kekuasaan Belanda. Kemudian, 7 Juli 2019, meninggalnya Sutopo

di Guangzhou, Tiongkok, 7 Juli 2019 pada umur 49 tahun. Ia adalah seorang kepala pusat data informasi dan hubungan masyarakat di BNPB. Sosoknya sangat dihargai dan dihormati oleh wartawan kala itu. Meskipun melawan penyakit kanker paru-paru yang dideritanya sejak dulu, Sutopo selalu aktif memberikan informasi tentang kebencanaan yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya, 7 Juli tahun 2005.

2016, meninggalnya ex-ketua KPU Pusat, Husni Kamil Manik, lahir di Medan, Sumatera Utara, 18 Juli 1975 dan meninggal dunia di Jakarta, 7 Juli 2016. Semasa hidup, Husni Kamil dikenal sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Pusat sejak 12 April 2012 sampai dia meninggal dunia 7 Juli 2016. Sebelumnya, ia merupakan komisioner KPU Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2008. Dan yang terakhir, 7 Juli 2013, Korea Utara dan Korea Selatan sepakat kembali berdamai. Korea Utara

0: adalah kawasan yang dikuasai Korea Utara. Namun, Korea Selatan diperbolehkan mendirikan pabrik di kawasan tersebut dengan memperkerjakan warga Korea Utara.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: RBBL Radio Suramadion. Suramadion.
1: Ikan gabus nyangkut di jaring. Tangkap! Cegah diabetes itu penting. Sahabat, diabetes mellitus adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian tertinggi setelah stroke dan jantung. Oleh karena itu, ikuti 6 langkah sehat mencegah diabetes mellitus. Seperti, berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan berat badan ideal, mengonsumsi makanan yang sehat, rutin periksa gula darah, dan mengelola stres. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala diabetes mellitus.
2: Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.
3: Nek ngene iki terus, aku ya suke iki. Wong ngapu iki.
4: Wah, lumayan iki. Berkat nyontek, nilaiku 100.
5: Wis, ngomong ibu gak ngerti, mangan kupiti, aku ngomong telu wae lah.
6: Keberanian terbesar adalah berani jujur pada diri sendiri dan orang lain. Berani jujur, hebat.
7: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL. LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
8: Jangan lupa like, share, dan subscribe.

Balai Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan admin duk di kegaman Anda.

0: sendiri.
1: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
2: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2. Menurunkan risiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3. Membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
1: Donor darah itu sehat.
2: Donor darah itu sedekah.
1: Donor darah itu ibadah.
2: Mari donor darah sekarang juga.

Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

Buka Sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 7 Juli. Beberapa di antaranya adalah 7 Juli 1683, wilayah Kesultanan Ternate resmi menjadi wilayah kekuasaan Belanda. Sultan Sibori dari Ternate menandatangani perjanjian dengan pihak Belanda. Melalui perjanjian tersebut, wilayah Kesultanan Ternate secara resmi menjadi wilayah kekuasaan Belanda. Kemudian, 7 Juli 2019, meninggalnya Sutopo Purwonugroho. Sutopo Purwonugroho lahir di Boyolali, Jawa Tengah, 7 Oktober 1969 dan meninggal dunia di Guangzhou, Tiongkok, 7 Juli 2019 pada umur 49 tahun. Ia adalah seorang kepala pusat data informasi dan hubungan masyarakat di BNPB. Sosoknya sangat dihargai dan dihormati oleh wartawan kala itu. Meskipun melawan penyakit kanker paru-paru yang dideritanya sejak dulu, Sutopo selalu aktif memberikan informasi tentang kebencanaan yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya, 7 Juli tahun 2005.

2016, meninggalnya ex-ketua KPU Pusat, Husni Kamil Manik, lahir di Medan, Sumatera Utara, 18 Juli 1975 dan meninggal dunia di Jakarta, 7 Juli 2016. Semasa hidup, Husni Kamil dikenal sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Pusat sejak 12 April 2012 sampai dia meninggal dunia 7 Juli 2016. Sebelumnya, ia merupakan Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2008. Dan yang terakhir, 7 Juli 2013, Korea Utara dan Korea Selatan sepakat kembali berdamai. Korea

0: adalah kawasan yang dikuasai Korea Utara. Namun, Korea Selatan diperbolehkan mendirikan pabrik di kawasan tersebut dengan memperkerjakan warga Korea Utara.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Dahlah, Simbah kok mengendap-endap ini. Wah, mesti mau buang sampah ke sungai lagi. Wah, tak bisa, mesti diingatkan ini.
1: Kaget aku.
0: Mau buang sampah di sungai atau mbah?
1: Ya terserah aku. Awang sampahnya lo ndak protes. Kok kamu yang protes?
0: Dibilangin ngayal. Simbah tahu ndak, buang sampah di sungai itu bisa merusak lingkungan. Terus ada pasalnya lo. Wah, bisa dihukum nanti. Bener banget sahabat, karena buang sampah di sungai akan menghambat sedimen dan benda-benda lainnya. Akibatnya, aliran sungai jadi tidak lancar, bau tak sedap pun akan muncul. Menurut pasal 11 Perda nomor 8 tahun 2010 tentang perubahan atas Perda Kota Madiun nomor 4 tahun 2006 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, buang sampah sembarangan bisa kena sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebesar 5 juta rupiah. Jadi, yuk sama-sama jaga kebersihan sungai, biar Kota Madiun ini makin bersih dan cantik ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
2: Sampah he, tak buang sini ayalah, mumpung nggak ada orang.
3: Ambune kok ora enak men to ya? Ambu apa ya iki ya? Lah. Lah kok enak sampah to ya? Iki sing gua sembarang sapa ya? Le. Awakmu to sing gua sampah iki.
2: Loh, kok ngerti, Mbah?
3: Ya ngerti to, Le. Kone sampah ki tulisane jenengmu kok. Ngene ya, Le. Buang sampah di tempatnya, jangan dibuang sembarangan. Sebab te iso ngrusak lingkungan lan kesehatan. Dampak membuang sampah sembarangan akan merusak pemandangan, menimbulkan bau yang tidak sedap, mendatangkan banjir, serta bisa menyebabkan berbagai macam penyakit dan mencemari lingkungan. Wes, saiki ojo dibaleni ndah yo le. Ora tete kok tulisan to lele.
2: Nggih, Mbah. Ampun.
3: Mulai sekarang, marilah kita membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
4: Buang sampah sembarangan, no way!
5: Halo, selamat malam.
6: Halo, selamat malam. Kami dari kantor segera kirimkan foto KK dan KTP ya. Kami tunggu.
5: Oh iya, Le. Enggak dan tak kirim ya.
3: KTP maupun KK memuat beberapa informasi pribadi yang penting, khususnya NIK. Maka dari itu, jangan sebar NIK maupun KK secara sembarangan. Jangan sebar NIK tanpa sensor. Hal ini karena rentan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikan watermark saat mengirimkan foto atau file KTP, agar foto atau file KTP yang dikirim tidak disalahgunakan. Jangan unggah foto KK dan KTP di media sosial, mencegah adanya celah bagi pelaku pinjol atau pembobolan akun rekening bank. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang. 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: Now, you are listening 92FM.
1: Kamu udah siap belum? Ku OTW ke rumah kamu nih. Jangan lupa bawa pesenanku yang kemarin.
2: Di era digital ini, ponsel selalu di tangan. Tapi saat mengemudi, nyawa kita ada di ujung jari. Setiap kali kita melihat layar ponsel, kita mengabaikan jalan di depan. Setiap kali kita mengetik pesan, kita mempertaruhkan keselamatan. Jangan biarkan ponsel mengambil alih kendali. Nyawa terlalu berharga untuk dipertaruhkan. Saat berkendara, fokuslah pada jalan. Letakkan ponselmu, selamatkan nyawamu. Jangan sampai kita menjadi korban berikutnya.
3: Numpak motor, karo ngerokok. Hei, patanono. Dulak saya dilanjut, Rek. Hei, mandeko. Kita nang meripat iki. Nek bolong ya apa?
4: Kan iku meripatmu, mbak. Lapo sih, Sensi? Iki kan lambe-lambeku dewe. Piye to iki?
3: Nyepelek, noe.
4: Iya, sepurane sing akeh, mbak. Tak pateni. Mari ngene tobat aku.
3: Untung jalo sepuro.
5: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 263 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Mari kita ciptakan suasana aman, nyaman, dan tertib dalam berlalu lintas.
3: Wah, cocok iki tempate. Wes, nang kene akeh sing delok. Hehe, nyapa wae, Dek? Aja cerat-cerat ning kono.
6: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 28 Ayat 2, setiap orang yang melakukan perbuatan dan mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan akan dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp50 juta. Sanksi bagi perusahaan prasarana jalan tersebut juga diatur pada Pasal 275 Ayat 2. Mari kita jaga fasilitas umum yang sudah disediakan pemerintah. Jangan sampai aset tersebut kita rusak dan kotori. Tetap jaga keindahan dan kebersihan lingkungan agar Kota Madiun semakin